0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militarisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur misalnya kebencanaan, membangun jalan itu silahkan, ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
9: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
8: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
10: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
8: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen, Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
11: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga. Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
8: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat
12: ya, nama saya Gilbert,
0: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
12: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi whole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
13: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
16: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, tentunya Anda ingin berbagi kabar, tetap kami perkenankan untuk memanfaatkan line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sembari juga ya mengingatkan Anda nanti begitu dalam perjalanan kita di Surabaya pagi ini, kami juga akan mengajak Anda, karena tadi di awal saya informasikan bahwa 5 Oktober 2026 itu ada peringatan sejumlah hari penting begitu ya. Yang pertama tadi saya juga sudah informasikan berkaitan dengan HUT TNI yang ke-81 tahun. Jadi ini adalah hari ulang tahun TNI yang tentunya ini berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR kala itu pada 5 Oktober 1945 yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan sejarah pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Sudah banyak tentunya yang dilakukan oleh TNI begitu ya, bagaimana menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, bagaimana TNI juga hadir langsung terjun ke masyarakat untuk membantu memecahkan sejumlah persoalan dan lain sebagainya. Tema HUT TNI ke-81 tahun kali ini adalah TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan nanti sekitar pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda begitu ya bergabung bersama kawan-kawan di Pro 3 Jakarta untuk siaran langsung HUT ke-81 TNI langsung dari markas besar TNI Cilangkap Jakarta Timur. Dan tentu kita akan nanti mengikuti bersama jalannya upacara HUT TNI ke-81 tahun. Nanti ya pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Meningitis Sedunia. Jadi 5 Oktober juga digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai meningitis, yaitu peradangan pada selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Jadi ingat ya, kalau penyakit meningitis itu cukup ramai diperbincangkan oleh masyarakat ketika mendiang musisi dan juga penyanyi tanah air papan atas, yakni Glenn Fredly berpulang, yang diduga juga karena mengidap penyakit meningitis. Hari Meningitis Sedunia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit ini, termasuk gejalanya, resikonya, bagaimana cara pencegahannya, dan pentingnya mendapatkan penanganan medis. Meningitis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi virus, bakteri, jamur, maupun penyebab lainnya. Karena beberapa jenis meningitis dapat berkembang serius ya. Edukasi mengenai pencegahan dan pengenalan gejala menjadi bagian penting dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Ini poin penting ya, ketika kita memperingati sebuah peringatan, hari peringatan gitu ya, tidak hanya sekedar itu tadi momentum atau seremoni belaka, tapi menjadi sebuah refleksi dan juga perenungan, termasuk untuk mengenal apa itu penyakit meningitis. Kemudian hari ini juga 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia, World Teacher Day. Jadi peringatan ini ditetapkan oleh UNESCO di tahun 1994 sebagai momentum untuk memberikan perhatian terhadap profesi guru serta kontribusinya dalam pendidikan. World Teacher's Day ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran mengenai peran guru dalam memberikan pendidikan, membentuk kemampuan peserta didik, serta mendukung perkembangan masyarakat melalui pendidikan. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi tenaga pendidik, termasuk kondisi kerja, pengembangan profesional, serta akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Lantas seperti apa di Indonesia? Apakah memang tenaga pendidik sudah mendapatkan porsi yang diinginkan, begitu ya? Karena tentu apalah arti kita tanpa keberadaan seorang guru? Mungkin kita merefleksikan ke belakang, iya sih dulu gitu ya, kalau nggak ada guru gimana bisa belajar gitu kan ya. Dan bagaimana ketika kita sudah ada di posisi tertentu, ya semua berkat guru. Itu nanti ya yang akan kita coba ajak narasumber berbincang sembari menunggu gabungan bersama Pro 3 Jakarta untuk mewarnai peringatan Hari Guru Sedunia. Kawan-kawan PGRI nanti akan siap untuk kita akan ajak berbincang. Anda yang punya pendapat dan komentar boleh tentunya berdiskusi juga bersama kami di pagi hari ini.

0: Mira, menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai.

0: Mati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
1: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
0: Tapi, sudahkah kita menerapkannya?
1: Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

Berkaitan dengan peringatan Hari Guru Sedunia, nah saya juga mau ajak Anda menengok begitu ya. Berkaitan dengan peringatan ini, kalau Hari Guru Nasional itu tanggal 25 November ya. Hari Guru Sedunia atau World Teacher Day diperingati setiap 5 Oktober. Dan di tahun ini peringatan tersebut menjadi momentum untuk kembali menyoroti pentingnya perlindungan, penghargaan, dan penguatan status profesi guru di tengah perubahan dunia pendidikan. Melansir dari UNESCO, Hari Guru Sedunia diperingati setiap 5 Oktober untuk merayakan peran guru di seluruh dunia. Peringatan ini juga menandai hari jadi diadopsinya rekomendasi ILO UNESCO tentang status guru di tahun 1966 yang menetapkan standar mengenai hak dan tanggung jawab guru, pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, kondisi kerja hingga proses pembelajaran. Di tahun 2026, peringatan Hari Guru Sedunia menjadi lebih istimewa karena menandai 60 tahun rekomendasi ILO UNESCO tentang status guru. Dalam pesan bersama memperingati Hari Guru Sedunia 2026, UNESCO, Organisasi Perburuan Internasional ILO, UNICEF, dan Education International menyerukan agar pemerintah dan para mitra pendidikan berdiri bersama para guru dengan meningkatkan status profesi serta memastikan setiap guru mendapatkan dukungan untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan berkelanjutan. Peringatan Hari Guru Sedunia 2026 ini dipusatkan di kantor UNESCO di Paris, Prancis. Pada hari ini 5 Oktober 2026, agenda tersebut mempertemukan guru, menteri, mitra internasional, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Bagi dunia pendidikan, Hari Guru Sedunia bukan sekedar momentum untuk memberikan penghormatan kepada para pendidik. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa kualitas pendidikan sangat berkaitan dengan keberadaan guru yang dihargai, didukung, dan memiliki kondisi kerja yang memungkinkan mereka untuk bisa menjalankan tugas secara optimal. Lantas bagaimana dengan keberadaan para tenaga pendidik di Indonesia? Sudahkah mereka mendapatkan perlindungan? Sudahkah mereka dihargai dan didukung? Bahkan tadi memiliki kondisi kerja yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas secara optimal. Tidak mudah peran tenaga pendidik di era kekinian. Kalau dulu mungkin fokus mengajar, begitu ya. Kalau sekarang dihadapkan pada begitu banyak hal, laporan administrasi yang harus dibuat, keberadaan status yang belum jelas, tingkat kesejahteraan yang dirasa masih belum mengcover segala kebutuhan tenaga pendidik tersebut, kemudian berhadapan dengan perbedaan karakter dari generasi yang ada, dan juga perubahan teknologi. Jadi guru sudah harus multitasking, begitu ya, untuk bisa menyampaikan ilmu, mengajarkan kepada anak didik berkaitan dengan ilmu pengetahuan tersebut, bahkan tadi menjadi contoh dan teladan. Lantas seperti apa? Bagaimana? Apakah sudah ada penghargaan tersebut? Kerap kali kalau kita bicara tentang profesi guru, agaknya masih menyisakan begitu banyak cerita. Nah, ini juga yang menarik begitu ya. Kalau kita bicara tentang peringatan Hari Guru, begitu ya, menghadapi Gen Alpha, ini juga menjadi poin penting para guru, belum lagi soal kesejahteraan. Jadi memperingati Hari Guru Sedunia setiap tanggal 5 Oktober, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Kota Surabaya, menyoroti sejumlah tantangan. Beberapa isu utama yang dihadapi para pendidik saat ini diantaranya mulai dari adaptasi teknologi dan pola pengajaran lintas generasi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Ketua PGRI Kota Surabaya, Agnes Warsiati, menyampaikan bahwa guru di saat ini, di era kekinian ya, dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi diri agar mampu mengimbangi karakteristik peserta didik dari generasi alpha. Guru dituntut untuk selalu relevan dalam menghadapi pesatnya teknologi seperti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Jadi suka nggak suka, guru memang harus terus mengikuti pelatihan AI, coding, dan sejenisnya. Karena kalau enggak ya tentu enggak akan bisa mengikuti perkembangan generasi saat ini.

0: Karena dengan tantangan teknologi yang luar biasa, seorang guru dituntut untuk bisa mengimbanginya. Sebagai bentuk dukungan, PGRI Surabaya menghadirkan PGRI Power, yakni Gerakan Nasional Transformasi Pendidikan di Indonesia yang diinisiasi oleh PB PGRI melalui PGRI Smart Learning and Character Center untuk membangun ekosistem pendidikan yang unggul di era digital dan kecerdasan buatan. Sementara itu, salah satu guru honorer di Surabaya, Arina Manasikana, menyebut bahwa pendidikan Indonesia dapat dikatakan cukup tertinggal. Menurutnya, hal-hal tersebut dapat terjadi lantaran tidak ada konsistensi pengajaran yang seimbang saat di sekolah dengan di rumah. Jadi kalau di sekolah mungkin pengajarannya positif, di rumah belum tentu bisa diimbangi dengan keberadaan orang tua yang mungkin sibuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian terjadi ketimpangan. Selain tantangan adaptasi dan sistem pembelajaran, isu kesejahteraan juga menjadi sorotan utama dalam momen peringatan Hari Guru Sedunia. Melalui momentum ini diharapkan para guru dapat kembali dihormati, dihargai oleh masyarakat, serta mendapatkan jaminan kesejahteraan dan pelindungan yang layak dari pemerintah. Nanti kita akan coba berbincang begitu ya bersama dengan sejumlah narasumber di pagi ini, dan kami juga turut mengundang Anda berdiskusi bersama kami. Apa pendapat dan komentar Anda? Kalau tadi yang cukup menarik bahwa peringatan Hari Guru Sedunia menjadi sebuah momentum untuk memberikan penghormatan kepada para pendidik. Dan ini juga sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas pendidikan tentu sangat bergantung dengan keberadaan guru yang dihargai, guru yang didukung, bahkan memiliki kondisi kerja yang memungkinkan. Sama seperti kita ketika kita menjalankan pekerjaan kita setiap hari. Kalau lingkungannya nggak mendukung, emang bisa nyaman kerja? Emang bisa optimal dalam melakukan pekerjaan kita? Nah, hal-hal semacam itu juga. Kemudian juga bagaimana ketika guru itu juga harus dihargai dan didukung, berkaitan juga dengan tingkat kesejahteraan yang juga sebagai bentuk apresiasi. Poin penting, seperti apa tantangannya untuk saat ini? Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kita, begitu ya. Nanti akan ada perwakilan dari kawan-kawan PGRI, dalam hal ini Pak Joko Adiwaluyo, STM MDBA, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, dan juga Ibu Nurul Hamida, Ketua FKPPK Jawa Timur, yang tentunya nanti kita akan ajak berdiskusi bersama. Saya ke penelpon, selamat pagi.
1: Salam pagi Mbak Sari.
0: Shalom, selamat pagi Pak Joni.
1: Salam sejahtera, salam sehat. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Hari ini hari Angkatan Bersenjata, Mbak Sari.
0: Iya, hari TNI, betul.
1: Hari TNI ya.
0: Iya.
1: Ya kan Presiden Prabowo bolak-balik selalu mengatakan rakyat yang bersatu padu itu memperkuat pertahanan suatu negara. Namun kalau walaupun rakyat bersatu, kalau alutsista kita di TNI tidak memadai ya tetap tidak bisa, Mbak. Artinya untuk menghalau intervensi negara lain kita harus memiliki alutsista yang luar biasa juga. Seiring kemajuan zaman sekarang, kalau tidak salah kita juga dapat hibah kapal induk ya.
0: Betul.
1: UCP Garibaldi tidak salah namanya itu. Walaupun dapat hibah gratisan itu ya.
0: Yeah.
1: Namun kita harus melakukan revitalisasi dan sebagainya, dan sebagainya. Itu menghabiskan dana 25 triliun itu. Jadi tetap ada pengeluaran dana besar juga.
0: Ya.
1: Harapan kita tetap suatu negara, Mbak Sari, di samping rakyatnya bersatu, tetap alutsista kapal militer itu harus dilengkapin juga. Karena masing-masing negara sudah pada memiliki drone-drone yang canggih.
0: Benar.
1: Kalau kita hanya cuma bersatu, tidak punya alutsista yang bagus ya tetap kita tidak bisa melindungi negara kita dari intervensi negara lain. Nah, jadi harapan kita di ulang tahun yang ke-81 ini ke depan TNI kita lebih bagus lagi, lebih canggih lagi lah peralatan militernya.
0: Betul.
1: Agar sebegitu luas Indonesia ini bisa terlindungi semuanya. Karena kalau tidak ya bahaya sekali Mbak Sari. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar juga ini. Ya. Kita masih untung tidak ada wajib militer.
0: Ya.
1: Kalau di Korea Utara terutama itu, dan beberapa negara lain harus wajib militer.
0: Iya, betul.
1: Jadi para gengsi dan seterusnya bersyukurlah tidak harus wajib militer.
0: Baik.
1: Jadi kita masih punya tentara, personel kita banyak kok, lebih dari 1.500.000. Itu cukup besar juga.
0: Ya.
1: Kelima di dunia itu. Ya, semoga ke depan lebih baik, Mbak Sari.
0: Baik, amin.
1: TNI kita.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Pak Joni. Betul memang hari ini ada 3 hari peringatan, tadi saya informasikan di awal, berkaitan dengan HUT TNI di tahun 2026 yang ke-81, kemudian Hari Guru Sedunia dan juga Hari Meningitis Sedunia. Berkaitan juga dengan tema HUT TNI begitu ya. Untuk kali ini adalah TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tadi juga dalam informasi yang disampaikan oleh rekan reporter dalam Warta Berita Nasional, HUT TNI ke-81 ini diharapkan bisa menjadi refleksi hubungan dengan masyarakat dalam demokrasi. Agaknya kita memang sudah seringkali melihat begitu ya, bagaimana kolaborasi TNI bersama dengan masyarakat. Sekarang pun banyak pelibatan kawan-kawan TNI di aktivitas keseharian masyarakat, kita bisa lihat sangat masif begitu ya. Bahkan beberapa kali kita lihat bagaimana mereka terjun langsung membantu kondisi bencana, kemudian juga membangun fasilitas publik, kemudian juga terus menjaga tegaknya NKRI begitu ya. Ya, tentu tadi yang menjadi sorotan, bagaimana dengan keberadaan alutsista kita begitu ya. Banyak yang sudah mulai usang, banyak yang kemudian didapatkan dari hibah, dan bagaimana dengan upaya untuk disandingkan juga dengan kemampuan teknologi saat ini yang kian canggih. Agaknya ini yang kita harus pikirkan begitu ya. Bagaimanapun juga kita harus terus memperlengkapi itu. Ya tentu anggarannya tidak sedikit. Tapi tadi dikatakan oleh Pak Joni, banyak hal yang tentunya 81 tahun. Bagaimana bersiap? Kalau dengan hubungannya bersama dengan masyarakat harmonis, namun bagaimana juga dengan keberadaan alutsista dan juga upaya-upaya untuk terus memperkuat sebuah organisasi tadi ya, melalui dengan keberadaan alutsista itu sendiri. Ya semoga lah kita juga terus lihat bagaimana hubungan baik terus dijalin begitu ya, bersama dengan masyarakat, utamanya juga sebagai upaya untuk terus menjaga keamanan dari NKRI, karena banyak ancaman utamanya di daerah-daerah perbatasan dan sebagainya. Itu poin penting. Bahkan TNI diharap juga terus hadir begitu ya, bersama dengan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Apa yang diperlukan, TNI hadir. Saya dulu jadi ingat cerita kakek saya itu ya, ABRI masuk desa misalnya kayak gitu-gitu ya, itu bantu bangun jembatan kayak gitu-gitulah ya. Kemudian juga membantu masyarakat yang tertimpa bencana dan sebagainya. Oh, luar biasa gitu ya. Dan sekarang memang diharapkan begitu ada hal-hal yang seperti itu juga yang terus dilakukan dalam upayanya begitu ya, di usia ke-81 tahun. Ya, ini momen peringatan yang cukup banyak hari ini, namun kita akan membahas berkaitan dengan peringatan Hari Guru Sedunia nanti ya. Pukul 8 akan ada 2 narasumber yang nanti kita akan ajak berbincang. Meskipun nanti kita akan berbagi waktu, karena pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk siaran langsung upacara peringatan HUT TNI ke-81. Pastikan Anda mendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di awal pekan Senin 5 Oktober 2026. Kami tadi sempat menginformasikan ada yang spesial di hari ini 5 Oktober. Ada 3 peringatan penting begitu ya, berkaitan dengan HUT TNI, ada juga Hari Guru Sedunia dan juga Hari Meningitis Sedunia. Namun kita akan fokus terlebih dahulu berkaitan dengan peringatan Hari Guru Sedunia. Tema kita Hari Guru Sedunia, menghargai dedikasi, menjamin kesejahteraan. Boleh nanti ya Anda yang ingin ikut berbincang bersama kami, kita coba manfaatkan waktu yang singkat sebelum nanti kita bergabung bersama kawan-kawan di Pro 3 Jakarta pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat untuk siaran langsung upacara HUT TNI ke-81 tahun. Dan berkaitan dengan Hari Guru Sedunia, menghargai dedikasi, menjamin kesejahteraan. Saya di ujung telepon sudah bersama dengan Bapak Joko Adiwaluyo STMMDBA, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Joko.
1: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Salam sehat Pak Joko.
1: Terima kasih.
0: Ya, baik. Selamat Hari Guru Sedunia tentunya untuk para tenaga pendidik yang luar biasa ini.
1: Ya, sangat senang tentunya untuk guru di Indonesia, utamanya di Jawa Timur.
0: Ya, baik. Kalau kita melihat begitu ya, setiap tahun tentu kita mengatakan bahwa guru itu adalah profesi yang sangat penting dan sering pula disebut sebagai pahlawan begitu Pak Joko. Tapi kalau kita lihat kondisi guru di lapangan, apakah memang penghargaan yang kita berikan kepada guru selama ini benar-benar sudah sebanding dengan beban dan tanggung jawab mereka? Atau mungkin ada potret lain ketika kita juga memperingati peringatan Hari Guru Sedunia kali ini? Bagaimana Pak Joko?
1: Ya tentunya belum terasakan apa yang didedikasikan oleh guru terhadap kontraprestasi dedikasi kepadanya. Yang penting menurut saya di tahun yang ke-60 Hari Guru Sedunia ini ada suatu titik pikiran bagaimana memproteksi profesional dia dan ditingkatkanlah sebuah kesejahteraannya untuk masa depannya guru. Artinya guru-guru di dunia ini masih juga diperlukan untuk meningkatkan dua hal, Mbak Sari, yaitu security, jadi itu perlindungannya, secure itu perlindungan, prosperity, kesejahteraan. Jadi guru di dunia itu menginginkan adanya proteksi terhadap profesionalnya, yakni dilindungi profesinya dan ditingkatkan kesejahteraannya. Tentunya di Indonesia harus ikut dalam platform itu. Begitu Mbak Sari.
0: Okay, baik.
1: Nah, fenomena yang ada di Indonesia itu coba aja dilihat. Banyak guru dikriminalisasi, banyak guru melakukan disiplin menjadi masalah besar dalam kegiatan-kegiatan kesehariannya, tapi kesejahteraannya pun masih dalam tingkat yang perlu diwajarkan. Begitu, Mbak Sari.
0: Oke, baik. Itu dua poin penting yang disampaikan oleh Pak Joko. Ketika kita bicara tentang security atau perlindungan dan juga property atau kesejahteraan, agaknya ini masih menjadi sebuah PR besar bagi tenaga pendidik kita di Indonesia. Seperti kita tahu, kondisi tenaga pendidik saat ini ya berbeda dengan kondisi sebelumnya di mana banyak begitu ya ancaman-ancaman yang kemudian menyudutkan keberadaan para tenaga pendidik. Ini artinya bisa digambarkan bahwa kondisi tenaga pendidik kita di saat ini tidak sama seperti era-era dulu begitu Pak Joko, yang tentunya harus dilengkapi lebih lagi berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraannya. Bagaimana Pak Joko?
1: Ya kalau ada peningkatan adalah, tetapi masih ada sesuatu yang tertinggal istilahnya. Katanya Pak Dekarwo itu ada yang kancerit gitu ya. Yang kancerit itu apa? Masih ada status-status yang lucu, ada guru penuh waktu, ada paruh waktu, bunuh guru honorer dan sebagainya. Dengan nama honorer aja itu sudah memberikan cap yang lemah guru yang dihonor kan gitu. Sebetulnya martabatnya perlu ditingkatkan begitu Mas Sari.
0: Artinya memang kedua faktor ini akan sangat menentukan kualitas dari tenaga pendidik itu sendiri. Bagaimana kalau itu kemudian dikaitkan juga dengan keberadaan tenaga pendidik kita? Gimana kalau statusnya aja belum jelas, mereka bisa bekerja dengan optimal? Bagaimana ketika kesejahteraannya belum terpenuhi, mereka bisa bekerja dengan baik? Atau bagaimana mereka merasa terlindungi ketika ada ancaman dari mungkin begitu ya dalam proses belajar mengajar ketika semua itu belum diberikan? Seperti apa Pak Joko?
1: harus lahir sebuah undang-undang ya, regulasi yang sangat indah dan diharapkan oleh guru, yakni sebuah undang-undang tentang perlindungan guru. Tapi apa yang terjadi fenomena ke depan itu rencananya undang-undang guru dan dosen yang dulu merupakan cita-cita guru ternyata nanti akan disimplikasikan di dalam undang-undang Sikdiknas. Takutnya akan ada beberapa yang hilang tentang bagaimana guru terlindungi dan sebagainya, guru mendapatkan suatu income sebagaimana mestinya, itu takut hilang. Ini juga menjadi suatu pemikiran, dan sekarang guru, terutama PGRI akan mengawal, jangan sampai suatu keinginan yang sudah tertera di dalam undang-undang guru dan dosen musnah ketika disimplikasikan. Di kemudian hari kita terus melakukan itu, jangan sampai hilang. Kalau itu hilang, martabat guru akan turun. Ini yang selalu kita harapkan, Mbak Sari.
0: Oke, baik. Ini menjadi sesuatu yang menarik ketika kita bicara tentang poin perlindungan. Bagaimana upaya kawan-kawan PGRI Jawa Timur untuk mendorong tadi terwujudnya undang-undang perlindungan terhadap guru? Ya tentu akan sangat dibedakan dengan keberadaan undang-undang Sikdiknas. Sejauh ini, bagaimana upaya yang dilakukan agar hal tersebut bisa segera diwujudkan, begitu Pak Joko?
1: Ya, kami akan melakukan pendekatan kepada wakil rakyat. Bukanlah wakil rakyat merupakan suatu tumpuan untuk mengeluh. Kata orang kita, untuk sahabat kita itu adalah di kawan-kawan di DPR. Untuk segera meluluskan, mungkin mendinamisasi, mungkin dia mengembangkan, mendiseminasikan keinginan-keinginan guru untuk masa depannya. Ini perlu. Jadi begini sajalah, kalau kita mau melihat kembali di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahkan di dunia itu mungkin hanya Indonesia yang di dalam pembukaan undang-undangnya mencantumkan mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu dilihat, di dalam undang-undang pun juga tertera bahwa hak-hak seorang warga negara itu terbackup di dalam Undang-Undang Dasar 45. Oleh karenanya, kita itu harus melihat kembali, menengok sejarah kita, menguatkan. Guru yang sejahtera, saya yakin Indonesia akan lebih sejahtera. Dan Mbak Sari, tidak ada negara yang melarat karena gurunya digaji yang bermartabat. Begitu
0: ya,
1: Mbak Sari.
0: Baik, artinya memang itu ya, kita memberikan fokus penuh kepada keberadaan tenaga pendidik. Agaknya kita selalu berharap setiap peringatan tidak hanya sekedar sebuah seremoni belaka, tapi ada upaya titik kebangkitan, begitu ya. Kalau tadi dikatakan upaya perlindungan dan juga peningkatan kesejahteraan, agaknya ini masih menjadi PR besar bagi bangsa kita, begitu ya. Kalau di lapangan, kondisi ini pun masih menyisakan sejumlah cerita. Belum lagi guru saat ini, Pak Joko, tidak hanya dituntut untuk mengajar. Ada tanggung jawab administrasi yang harus dipenuhi, kemudian tuntutan capaian pendidikan, menghadapi persoalan siswa yang tentu karakternya berbeda dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua sampai harus mengikuti perubahan teknologi. Nah, apakah kita justru sedang membuat guru ini semakin sibuk dengan banyaknya hal di luar tugas utamanya sebagai pendidik, begitu Pak?
1: Ya, Mbak Sari, tugas utama guru itu pertama adalah bagaimana proses belajar mengajar berlangsung dengan baik dan anak menjadi kekuatan bangsa di masa depan dengan kemampuan dia menserap sebuah informasi dari gurunya, sekaligus dibangunlah karakter mereka. Tetapi ketika ruang berapresiasi, berinovasi itu tertutup, saya kira guru tidak akan bisa melakukan tugas profesionalnya. Apa yang terjadi kalau tidak ada undang-undang perlindungan guru? Guru tidak akan bisa melaksanakan dengan baik, tegas, dan memiliki suatu martabat. Mbak, kalau kita lihat sekarang undang-undang yang ada, suatu misal undang-undang untuk ya perlindungan terhadap anak ya, dia lebih tinggi kastanya dibanding keputusan menteri tentang perlindungan guru. Oleh karenanya harus ada undang-undang perlindungan guru sehingga mempunyai suatu kasta yang sederajat ketika melakukan suatu tindakan-tindakan profesionalnya. kayak begitu. Ini kita memohon mudah-mudahan melalui RRI yang begitu cerdas dan cantik pemikirannya untuk masa depan. Matur nuwun sangat.
0: Baik, karena tentu kita berharap begitu ya, kembali lagi melihat sosok tenaga pendidik yang tentu kita tahu begitu ya, bahwa banyak hal yang sudah dicapai oleh generasi-generasi dari masa ke masa, semua tentu berkat dari didikan para guru. Tantangannya tidak mudah, bagaimana menghadapi generasi saat ini, bagaimana juga mengimplementasikan teknologi. Ini sebuah hal yang kemudian akan sangat berpengaruh besar bagaimana kualitas tenaga pendidik kita. Apa sih Pak yang dibutuhkan ke depan begitu ya, agar tadi upaya untuk terus meningkatkan kualitas para guru itu juga menjadi poin utama begitu. Seperti apa Pak Joko?
1: Ya, begini Mbak, kehadiran teknologi, suatu misal artificial intelligence, itu adalah kondisi sine qua non. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, guru harus beradaptasi.
0: Ya.
1: Nah, dalam adaptasi ini guru harus memperhatikan kehadiran teknik, teknologi dan sebagainya. Kita tidak boleh fobia terhadap teknologi atau fobi terhadap teknologi. Teknologi fobia harus hilang di dalam jati diri guru. Tetapi guru juga tidak boleh teknomania, mania terhadap teknologi, sehingga akan tereduksi nilai-nilai manusiawi yang akhirnya kita jauh dari humanisasi. Itu yang harus dilakukan. Bagaimana PGRI menghadapi ini? PGRI hari ini sedang fokuskan dirinya untuk menciptakan 1 juta guru mahir artificial intelligence dan coding. Dan di Jawa Timur mendapatkan bagian 200 ribu guru untuk paham artificial intelligence dan coding. Dan ini sudah kami laksanakan dengan cara mengangsur ya. Kira-kira sudah 10 ribu lebih di Jawa Timur guru sudah mahir artificial intelligence dan coding. Itu yang dilakukan oleh PGRI dengan kemampuan pribadi dan mandiri. Itu okay. Mbak Sari.
0: Baik, artinya tenaga pendidik kita sudah siap tempur ketika menghadapi tadi ya tantangan AI dan juga kecanggihan teknologi. Ada sekitar 200 ribu tenaga pendidik yang disiapkan, mereka cakap dan mumpuni begitu ya, berkaitan dengan teknologi AI saat ini. Bahkan boleh dikatakan tenaga pendidik kita apakah masih tergagap-gagap begitu Pak, atau justru tadi dikatakan siap menghadapi tantangan teknologi saat ini?
1: Iya. Kita lakukan itu terus-menerus, Mbak. Jadi tampaknya kita akan terkaget-kaget ya. Kalau kita lihat guru yang sekarang sudah melalui suatu proses pembelajaran atau proses apa share of knowledge dari kawan-kawan yang lebih senior. Sekarang luar biasa, Mbak. Jadi bagaimana penampilan guru-guru di seluruh pelosok ya. Tidak peduli apakah itu kota, desa, dan semuanya sudah ready for technology. Itu yang dilakukan oleh PGRI Jawa Timur, Mbak.
0: Oke,
1: namanya adalah PGRI Power.
0: PGRI Power, ya ini luar biasa tentunya ya, sudah membekali diri untuk menghadapi tantangan zaman saat ini. Ditahan dulu Pak Joko, saya mohon izin, ada pendengar yang ingin berdiskusi bersama kita di pagi hari ini, kita coba terima terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Semangat pagi,
0: ya.
2: Mbak Sari, semangat pagi buat narasumber.
0: Ya Pak Tua, silahkan.
2: Ya, sedikit flashback. Di zaman saya dulu, Pak, belum ada wadah yang bagus. Untuk sekolah aja, hanya ada kapur, belum ada ballpoint. Jadi saya nulis dulu di pakai grip di sabak. Nah, dari situ diperlukan sekali tentang guru-gurunya yang memang harus mengerti dan mau mengerti. Karena kalau dimengerti, ya harus mau mengerti dulu, Pak. Supaya tidak salah paham. Biasanya yang salah itu tidak paham. Nah, dari situ tidak terlepas dari wadah. Nah, sekarang baru lulus SD setan 63, itu baru ada buku. Nah, buku itu pun ditulis pakai full pen, blobber, Pak. Tahun gitu. Nah, ini kan wadahnya jelek. Nah, sekarang guru saya ibaratkan dengan ballpoint atau full pen. Nah, itu bagaimana kita bisa mencoba untuk baik terhadap lingkungannya, bagaimana kita memerankannya. Nah, dari situ saya berpendapat bahwa tidak terlepas dari mata pencarian yang diisikan di pulpen itu, Pak. Ini tidak terlepas dari yang menuliskannya. Dalam hal ini adalah yang berwenang, Pak. Tidak tahu pemerintah atau menteri, nggak ngerti saya. Kurang bodoh, Pak, saya, Pak. Jadi ya itulah. tidak terlepas dari pemerintahan yang harus mengerti menuliskannya bagaimana, caranya bagaimana supaya guru ini juga tetap baik tentang kedepannya, nalurinya dan kesejahteraannya. Terima kasih, ya. Matur nuwun, semangat. Pagi.
0: Selamat pagi Pak Tua, terima kasih. Ini juga menarik ya, kehadiran pemerintah atau dalam hal ini bukti negara hadir untuk bisa tadi mengangkat keberadaan tenaga pendidik. Ya tentu kita semua mengakui apa arti kita tanpa para guru begitu ya. Kita bisa duduk di meja kerja saat ini tentu berkat ilmu yang disampaikan oleh para guru, yang disampaikan oleh Pak Tua. Gimana caranya kalau pemerintah juga seharusnya turut andil untuk memperhatikan keberadaan para guru, tidak lagi hanya direpotkan tentang statusnya, belum lagi soal kesejahteraan dan pelindungannya, tapi upaya sudah tertuju kepada peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Bagaimana Pak Joko?
1: Ya, pertama matur nuwun Pak Tua, luar biasa bahwa stakeholders dikaitkan dengan pendidikan itu tidak ada pilah-pilah mana yang utama. Tetapi Pak Tua benar bahwa otoritas tertinggi itu pada pemerintah. Jika pemerintah punya tidak punya nawaitu, pemikiran yang sangat terpusat untuk bagaimana pendidikan berjalan dengan baik, tidak mungkinlah guru akan bisa profesionalismenya disuguhkan ya kepada rakyat. Oleh karenanya apa yang harus dikembangkan? Pertama adalah kita mendekati pemerintah, menyadarkan kembali. Sekarang sudah sadar, lebih sadar lagi lah bahwa guru itu sebetulnya sosok guru yang penting di dalam menjaga eksistensi negara Republik Indonesia dengan potensi kekuatan kita, apalagi menjelang Indonesia emas. Ini yang harus diperhatikan. Ya, menurut saya begitu. Pak Tua matur nuwun sekali.
0: Baik. Ketika ditanya apakah negara sudah sepenuhnya hadir bagi para guru kita atau tenaga pendidik kita, apa komentar dari kawan-kawan PGRI Jawa Timur, Pak?
1: Ya, belum. Kadang-kadang masih TPP tertunda, kadang-kadang apa? Justitia commutativa, keadilan justitia, apa yang telah diberikan dan apa yang telah didapatkan masih belum. Kami tidak mungkin akan meronta-ronta hanya berharap dan doa, tetapi tuntutan yang lain kita harus penuhi dengan kemampuan mengadaptasi teknologi. Betapa beratnya guru di Indonesia ini, di Jawa Timur ini. Kebetulan saya sebagai ketuanya sangat memerah pikiran dan harus berjuang melalui pendekatan-pendekatan yang santun dan bijak kepada pemerintah.
0: Ini potret tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Momentumnya sangat luar biasa. Hari Guru Sedunia 5 Oktober, kalau untuk Hari Guru Nasional nanti tanggal 25 November begitu ya. Tentu kita berharap bukan hanya sekedar seremoni belaka atau peringatan belaka, tapi ada titik kebangkitan begitu ya, seperti yang diharapkan oleh kawan-kawan tenaga pendidik. Bagaimana negara hadir benar-benar begitu ya untuk memberikan keberpihakan kepada tenaga pendidik. Pemberian perlindungan, pemberian atau peningkatan kesejahteraan itu poin penting karena teman-teman tenaga pendidik sudah memberikan posisi tawar. Mereka terus memperlengkapi diri dengan kebutuhan zaman saat ini. Apalagi kalau dihadapkan pada generasi yang berbeda karakter. Bagaimana juga ini Pak, kawan-kawan PGRI menyikapi generasi saat ini, gen alpha, gen beta yang tentu akan membutuhkan pendekatan sedikit berbeda dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Bagaimana Pak Joko?
1: Jawabnya how to adaptation. Bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi. Itu mau tidak mau, suka atau tidak suka. Tetapi yang jadi masalah, siapa yang mampu mengadaptasi itu? Tentunya guru-guru yang memiliki usia-usia yang masih muda. Tentu ya tua-tua tidak mungkin beradaptasi dengan cepat ya. Jadi tidak mungkin beradaptasi dengan cepat. Itu average rata-rata. Oleh karenanya kepada guru-guru yang sudah senior itu hanya berharap jangan sampai menjadi faktor pencegah atau deterrent effect, tapi adalah jadi supporting terhadap yang muda-muda. Dan yang muda-muda jangan lupa kadang-kadang memberikan share of value, share of technology. Jadi berbagi nilai-nilai, berbagi teknologi, berbagi new information, informasi baru kepada yang sepuh-sepuh. Sehingga yang sepuh-sepuh paham, sehingga akan memberikan suatu dukungan. Yaitu yang dilakukan oleh kita semua. Jadi beradaptasi itu penting. Kuncinya, the key of kemajuan itu adalah adaptasi, bukan mampu terhadap teknologi begitu cermat. Itu ya, itu Mbak, itu Mbak.
0: Oke, baik. Saya tahan dulu satu penelpon ya, Pak Joko. Ini ada pendengar yang ingin gabung juga. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
3: Selamat pagi, Pak Joko. Salam sehat. Pagi. Selamat Hari Guru Internasional.
1: Baik. Selamat pagi, Mas Joni. Matur nuwun sangat.
3: Pak Joko, 81 tahun di Indonesia merdeka ya. Namun, ya mohon maaf, tingkat pendidikan di Indonesia masih cukup rendah ya, rankingnya cukup rendah banget kalau dibanding negara lain ya. Nah begini Pak Joko, kesejahteraan guru, kualitas guru di Indonesia kan ya mohon maaf kurang bagus ya. Lantas presiden ada program ini, sekolah gratis Pak Joko. Nah ini ada anggapan kalau ada sekolah gratis, nah ini malah diragukan kualitas guru, berkualitas, kemudian kesejahteraan guru yang betul-betul diharapkan apakah bisa terimplementasikan. Bagaimana menurut perspektif Pak Joko dengan program Presiden dengan sekolah gratis ini Pak? Artinya ke depan apakah semakin membuat guru sejahtera atau seperti apa? Saya rasa itu matur nuwun, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Joni, selamat pagi. Menarik juga, di tengah tantangan dan begitu banyaknya pekerjaan rumah, pemerintah mencetuskan program sekolah gratis. Adakah korelasinya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru atau justru malah memunculkan sebuah persoalan baru? Bagaimana Pak Joko?
1: Jadi begini, kalau itu memang pemerintah menginginkan demikian Pak Joni, itu nawaitu yang bagus, itu niatan yang mulia. Kita sambut yang gratis-gratis itu. Tetapi apakah yang gratis-gratis itu nanti memiliki suatu pertanggungjawaban? Ya saya takutkan itu kalau nggak mutu bilang gratis kok minta mutu. Ini yang menjadi persoalan. Oleh karenanya kita akan melihat bagaimana keseriusan pemerintah akan mengimplementasikan pendidikan itu gratis. Ini ada fenomena yang kita lihat sendiri Mbak Sari, bahwa sekolah-sekolah yang mahal itu yang daftar antri, Mbak. Karena dia tahu mutunya. Jadi sekolah yang mahal itu antri. Malah belum ada pendaftaran itu sudah inden dan sebagainya. Ini sangat berlawanan dengan tadi ya. Mungkin gratis itu karena kekhawatiran kita untuk kaum-kaum yang miskin itu nanti tidak mengenyam sekolahan. Itu kalau tujuannya hanya mengentas kemiskinan yang tidak mampu bersekolah, itu tentu ada niatan yang perlu diuji. Tapi kalau itu hanya simbolik saja, inilah yang menjadi persoalan. Menjadi simbolik atau menjadi suatu jargon-jargon bahwa pemerintah sudah membuat yang gratis-tis-tis semacam itu, tetapi implementasinya tidak baik. Ini harapan kita. Ini adalah niatan baik pemerintah dan akan dilihat dan diimplementasikan dengan baik. Itu harapan PGRI Mbak Sari.
0: Ya baik, karena tentu kita akan melihat bagaimana nanti ke depan berkaitan dengan program ini begitu ya. Pak Joko sebagai penutup tentu kita punya harapan besar berkaitan dengan sebuah momen peringatan begitu ya. Tadi ada begitu banyak PR, ada begitu banyak tantangan juga yang akan dihadapi. Namun apa sih yang sangat diinginkan oleh kawan-kawan PGRI Jawa Timur menyikapi hari peringatan guru sedunia kali ini? Apa yang bisa disampaikan Pak Joko?
1: Adalah nilai keadilan di dalam berprofesi, yakni apa yang dilakukan guru, diabdikan kepada guru, mendapatkan respon positif. Respon positif tidak selalu pada gaji yang tinggi dan kesejahteraan yang sangat luar biasa, tapi memberikan martabat mereka dan memberikan suatu suguhan-suguhan istimewa kepada guru dalam arti meningkatkan profesinya. Itu yang diharapkan oleh PGRI. Nah, tentunya sejahtera itu selalu menempel di tingkat profesi seorang guru. Jangan sampai ada lagi guru paruh waktu, setengah suara waktu, atau guru-guru honorer dan sebagainya yang kancrit itu. Harus ada semacam skema untuk mengatasinya. Ngaten Mbak Sari.
0: Baik, sekali lagi selamat Hari Guru untuk kawan-kawan di PGRI Jawa Timur. Tentu kita berharap bahwa ini momen kebangkitan, akan ada perhatian yang lebih besar, negara hadir begitu ya bagi tenaga pendidik menuntaskan sejumlah persoalan yang dihadapi. Sekali lagi terima kasih Pak Joko. Salam untuk kawan-kawan PGRI Jawa Timur. Salam sehat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih Mbak Sari.
0: Ya, perbincangan saya singkat bersama dengan Pak Joko Adiwaluyo STMMDBA, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, bahwa catatan dari kawan-kawan PGRI Jawa Timur memperingati Hari Guru Sedunia masih berkutat pada soal perlindungan dan juga upaya meningkatkan kesejahteraan. Karena tentu ini akan sangat berkorelasi berkaitan dengan bagaimana kualitas guru itu sendiri. Undang-undang perlindungan guru ini terus didorong. Bagaimana juga menyikapi tantangan zaman saat ini, di mana AI, kecanggihan teknologi, kian merajalela, dan tentu harus ada proses adaptasi yang dilakukan. Termasuk mereka punya program PGRI Power, di mana ada kurang lebih 200 ribu guru di Jatim yang dipersiapkan begitu ya, untuk bisa menjadi upaya untuk terus mengajarkan kepada generasi muda terkait dengan kecanggihan teknologi saat ini. Karena tentu pendekatannya akan sangat berbeda begitu ya, di era dulu dan juga di era saat ini. Baik, kita bergeser begitu ya untuk narasumber saya selanjutnya. Untuk Anda, berkaitan dengan tema kita di peringatan Hari Guru kali ini begitu ya, tentu kami juga mengajak Anda untuk berbincang gitu ya, meskipun waktunya singkat, kita coba manfaatkan waktu. Berkaitan dengan hal tersebut, di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ibu Nurul Hamidah, Ketua FKPPK Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nurul.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sari.
0: Ya, pagi. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Salam sehat tentunya untuk Ibu Nurul.
4: Ya.
0: Ya. Menarik kalau kita berbincang berkaitan dengan peringatan Hari Guru Sedunia, Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Provinsi Jawa Timur. Bagaimana melihat posisi tenaga pendidik? Kalau tadi kita sempat berbincang bersama dengan kawan-kawan PGRI, agaknya masih menyimpan begitu banyak pekerjaan rumah tentunya bagi pemerintah, yang diharapkan sepenuhnya bisa hadir. Satu diantaranya berkaitan dengan perlindungan, kemudian juga peningkatan upaya kesejahteraan, bahkan mungkin yang jadi perbincangan saat ini bagaimana dengan status para tenaga pendidik kita. Apa poin yang kemudian menjadi sorotan dari kawan-kawan FKPPK Jawa Timur berkaitan dengan peringatan Hari Guru, Bu Nurul?
4: Ya, betul. Terima kasih sekali Nancy, kesempatan yang diberikan. Memang benar Mbak Esi, pada saat ini kawan-kawan ASN P3K berharap sekali ada perubahan status ya, yang diharapkan dari memang perjuangan dari jauh-jauh bertahun-tahun yang kami dan kawan-kawan lakukan untuk anak-anak bangsa ini ya, semenjak dari honorer. Kemudian oleh pemerintahan Pak Jokowi ini kami alhamdulillah diangkat menjadi ASN P3K, namun PR-nya masih banyak juga. Maka teman-teman berharap di tahun 2026 ini menjelang Hari Guru Nasional ataupun HUT PGRI, kami punya harapan besar kepada pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya Mbak, bahwa untuk teman-teman ASN P3K ini rencana rekrutmen PNS ini betul-betul diharapkan memprioritaskan bagi kami yang memiliki masa kerja yang cukup lama ya, sudah mengabdi cukup lama untuk negeri ini dan yang memiliki usia mendekati pensiun, itu diprioritaskan Mbak Sari, seperti itu harapannya. Kenapa? Supaya tidak terjadi gejolak ya, yang di lapangan nanti, bila mana pemerintah memperhatikan bagi teman-teman yang 35 ke bawah. Kami tetap menerima Mbak Edi ya, rekrutmen itu untuk adik-adik di bawah 35, tapi prioritaskan. Persentasenya itu Mbak Edi ya, kami berharap meskipun nanti tidak bisa langsung selesai di tahun satu tahun, tapi bertahap kami cukup memahami kondisi negara.
0: Yeah. Jadi
4: prioritaskan ASN P3K yang memiliki masa kerja dan usia di atas 35 tahun. Begitu. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman pendik Mbak Esi, ya, karena perjuangan kami itu bersama-sama mulai dari tahun 2005 kemudian berlanjut adanya demo dan diterima akhirnya ASN P3K, teman pendik tetap masih tertinggal dan menerima usulan sebagai ASN paruh waktu seperti itu. Maka teman-teman pendik berharap sekali di tahun ini Bapak Presiden untuk memberikan regulasi kepastian bahwa ASN P3K paruh waktu ini ditingkatkan menjadi ASN P3K penuh waktu. Namun jawaban saat ini dan yang kami terima kemarin kami baru saja pulang dari Jakarta Mbak Zari, ya, yang diprioritaskan masih teman-teman guru. Kami meskipun kami sebagai posisi sebagai guru, kami juga ikut sedih Mbak Isi karena teman-teman tadi belum tersentuh. Maka kami berharap ada upaya-upaya, masih ada waktu kepada pemerintah saat ini, DPR, BKN, Kemenpan, ya, Kemendikbud, hari ini tolong benar-benar diupayakan regulasi kepastian untuk ASN, perubahan ASN paruh waktu ke penuh waktu ini bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk teman-teman pendidik. Seperti itu.
0: Baik, jadi begitu lebih kepada status begitu ya Bu. Bagaimana ini yang menjadi PR dalam peringatan Hari Guru Sedunia kali ini. Kemudian ini tentu akan sangat berkorelasi status dan juga tingkat kesejahteraan. Bagaimana ketika ini dikaitkan juga dengan mutu pendidikan. Apakah memang ya ini harus ada upaya juga meskipun beradaptasi dengan kondisi yang sekarang dipenuhi dengan teknologi begitu ya. Tapi bagaimana ketika persoalan tersebut juga akan sangat mempengaruhi mutu pendidikan? Apa komentarnya Bu Nurul?
4: Iya, siap Mbak Zari. Kami yakin dengan peningkatan kesejahteraan yang kami terima ya, bahkan sampai saat ini pun ya, posisi kami yang sudah SNP 3K, teman-teman terus berupaya untuk meningkatkan diri, ya, baik melalui pelatihan. Apalagi PGRI saat ini punya program yang namanya PGRI Power. Ya, di situ kita mendapatkan pelatihan-pelatihan memanfaatkan digital, ya, antara AI, JI, dan coding seperti itu. Semuanya teman-teman siap untuk belajar dan terus meningkatkan diri seperti itu Mbak Esi.
0: Oke, jadi artinya memang sudah melengkapi juga berkaitan dengan bagaimana nanti tenaga pendidik ketika terjun menghadapi situasi dan tantangan zaman saat ini. Nah, poin pentingnya juga ketika kita menengarai bahwa tugas tenaga pendidik atau guru dalam hal ini tidak mudah. Ya banyak ya yang tentu harus dikerjakan, termasuk juga berkaitan dengan pendidikan karakter. Hari-hari ini kita mendapatkan informasi dan pengaruh bukan hanya dari sekolah dan keluarga, tapi juga dari media sosial. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana peran guru dalam membentuk karakter anak? Ini kan menjadi poin penting atau dirasa semakin berat dengan kondisi saat ini karena banyak juga yang masih menjadi PR bagi para tenaga pendidik kita. Bagaimana Bu?
4: Ya, betul Mbak Sari ya. Jadi gini, untuk pembentukan karakter saat ini menjadi tantangan bagi kami ya sebagai pendidik. Kenapa? Karena di era digital ini ya, anak-anak kita itu sangat mudah sekali untuk mengakses ya berbagai informasi seperti itu, kemudian tontonan yang mungkin tidak sesuai dengan usianya, tidak sesuai dengan budaya kita dan sebagainya. Inilah tugas berat kita sebagai pendidik untuk membentuk karakter bagi anak bangsa. Tapi kami yakin ya dengan ketulusan hati ya, ketulusan jiwa kami sebagai pendidik mungkin sudah menjadi hal yang memang harus bisa kita lakukan apapun itu. Karena di era saat ini anak-anak itu masih ada nilai ketika apa yang diucapkan oleh guru ya, itu masih bisa diterima oleh anak-anak seperti itu Mbak Edi, dengan cara kita bagaimana kita memberikan pendidikan itu kepada anak-anak dibandingkan mungkin kepatuhannya untuk kepada orang tua, walaupun tidak semuanya ya Mbak Mbak Sari ya, karena apa, anak-anak itu lebih condong apa yang dikatakan oleh gurunya seperti itu dibandingkan apa mungkin untuk orang tua yang saat ini banyak dengan kesibukannya seperti itu ya Mbak Sari ya.
0: Lantas pendekatan seperti apa Bu ketika ini menjadi sebuah poin penting bahwa seorang tenaga pendidik ini harus menjadi contoh dan teladan utamanya dalam pendidikan karakter anak-anak?
4: Iya, sebagai pendidik tentu Mbak Esi ya, kami tetap mengedepankan apa itu nilai-nilai karakter, apa pembiasaan. Dari pembiasaan itulah kita bisa berharap anak-anak akan tertanam nilai-nilai yang akan menjadi sebuah bukan lagi kebiasaan tapi sudah menjadi perilaku seperti itu Mbak Edi.
0: Baik. Apa harapan begitu dari kawan-kawan FK PPK begitu ya berkaitan dengan peringatan Hari Guru Sedunia? Karena tentu kita berharap ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah momentum peringatan atau seremoni belaka. Ini untuk Hari Guru Sedunia tanggal 5 Oktober. Nanti 25 November kita juga akan memperingati Hari Guru Nasional. Tentu ada begitu banyak harapan begitu ya. Ketika tenaga pendidik itu dilihat sebagai sosok yang kemudian harus diberikan penghormatan, kemudian memiliki upaya juga untuk mengangkat citra dari tenaga pendidik, yakni keberadaannya dihargai, didukung, dan memiliki kondisi kerja yang memungkinkan agar tenaga pendidik bisa menjalankan tugas secara optimal. Apa harapan yang bisa disampaikan di pagi hari ini? Silakan Bu Nurul.
4: Iya, siap Mbak Isi. Tentu kami di dalam rangka Hari Guru Sedunia ini dan menyongsong Hari Guru Nasional HUT PGRI, kami semuanya berharap sebenarnya PPKK, kami yakin seluruh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan mendapatkan perlindungan hukum. Itu satu, dimana ketika kami mengajar itu adalah selalu berupaya untuk yang terbaik untuk anak didik. Ketika kami melakukan pendidikan kepada anak didik dengan cara yang sangat baik, lembut, kemudian mungkin anak belum sesuai dengan yang diharapkan, mungkin meningkat caranya yang lebih agak bukan keras sih menurut kami dengan
0: disiplin,
4: cara upaya tegas ya seperti itu adalah semuanya upaya supaya anak ini terarah seperti itu. Jadi kami yakin seluruh pendidik berupaya itu. Kalau toh ada kasus-kasus yang seperti itu, mungkin adanya miskomunikasi. Oleh karena itu kami berharap ada wawasan kepada orang tua ya. Walaupun saat ini komunikasi yang sangat terbuka, pendapat demokrasi yang sangat luar biasa, namun penting sekali komunikasi itu dijalin dengan baik seperti itu. Perlindungan hukum sekali lagi Mbak
0: Baik.
4: Yang kedua, kesejahteraan dan status itu jelas. Karena di sana Mbak Sari ya katanya di luar negeri itu posisi seorang pendidik itu begitu dihargai seperti itu. Begitu ditinggikan penghargaannya seperti itu Mbak. Kami berada di negara Indonesia, bisalah ya guru ini dari tahun ke tahun kami mengamati Mbak Esi ya, para senior ini sangat lamban sekali, dan untuk penghargaan kepada prestasi itu sangat minim seperti itu Mbak. Terima kasih.
0: Ya, tentu kita berharap begitu ya, ada upaya yang bisa menghadirkan negara lebih dekat dengan kawan-kawan tenaga pendidik. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Joko dari PGRI Jawa Timur dan juga Ibu Nurul dari Forum Komunikasi Pegawai.

kejelasan status, ada perlindungan, bahkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena tentu ini akan berkorelasi juga berkaitan dengan mutu pendidikan. Bagaimana mungkin ketika mereka harus memikirkan tantangan saat ini diminta untuk beradaptasi dengan kondisi teknologi, AI, kemudian juga menghadapi generasi yang karakternya berbeda, kemudian juga tanggung jawab administrasi dan lain sebagainya. Bukan hal yang mudah, tapi bagaimana ketika pemerintah hadir untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan, ya tentu semuanya akan mampu gitu ya menjawab apa yang diharapkan oleh kawan-kawan tenaga pendidik. Bukan tidak berproses, mereka pun beradaptasi dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Kita tutup, kita akan coba merefleksikan kembali gitu ya bagaimana bentuk-bentuk penghargaan kepada para tenaga pendidik kita.

Terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari wawancara yang kami hadirkan untuk memperingati Hari Guru Sedunia, karena tadi di awal kita juga sudah informasikan untuk Anda bahwa 5 Oktober ada begitu banyak hari peringatan, di antaranya satu di antara ketiganya itu juga berkaitan dengan HUT TNI. Dan kita masih menunggu sambungan bersama kawan-kawan di Pro 3 Jakarta begitu ya, untuk mengikuti siaran langsung upacara HUT TNI. Dan tentunya kami juga mengajak Anda nanti untuk bersama-sama mengikuti siaran langsung upacara tersebut bersama Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nggak ada informasi yang awalnya kita nggak yakin, tapi karena berkali-kali melihat atau mendengarnya, lama-lama kita merasa, oh berarti memang benar ya? Padahal belum tentu. Dalam psikologi ada yang disebut illusory truth effect. Sederhananya, sesuatu yang sering kita dengar bisa terasa lebih benar hanya karena kita sudah familiar dengan informasi itu. Misalnya, sebuah kabar muncul di media sosial. Kita lihat hari ini, besok muncul lagi, lalu dibagikan banyak orang. Tanpa sadar, rasa pernah dengar tadi bisa membuat kita lebih mudah percaya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cognition menunjukkan informasi yang sudah pernah dilihat memang lebih mudah dianggap benar dan lebih mungkin dibagikan, termasuk ketika informasi itu sebenarnya keliru. Jadi kalau sebuah informasi muncul berkali-kali di media sosial, jangan langsung berpikir, wah berarti benar ya. Bisa jadi, bukan karena informasinya yang benar, tapi kita saja yang sudah terlalu sering melihatnya.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh Inspektur Upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: tanah air telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2000.

pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Paraputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debat.
0: Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: baru saja. Baik, mendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat. Di tempat.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan Inspektur Upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
3: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

baru saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara yang diberlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara

0: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik, pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menjalani beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: اگر سجدہ
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: Ini Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugianti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.H.N. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bunga.
2: Hormat. Sajadah.

0: تقوم سجدة.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, salam.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan satu, kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan.

0: selesai dilakukan, dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro3,
1: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
0: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
1: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
0: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru, di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
2: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Balik. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh warga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar,
kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika.

0: Inspektur Upacara.
1: Dari kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara.

0: Tangkap! Senjata! Gas!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!

0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Tni Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risti Rustarto setelah informasi yang berikut ini.

0: Mendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81 yang digelar sederhana begitu ya di Mabes TNI Cilangkap, dan kabarnya juga tidak ada atraksi alutsista yang digelar pada hari ini. Pendengar, kini kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini 5 Oktober 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik bukan sekadar kain bermotif. Di dalam setiap motifnya terdapat kreativitas, ketekunan, serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari terus bangga mengenakan batik, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan mendukung para perajin batik di berbagai daerah. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada catatan yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 atas nama Lupi Sungging Ayomi SH selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada saudari Sandra bertempat tinggal di Jalan Ki Suryo Jati, RT 18 RW 7 Desa Kedung Turi, Dusun Medaeng, Kulon, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuna nomor 16 hingga 18 Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 803/PDTTTG/2026/PNSBY antara Sri Purwanti Setyaningsih sebagai penggugat dan Sandra sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini Senin 5 Oktober 2026, apakah Anda termasuk dari masyarakat kota Surabaya atau bahkan Jawa Timur pada umumnya yang nantinya akan turut serta menyaksikan bagaimana nobar final Indonesia versus Thailand yang diselenggarakan oleh Pemprov Jatim? Karena kabarnya hari ini ada nobar bareng bersama Gubernur Jawa Timur ya. Tapi ini harus daftar terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Anda belum daftar ya nggak bakal bisa ikut ya, karena pendaftaran online ini wajib begitu. Ada barcode-nya juga. Kemudian nanti setelah scan QR code maka nanti akan muncul link-nya dan kemudian Anda isi data diri dan lain sebagainya begitu ya. Jadi final FIFA Asian Cup di depan mata. Jadi Indonesia siap tempur melawan Thailand di babak penentuan. Kalau misalnya Anda sudah terdaftar, maka open gate-nya itu nanti pada pukul 18 begitu pendengar ya. Kick off-nya pukul 20 waktu Indonesia Barat memang ya. Kemudian nanti pelaksanaannya di Gedung Negara Gerahadi. Tapi ada aturan yang juga harus dilakukan begitu ya. Jadi ada imbauan tata tertib untuk pengunjung di Gedung Negara Gerahadi, karena ini juga demi kenyamanan, keamanan, dan kelancaran acara bersama. Jadi Anda harus memperhatikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama berada di lokasi, seperti halnya membawa senjata tajam, minuman keras, atau barang berbahaya. Kemudian tidak boleh menyalakan flare, kemudian petasan atau bahkan kembang api. Lalu tidak boleh membuat keributan, kemudian memprovokasi atau bahkan melakukan tindakan yang mengganggu penonton lain. Dan yang lebih penting juga dilarang merokok di area yang sudah dilarang ya. Kemudian juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh menghalangi jalur keluar masuk atau akses evakuasi. Tidak boleh merusak fasilitas di Gedung Negara Gerahadi. Kemudian dilarang untuk membawa bahan yang mudah terbakar. Dan dilarang membawa drone atau juga kamera profesional. Dan dilarang membawa obat-obatan terlarang. Jadi itu adalah imbauan yang atau tata tertib pengunjung di Gedung Negara Gerahadi kalau Anda merupakan salah satu masyarakat yang sudah lolos untuk kemudian nobar bareng atau nobar final antara Indonesia versus Thailand. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Informasi lainnya nanti akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Surabaya Siang ini di edisi 5 Oktober 2026.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga. Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
0: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
1: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
0: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
1: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
0: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
1: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
0: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
1: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
0: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, Perda Disabilitas resmi disahkan ya. Jadi ini langkah baru menuju Jawa Timur yang inklusif dan setara. Jadi penanda tanganan persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur M. Musyafak, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jawa Timur Deni Wicaksono, Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni bersama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur yang dilakukan pada bulan lalu 28 September 2026. Pendengar, perda tersebut memperkuat upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi pelindungan hukum dan kepastian hak. Kemudian akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, aksesibilitas, fasilitas, serta pelayanan publik, serta kesempatan kerja, pemberdayaan, dan partisipasi dalam pembangunan. Jadi kesetaraan itu bukan hanya soal kesempatan yang sama, tetapi juga memastikan setiap orang dapat mengakses berbagai ruang kehidupan tanpa hambatan. Hal ini terus didorong melalui Perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang resmi disepakati DPRD Jatim bersama Pemprov Jatim. Dan pengesahan perda ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas di Jawa Timur. Dan selanjutnya, implementasinya perlu terus dikawal agar manfaatnya benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Jawa Timur yang inklusif itu bukan sekedar tentang regulasi, tetapi juga tentang menghadirkan ruang bagi setiap orang untuk tumbuh, berdaya, dan berpartisipasi. Mendengar tindak lanjut pengesahan perda penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sendiri, yaitu penyusunan aturan teknis dan peraturan gubernur, lalu penguatan koordinasi perangkat daerah dalam pelaksanaan perda, peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Di mana dalam perda tersebut mendorong percepatan 3 pergub sebagai regulasi turunan untuk memastikan perda disabilitas segera diimplementasikan, kemudian memastikan pemenuhan hak di berbagai bidang mulai dari pendidikan, pekerjaan, ekonomi, pariwisata, hingga sains dan teknologi. Kemudian mendorong kemandirian dan penerimaan sosial agar penyandang disabilitas dapat berkembang, berdaya, dan bebas dari stigma maupun diskriminasi

serta memperkuat kolaborasi lintas OPD dan KDD dalam mengawal program serta kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa juga mengatakan bahwa proses yang sudah cukup panjang diskusinya dan sampailah kemudian kesepakatan bersama untuk bisa menyetujui Raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Informasi-informasi lain juga kami akan hadirkan sesaat lagi. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Kami akan hadirkan informasi-informasi yang sudah kami siapkan di hari ini usai warta berita olahraga atau dinamika olahraga di hari ini pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan jangan lewatkan yang paling dinanti dan ditunggu, musik kita 100% Indonesia pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda tapi yang sudah kami siapkan ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Setelah itu kami akan hadir kembali bersua ke ruang dengar Anda dengan sajian beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti kita juga akan simak bagaimana pantauan atau informasi-informasi yang juga sudah disiapkan oleh rekan-rekan reporter RRI Daerah Jawa Timur untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. See.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh ya, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: From Pablo. Beberapa
4: minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
5: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton menungtapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman

0: dilakukan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitse tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: arena futsal, Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Ruan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Lestir FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda simak bersama dinamika olahraga dari Pro 3. Dan kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kumandang Adzan Duhur sudah sejak pukul 11.19 waktu Indonesia Barat tadi ya. Kala kita masih bergabung bersama dengan Pro 3, saat ini pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Bagi Anda yang saat ini juga lagi bingung, enaknya makan siang apa ya siang-siang dengan cuaca yang begitu panas membara? Di luar sana panasnya nyelenget, pendengar. Teriknya bukan main ya, entah berapa derajat Celcius. Kalau kemarin jam 8 pagi, makanya kemarin event lari full marathon itu dihentikan pada pukul 8.32 kalau nggak salah ya. Karena suhunya itu ekstrim sampai 42 derajat Celcius ya. Jadi khawatirnya nanti malah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan dialami oleh para pelari begitu. Nah kalau hari ini saya nggak tahu berapa, tapi yang pasti di luarnya panas banget ya. Jadi kalau misalkan panas-panas seperti saat ini, Anda akan lebih memilih makan yang segar-segar ya, atau mungkin makan siang yang berkuah tapi pedas, atau mau yang beningan tapi tasty banget ya. Jadi ada rekomendasi juga nih kalau misalkan Anda pengen makan yang sehat-sehat. Misalnya gado-gado ya. Gado-gado, tapi ternyata gado-gado ini pendengar ada jebakan di dalamnya ya. Kendati menurut kita sehat, tapi ternyata bumbunya itu menyimpan kalori yang luar biasa ya dalam seporsi gado-gado. Jadi gado-gado ini sering dianggap sebagai pilihan makanan yang menyehatkan. Ragam sayur yang ada di dalamnya dianggap ideal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Tapi sayangnya sepiring gado-gado sebenarnya resiko memberikan jebakan kalori harian yang cukup tinggi. Nah, jebakan ini didapat dari jumlah saus kacang yang diguyurkan terlalu banyak. Jadi gado-gado itu tinggi serat nih ya, makanan sehat. Apalagi misalnya kalau dicampur sama saus kacang. Nggak ada masalah sih, yang jadi masalah kalau porsi saus kacang itu kebanyakan. Itu yang disampaikan oleh dokter spesialis gizi klinis Igus Ulfayazi. Pihaknya menyoroti kebiasaan masyarakat yang sering mengguyur bumbu kacang hingga piringnya itu tergenang. Nah kebiasaan inilah yang bisa menjadi jebakan kalori dalam sepiring gado-gado. Kacang itu tinggi kalori, jadi kalau ditumpahkan banyak, kemudian kacangnya juga sudah digiling bersama dengan gula misalnya, pasti akan lebih banyak kalori yang masuk. Nah dari luar sepintas terlihat sehat karena sepiring gado-gado ini berisi beragam sayur yang kaya serat dan menyehatkan. Tapi di balik kuah kacang yang berlimpah, jumlah kalori yang ada di dalamnya pun meningkat. Nah lantas bagaimana sih cara sehat makan gado-gado? Jadi makanan dengan bumbu kacang pada dasarnya menyehatkan. Kacang sendiri merupakan sumber protein nabati yang padat gizi serta kaya serat, lemak sehat, vitamin dan mineral. Hanya saja jumlah bumbu kacang tetap harus dikontrol. Yazi menyarankan untuk meminta bumbu kacang yang dipisah dengan isian gado-gado lainnya. Dengan begitu, Anda bisa mengontrol jumlah bumbu kacang yang disiramkan di atas sayur. Setidaknya Anda bisa membatasi maksimal 2-3 sendok makan bumbu kacang dalam seporsi gado-gado. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan teknik cocol. Jadi alih-alih menyiram seluruh piring, teknik mencocol itu bisa membantu mengontrol asupan bumbu kacang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau Anda memutuskan untuk keluar begitu ya, jangan lupa pakai sunscreen agar terhindar langsung dari paparan sinar UV. Karena kita tahu bersama kalau kulit tanpa diberi perlindungan juga akan rusak begitu ya. Apalagi kalau Anda tidak menggunakan sunscreen atau tabir surya, karena panasnya di luar sana itu luar biasa. Jadi baiknya kalau misalnya keluar, perlindungan diri ini harus lebih ekstra begitu ya. Karena kalau berbicara mengenai kulit yang terpapar sinar matahari terlalu berlebih, itu juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah kanker kulit ya. Pendengar, informasi yang kami dapatkan di kesempatan kali ini ya, kabar yang kami dapatkan dari

0: teman-teman Humas Perumda Air Minum PDAM Surya Sembada Kota Surabaya bersama dengan Ibu Widya yang mengirimkan informasi terkait PDAM ya dan info gangguan. Jadi terkait pekerjaan perbaikan pipa bocor diameter 300 mm di Jalan Jemur Sari depan Hotel Luminor. Ini dampak pemasangan CCSP atau corrugated concrete seed pile atau beton konkrit pelengsengan sungai dan pelayanan distribusi air ke pelanggan ini mengalami kendala selama proses pekerjaan tersebut berupa air mengecil sampai dengan tidak keluar. Jadi detail pengerjaannya pada hari ini 5 Oktober 2026 pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Estimasi pekerjaannya itu kurang lebih 4 jaman ya, dan wilayah terdampak adalah di seputaran Prapen Indah, Kaliwaru, Pondok Boro, kemudian Tenggilis Lama, Tenggilis Mejoyo, dan sekitarnya. Nah, bagi warga yang terdampak membutuhkan bantuan pasokan air, pihaknya menyediakan layanan air tangki gratis. Jadi satu tangki untuk 5-7 kakak. Dan bisa dikoordinasikan terlebih dahulu melalui Ketua RT atau RW setempat dan menghubungi pihak PDAM melalui call center di 0800 192 6-4 atau di WA Center di 0812331 6-4. Dan pihaknya berupaya maksimal agar pekerjaan bisa diselesaikan secepatnya sehingga distribusi air ini dapat kembali normal ya. Jadi Anda bisa memantau terus informasi terbaru terkait gangguan melalui aplikasi CIS PDAM Surya Sembada yang bisa diunduh di Google Play atau App Store. Baik, itu informasi yang kami dapatkan begitu pendengar ya, dari teman-teman PDAM, Humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya bersama dengan Ibu Widya yang baru saja mengabarkan berkaitan dengan info gangguan untuk PDAM di hari ini di seputaran wilayah Prapen Indah, Kaliwaru Pondok Boro, Tenggilis Lama, Tenggilis Mujoyo, dan sekitarnya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan, sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat

Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momentum untuk kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang rukun, saling menghargai, dan menjunjung persatuan. Mulai dari menghormati perbedaan, bersikap adil, membantu sesama, hingga menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila akan tetap kuat apabila kita wujudkan dalam tindakan nyata.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya siang ini pendengar ya. Pendengar, kenapa sih kalau misalnya kalori itu berlebih itu tidak boleh ya? Jadi ternyata bahaya kelebihan kalori ketika Anda mengkonsumsi makan-makanan yang kalorinya itu bisa dibilang berlipat-lipat ya, berlipat ganda. Jadi asupan kalori berlebih sendiri ini telah dikenal bisa berdampak pada kesehatan. Dari mengutip dari Healthline, jadi asupan kalori berlebihan itu dapat memicu penumpukan lemak dalam tubuh hingga berisiko menyebabkan obesitas. Nah, obesitas sendiri didefinisikan dengan indeks massa tubuh atau BMI 30 atau lebih. Nah, obesitas menjadi salah satu faktor resiko utama banyak masalah sindrom metabolik seperti diabetes, kemudian penyakit jantung, kemudian stroke ya. Dan tidak hanya itu saja, makanan tinggi kalori itu juga dapat melepaskan hormon pemicu rasa senang seperti dopamin. Dan hormon ini bertugas mengaktifkan pusat kesenangan di otak. Dan seiring waktu, tubuh akan mengaitkan sensasi kenikmatan dengan makanan berkalori tinggi tertentu. Dan proses ini pada akhirnya dapat mengganggu pengaturan rasa lapar dan mendorong Anda untuk makan berlebih. Jadi, patut diketahui begitu ya bahwa itulah bahaya dari kelebihan kalori. Pendengar, dari informasi tersebut kita beralih ke informasi lain bersama dengan rekan reporter ya. Kita sudah bersama dengan reporter Ani Hasana yang akan mengabarkan soal Dewan Jatim baru saja menggelar rapat paripurna dengan dua agenda sekaligus. Kita akan hadirkan informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, baru saja usai dilaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur yang dihadiri Sekda Prof. Jawa Timur Adi Karyono, yang mana pada rapat paripurna hari ini membahas dua agenda, yaitu yang pertama tentang Raperda Hilirisasi Produk Peternakan dan yang kedua adalah Raperda tentang Ekosistem Produk Halal, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rapat pendapat Gubernur Jawa Timur yang dibacakan Sekda Prof. Jawa Timur Adi Karyono menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung sepenuhnya ekosistem produk halal dan juga hilirisasi peternakan. Sebagaimana diketahui bahwa Jawa Timur ini memiliki jumlah pesantren yang cukup banyak dibandingkan dengan provinsi lain, begitu juga dengan produk-produk peternakan, karena sebagian besar hasil ternak itu diperoleh atau dikirim dari Provinsi Jawa Timur kepada sejumlah provinsi di Indonesia. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap dengan adanya Raperda ini akan semakin meningkatkan secara ekonomi para pelaku-pelaku peternakan dan juga para pelaku-pelaku dari industri untuk meningkatkan menjadi industri produk halal, baik itu berupa produk makanan minuman maupun tourism ataupun pariwisata. Demikian laporan Ani Hasanah.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
1: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
3: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
2: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
1: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
2: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
1: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
2: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
1: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya. Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
3: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
1: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
3: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
1: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
3: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
1: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada ralat informasi begitu ya dari Ibu Widya. Beliau adalah Humas Perumda Air Minum PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Jadi terkait informasi gangguan air yang tadi sudah kami sampaikan, karena ada pengerjaan perbaikan pipa bocor berdiameter 300 mm ya di Jalan Jemur Sari depan Hotel Luminor, dampak pemasangan beton konkrit pelengsengan sungai. Tadinya kan memang akan dikerjakan pada malam hari, tapi informasi terbaru yang baru saja dikirimkan ke RRI melalui pesan singkat, ada perubahan atau revisi ya, yaitu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan estimasi pekerjaannya itu kurang lebih sekitar 4 jam ke depan. Jadi kalau pukul 13 sudah mulai dikerjakan, paling tidak sekitar pukul 17 itu baru usai ya. Jadi paling cepat diupayakan untuk bisa secepatnya, tapi estimasi pekerjaan kalau dari apa yang disampaikan oleh Bu Widya itu sekitar 4 jam ke depan. Dan wilayah yang terdampak yaitu Prapen Indah, Kaliwaru, Pondok Boro, Tenggilis Lama, Tenggilis Mejoyo, dan sekitarnya. Dan bagi warga yang terdampak ya, karena mungkin kalau misalnya barusan rilis informasinya dan kebetulan juga belum sempat untuk menampung air secara banyak begitu, jadi gak sempat buat nandon air gitu ya, jangan khawatir karena pihak PDAM ini menyediakan layanan air tangki gratis. Hanya saja gak boleh satu-satu ya, maksudnya gak boleh perorangan, agar rapi dan terkoordinir. Jadi harus dikoordinasikan melalui ketua RT atau RW setempat ya, dan nanti pihak ketua RT atau RW yang menghubungi call centernya atau WA centernya PDAM. Jadi satu tangki itu bisa digunakan 5 hingga 7 kakak. Jadi mungkin bagi Anda yang wilayahnya terdampak, yaitu di Prapen Indah, Kaliwaru, Pondok Boro, Tenggilis Lama, Tenggilis Mejoyo, dan sekitarnya, kalau memang belum sempat nampung air, bisa dikoordinasikan ke pihak RT dan RW setempat untuk meminta bantuan layanan air tangki gratis. Karena untuk pengerjaannya itu atau proses pekerjaannya kan akan mengalami kendala, jadi airnya bisa mengecil sampai dengan tidak keluar alias mati ya. Jadi daripada nggak mandi sore ya kan, jadi daripada nggak cuci-cuci, alangkah lebih baiknya meminta bantuan begitu ya untuk layanan air tangki gratis yang memang disediakan oleh pihak PDAM. Jadi silahkan nanti Anda bisa sampaikan atau dikoordinasikan terlebih dahulu melalui ketua RT RW bagi Anda yang berada di seputaran wilayah terdampak, yaitu di Prapen Indah, Kaliwaru, Pondok Boro, Tenggilis Lama, Tenggilis Mejoyo, dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gadjah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan

Pendengar, apakah Anda penyuka atau kalau misalnya beli beras itu harus yang fortifikasi atau yang biasa? Jadi, beras kan memang perlu dicuci ya sebelum dimasak untuk menghilangkan debu dan kotoran. Tapi ada juga sih beras yang tidak perlu dicuci, langsung bisa dimasak karena sudah menggunakan teknologi tersendiri begitu ya. Jadi kalau misalnya dicuci itu malah katanya hilang kandungan nutrisinya. Nah, untuk jenis beras fortifikasi, proses pencucian itu perlu lebih diperhatikan. Jadi, ada tata caranya bagaimana cara mencuci beras fortifikasi. Jadi, beras fortifikasi ini mengandung tambahan zat gizi yang ditujukan untuk melengkapi asupan nutrisi sehari-hari. Proses pencucian beras yang dilakukan itu terlalu sering dan kuat dapat membuat sebagian kandungan tersebut ikut terbuang. Nah, oleh karena itu, beras fortifikasi sebaiknya dicuci dengan cara yang tepat dan tidak berlebihan. Bagaimana caranya? Pendengar, dalam penelitian bertajuk Rice Fortification by Parboiling in Limited Water Shocking to Elevate Mineral and Vitamin Deficiency, beras itu dapat menjadi media yang efektif untuk menyalurkan zat gizi mikro kepada banyak orang. Nah, fortifikasi ini dilakukan dengan menambahkan vitamin dan juga mineral melalui beberapa teknologi seperti dusting dan juga coating. Nah, setiap teknologi itu memiliki tingkat ketahanan nutrisi yang berbeda selama proses pencucian dan juga proses memasak. Misalnya pada metode dusting, campuran vitamin dan mineral itu berada di permukaan butiran beras sehingga lebih mudah hilang ketika dicuci menggunakan banyak air. Dan penelitian tersebut menyebutkan bahwa metode dusting ini sekitar 20-100% zat gizi yang ditambahkan dapat hilang selama pencucian dan pemasakan menggunakan air berlebih. Nah, kondisi ini membuat cara mencuci beras fortifikasi perlu diperhatikan, terutama jika jenis fortifikasi yang digunakan menempatkan nutrisi pada permukaan butiran.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari, Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku, tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja.

0: ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi, sudahkah kita menerapkannya?
0: Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.
2: Kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
0: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
2: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
0: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
2: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
0: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.

Pendengar, jangan lupa ya, nanti pada pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami punya program musik kita 100% Indonesia. Lagu-lagunya Anda bisa request lagu-lagu yang sudah kami siapkan di hari ini. Jadi kalau berkaitan dengan lagu-lagu di musik kita, setiap hari Senin sampai Jumat, saya selalu mengingatkan kepada pendengar begitu ya, bahwa lagunya nggak bisa pilih sendiri ya, lagunya udah kita siapin. Semoga Anda suka dengan komposisi-komposisi yang akan kami hadirkan seutuhnya untuk Anda di hari ini, pendengar ya. Kami akan hadirkan bagaimana informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Ini kabar-kabar yang sudah kami rangkum di kesempatan kali ini ya. Jadi ternyata pendengar, teh itu banyak macamnya ya. Ada teh Jawa, ada teh Sumatera, dan setiap teh itu pasti beda karakter. Teh Sumatera dan teh Jawa itu memiliki karakter rasa yang berbeda meski sama-sama tumbuh di Indonesia. Teh Sumatera punya karakter menyerupai rempah. Sedangkan jenis teh Jawa itu punya karakter manis. Nah, teh seperti apa sih yang jadi favorit Anda? Pendengar, Indonesia punya banyak perkebunan teh yang tersebar dari Jawa hingga Sumatera. BPS mencatatkan produksi teh Indonesia mencapai 118,90 ribu ton pada 2024 dengan Jawa Barat menjadi provinsi penghasil terbesar. Di tingkat global, produksi teh mencapai sekitar 7,1 juta ton pada tahun yang sama berdasarkan data internasional Tea Committee. Perbedaan wilayah tumbuh ini menjadi salah satu hal yang menarik ketika membicarakan karakter teh Indonesia, termasuk saat dibandingkan dengan teh dari negara lain seperti China. Tea Educator and Sommelier ya, Ratna Sumantri mengatakan bahwa perbedaan karakter itu dapat terasa dari cita rasa yang muncul ketika teh diseduh. Jadi kalau teh Sumatera itu berbeda dengan teh Jawa. Kalau teh Sumatera karakternya lebih kerempah. Sementara teh Jawa itu punya rasa khas seperti madu atau ubi manis. Nah, Ratna mengatakan Indonesia sendiri memiliki beragam jenis teh mulai dari teh putih, teh hijau, oolong, hingga teh hitam. Perbedaan karakter teh di Indonesia pun semakin terasa saat dibandingkan dengan teh Cina. Dan teh melati dari Indonesia sangat unik karena memiliki karakter yang hangat dan juga kaya. Jadi teh melati Indonesia itu punya aroma panggang yang lembut dan unik, dan aroma tersebut memberikan kedalaman sehingga ketika Anda minum teh melati Indonesia, rasanya benar-benar dengan teh melati Cina karena aroma panggang yang lembut dan juga hangat. Dan Ratna mengatakan bahwa teh melati pada dasarnya adalah teh hijau yang melewati serangkaian proses guna memberikan aroma melati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda paket feature yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini soal furniture bersama dengan rekan Ermina Jane. Selamat mengikuti.
1: Mebel atau furniture perlengkapan rumah seperti meja dan kursi sudah digunakan sejak zaman dahulu, jauh sebelum masa penjajahan. Bahkan meja dan kursi diperkirakan telah ada sejak masa prasejarah. Indonesia memiliki furniture dan mebel yang banyak diincar oleh negara lain. Yang paling terkenal adalah mebel khas Jepara.
2: Awal mula hadirnya furniture di Jepara itu merupakan hasil siklus sejarah panjang yang selama bertahun-tahun membuat masyarakat Jepara terkenal furniture seluruh dunia. Itu ada kaitannya dengan dulu ya, dulu kerajaan Kalinyamat kalau nggak salah itu, yang dipimpin oleh Sultan Hadirin dan seorang dari Cina kayaknya kalau nggak salah itu.
1: In'am Amanullah, pengrajin mebel Jepara, menceritakan, sejak abad ke-19, daerah Jepara telah dikenal luas sebagai daerah yang memproduksi mebel dan ukiran yang terkenal di Indonesia. Terbukti dengan adanya penghargaan dari beberapa kalangan, baik dalam dan luar negeri, dan menyatakan Jepara sebagai sebuah kawasan terpadu penghasil mebel dan ukiran. Di Jepara, kegiatan mengukir dan memahat untuk menghasilkan mebel dan karya seni ukiran telah menjadi bagian dari budaya, seni, ekonomi, sosial, dan politik yang telah lama terbentuk dan sukar untuk dipisahkan dari akar sejarahnya. Mebel dan ukir Jepara memiliki sejarah yang cukup panjang karena kemampuan bertukang dan mengukir diturunkan dari generasi ke generasi.
2: Biasanya mereka itu yang mendapat keahlian seni ukir itu biasanya mereka dari turun-temurun dan secara otodidak mereka belajar. Biasanya kalau yang memang ahli itu, misalnya yang memang berbakat, itu orang lihat belajar nggak lama udah bisa. Tergantung bakat individu masing-masing.
1: In'am Amanullah yang juga pemilik usaha mebel Maya Furniture ini menambahkan, perkembangan industri furniture atau mebel di Indonesia sangat stabil. Sejak dahulu, industri mebel di Indonesia tidak pernah mengalami penurunan secara drastis. Hal inilah yang membuat orang-orang ingin menjadi pengusaha mebel.
2: Perkembangan masalah furniture saat ini, kalau di Jepara ini masih tergolong bagus ya. Peluangnya masih besar untuk bersaing di pasar. Cuman kita mesti mengikuti tren pasar yang sekarang jalan, harus mengikuti apa yang pembeli mau dan berinovasi membuat model-model baru yang menghasilkan barang yang model-model sekarang ini yang diminati para pembeli.
1: Furniture klasik Indonesia biasanya didominasi nuansa etnik yang kental dengan ukiran bermotif floral atau unsur alam dengan menggunakan kayu dan penggunaan bahan-bahan khas Indonesia seperti rotan. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, model furniture yang populer adalah model jengki dengan ciri khas kaki yang meruncing dan miring serta bentuk kursi yang landai. Gaya jengki yang diambil dari kata yangki ini konon dicetuskan langsung oleh Bung Karno untuk menandingi gaya arsitektur kolonial.
2: Yang dilakukan agar furniture klasik tetap eksis ya, melestarikan dan tidak meninggalkan ciri khas ukiran ataupun model-model peninggalan orang terdahulu, membimbing generasi muda untuk ke depan mengenal peninggalan khas dari generasi terdahulu tentang mebel Jepara, model-modelnya biar tetap dikenang terus-menerus.
1: Seiring perkembangan zaman, saat ini ada dua jenis perabot yang bisa kita temui di pasaran. Pertama, tipe furniture jadi. Kedua, tipe furniture custom. Yulianto dari MW Interior menjelaskan apa itu furniture custom. Dari segi harga, sudah tentu beli furniture jadi lebih menguntungkan. Perbedaan harga di antara keduanya umumnya signifikan dengan kualitas yang setara. Ini karena perabot custom harus didesain terlebih dahulu untuk menyesuaikan bentuknya dengan ruangan. Saat ini pengguna furniture custom didominasi kalangan menengah ke atas, apartemen, dan perhotelan.
3: Furniture custom itu furniture yang kita buat berdasarkan pesanan konsumen, menyesuaikan lokasi ruangan sesuai permintaan. Mereka mintanya seperti apa, kita bisa buat. Ukuran kita mengikuti ruangan yang mau kita kerjakan sesuai pesanannya si pemesan. Lokasinya gimana, kamar atau dapur. Macam-macam custom itu ya seperti pantry, dapur, terus backdrop, penyekat ruangan, meja belajar, seperti itu, meja TV. Tapi kita membuatnya seperti sesuai permintaan pemesan, juga ngikutin kondisi lapangan. Penggunanya biasanya rata-rata mereka yang menengah ke atas, yang memiliki apartemen, biasanya seperti itu. Hotel, apartemen, biasanya seperti itu kebanyakan. Ramainya furniture custom itu sejak banyak berdirinya hotel-hotel, apartemen, perumahan-perumahan, perumahan menengah ke atas. Sejak itu furniture custom ramai.
1: Menurutnya jika ingin produk yang unik dan eksklusif, tentu lebih baik memesan secara custom. Sebab perabot jadi biasanya diproduksi secara massal, sehingga desainnya tentu cenderung pasaran. Berbeda dengan perabot custom yang bentuknya disesuaikan dengan selera penghuni serta lahan yang tersedia di rumah.
3: Kalau knockdown itu biasanya buatannya pabrik ya. Pabrik diproduksi massal dengan jumlah ribuan unit. Dia kalau sudah jadi tidak bisa menyesuaikan ruangan. Kalau custom itu dia mengikuti kondisi ruangan. Kalau kelebihannya furniture custom itu bentuknya itu bermacam-macam, dari bentuk sampai warna, keindahannya itu bisa disesuaikan sesuai permintaan si pemesan. Kalau klasik itu cenderung kaku. Kalau klasik itu kebanyakan mereka yang suka seni, itu biasanya mereka belinya furniture klasik karena bahannya dari jati dan lebih awet, biasanya seperti itu. Kalau klasik itu biasanya dipakai meja, kursi, lemari. Tapi kalau dapur biasanya pantry itu pakai furniture custom kebanyakan rata-rata.
1: Dilihat dari segi usia pemakaian, sebenarnya kedua furniture ini tidak jauh berbeda. Yang menentukan adalah jenis material yang digunakan. Jika furniture dibuat dengan material berkualitas seperti kayu anti rayap, tentu usianya akan

0: kekurangan pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau furnitur klasik itu kelebihannya usianya itu panjang. Panjang, awet, karena mereka bahannya itu kayu solid, kayu asli. Kalau furnitur custom itu bahannya bahan olahan seperti multiplex, MDF. Jadi kelemahannya itu kalau terkena cuaca lembab itu dia gampang rusak.
1: Tidak bisa dipungkiri, setiap rumah di Indonesia pasti memiliki furniture kayu. Desainnya yang beragam dengan unsur etnik memberikan ciri khas tersendiri pada furniture kayu, sehingga tidak heran jika furniture kayu menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Kualitas furniture kayu dari negeri sendiri pun tidak perlu diragukan lagi, karena ada banyak jenis kayu dengan kualitas terbaik, seperti kayu jati, merbau, dan masih banyak lagi. Seperti diakui Dina Aulia, warga Sidoarjo, ia menyebut furniture atau mebel adalah perlengkapan rumah yang penting. Furniture kayu memiliki bentuk paling fleksibel daripada furniture berbahan dasar lain. Kita bisa menemukan aneka furniture kayu seperti tempat tidur, side table, hingga kursi makan, dari desain paling sederhana hingga yang memiliki ukiran rumit.
2: Kalau dibilang lebih suka, ya lebih suka yang custom, tapi dua-duanya sama-sama punya kelebihan. Kalau yang custom ya bisa pesan sesuai keinginan kita. Kalau yang klasik itu ya apa ya, kayak lebih adem aja dilihatnya, kadang ya lebih kuat juga bahannya. Kayak tempat tidur atau kursi ya lebih baik yang klasik sih. Kalau custom ya perabotan yang ringan-ringan kayak rak TV atau apa gitu. Kitchen set. Lagi ya. Nakas ya, yang ringan-ringan aja kayak gitu. Kalau tempat tidur ya lebih baik yang klasik. Kalau di daerah perumahan sih lebih banyak yang klasik. Kenapa ya? Karena ya lebih kuat itu tadi. Kita nggak bolak-balik ganti lah kasarnya gitu. Kalau untuk yang custom ya ada, tapi sedikit. Dari harga juga lebih murah yang klasik sih. Kalau furniture klasik sih penggemarnya kebanyakan orang-orang tua ya. Kayak ibu saya. Kenapa? Karena beliau juga masih banyak itu barang-barang yang kayak gitu. Kayak lemari jati atau kursi-kursi jati gitu masih ada. Dilihatnya juga katanya lebih adem.
1: Furniture dan kerajinan Indonesia selama ini terkenal akan karakteristiknya yang unik, berkualitas dan inovatif, didukung dengan ketersediaan bahan baku seperti rotan, kayu, dan bambu berkualitas tinggi, membuat industri furniture dan kerajinan Indonesia sebagai industri potensial berdaya saing internasional. Hal tersebut terlihat dari tren positif dari nilai ekspor yang terus meningkat dan mengalami pertumbuhan sebesar 27,23%, yang meliputi furniture 32,2% dan kerajinan 25,54% atau mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021. Industri ini pun mampu menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan pada neraca perdagangan Indonesia.

0: Menurutmu, kenapa sih Indonesia tetap bisa hidup rukun meskipun masyarakatnya punya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda?
1: Karena kita saling menghormati. Berbeda bukan berarti dipermasalahkan, tetapi untuk saling memahami dan hidup berdampingan dengan damai.
0: Tapi kadang masih ada loh orang yang mudah terprovokasi karena perbedaan.
1: Nah, makanya itu kita harus bijak, tidak mudah mempercayai informasi yang memecah belah, serta selalu menghargai hak setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
0: Kalau sikap saling menghormati terus dijaga, persatuan Indonesia pasti akan semakin kuat.
1: Bener banget. Kerukunan dimulai dari diri sendiri, melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga, Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa menuju ke ini ya, musik kita 100% Indonesia. Jadi requestnya ditahan dulu bagi Anda yang mau telpon. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagunya apa saja yang bisa direquest di hari ini. Ada banyak. Ada Armada, ada Salon 7, ada Club Project, ada Rosa, ada Melly Goeslaw, ada BCL, ada Slang, ada The Rock, ada Vidi, Anmes, Ari Lasso, Mahalini, kemudian Kahitna, dan Tulus. Oh, ini Tulus tadi udah ya di musik dan informasi. Jadi kita skip dulu yang Tulus Bisik Malam ya. Kita ganti dengan yang lainnya. Oke. Okay. 17 aja deh ya. Jadi ada Kau Terindah dari Armada. Nanti kita akan spill sesaat lagi. Saya ininya aja ya, penyanyinya aja ya. Jadi kalau misalkan pendengar terutama Bu Siti gak ada Liodra ya Bu hari ini. Adanya Mahalini. Kalau Ibu mau nanti kita bisa putarkan. Penyanyi ceweknya ada Melly, ada Rosa, ada siapa lagi? Ada Mahalini ya. Itu lagu yang nanti mungkin kalau untuk penyanyi ceweknya bisa dipilih itu. Tapi kalau misalnya penyanyi yang laki banyak ya. Nanti bisa bergabung di 5345474 atau di 081-3314-992. Sesaat lagi ya dalam program musik kita 100% Indonesia. Tepat pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tubuh manusia dipenuhi dengan bakteri, jumlahnya bahkan bisa mendekati jumlah sel tubuh kita sendiri. Meski terdengar menakutkan, sebagian besar bakteri ini bersahabat dan justru membantu tubuh tetap sehat, misalnya dalam mencerna makanan dan menjaga sistem kekebalan. Bakteri ini hidup di kulit, mulut, usus, dan berbagai bagian tubuh lainnya, membentuk ekosistem mini yang penting bagi keseimbangan tubuh. Fakta ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia bukan hanya manusia, tapi juga rumah bagi jutaan makhluk mikroskopis yang bekerja sama untuk kesehatan kita.
3: Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Musik kita 100% Indonesia hadir kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini. Kami akan siapkan lagu-lagu yang spesial untuk Anda. Ada apa aja? Ada Armada Kau Terindah, Sela On 7 Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, ada Club Project Belahan Jiwa, Rasa Hati Yang Kau Sakiti, ada Gantung dari Melly Goeslaw, BCL Saat Kau Pergi, Slang dengan I Miss You But I Hate You, ada The Rock, Aku Cinta Kau dan Dia. Kita juga punya lagu dari Vidi dengan Cinta Jangan Kau Pergi, Unmes Andekan Kau Datang. Ari Lasso Arti Cinta, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, Andai Dia Tahu dari Kahitna dan Seventeen, Bukan Main-Main. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: 100% Indonesia.
1: Apa kabar Bu Dian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana?
1: Masih sama seperti kemarin.
2: Langsung aja BCL.
1: BCL, siap. Nanti kita hadirkan ya.
2: Apa yang jadi judulnya?
1: BCL itu judulnya yang Saat Kau Pergi.
2: Saat Kau Pergi, jangan iya. Pergi dong.
1: Sunny nih kayaknya Bu ya. San, ya Bu Cici bukan sih cinta pertama kalau Sunny.
2: Buka.
1: Iya ya betul-betul. Iya. Lagunya buat 5 orang aja.
2: Salamnya buat semuanya siap ya.
1: Suka saya yang gitu.
2: Yang takut dengan pondok bajunya selamat petugas. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih. Amin.
2: Berikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
2: Jangan dari kalau musibah.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
1: Amin.
2: Jangan lupa makan siang kalau pulang adik-adik. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Aku
1: Pak Mul.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Asli lo Mbak Celia.
1: Salah Pak.
3: Oh Mbak Presti.
1: Iya.
3: Aku minta lagu yang pertama Armada.
1: Armada siap. Nanti tak puterin. Kau Terindah Pak.
3: Oh Kau Terindah.
1: Iya.
3: Memang seorang cewek itu harus terindah. Apa iya. Ajarnya kelihatannya biar dipandang
1: sedap dipandang
3: semua
1: mata ya.
3: Cocok.
1: Wah,
3: cara pemakaiannya, cara rambutnya, lisiknya. Harus
1: siap.
3: Dianu di apa?
1: Ditata.
3: Ditata sendiri biar rapi.
1: Oke, baik.
3: Mangga dicicil sampai wong gersik ah.
1: Iya, tadi Budian.
3: Lah iya, sebenarnya nyiwol wong iku.
1: Nyiwol.
3: Lah itu Mbak, cipulan dewe, Mbak.
1: Bisa ya.
3: Salam untuk Budian, selamat siang.
1: Lima aja ya, Pak?
3: Hah?
1: Lima aja.
3: Oh iya, iya. Bang Kobar. Terus Bapak Mariono. Terus
1: siapa?
3: Sama Bu Siti Rumiah.
1: Satu lagi.
3: Yang terakhir untuk semuanya yang saat
1: semuanya
3: ini lagi
1: aja
3: mendengarkan.
1: Baik.
3: Untuk Mbak Presti, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita. Terima kasih sudah menunggu.
4: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Iya.
4: Assalamualaikum Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam Bu Titi. Apa kabar Ibu?
4: Lagunya Tulus.
1: Tulus. Tulus enggak ada Bu. Tadi udah saya ganti karena Tulusnya karena tadi
4: Tulus
1: sudah diganti. Muncul di ini.
4: Sela 7 aja.
1: Sela 7 aja ya. Oke, baik. Siap. Nanti tak puterin ya. Anugerah Terindah yang pernah kumiliki
4: untuk
1: ya.
4: Umi Yanti Queen,
1: baik.
4: Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Pak Bambang,
1: baik.
4: Pak Tua, Bu Hartini, Bu Siti,
1: dan semuanya.
4: Ibu Fitri, juga Pak Toto.
1: Iya,
4: terima kasih Mbak terima kasih Mbak Presti.
1: Terima kasih Bu.
4: Sehat selalu. Kita ketemu di udara.
1: Baik.
4: Salam buat Ibu di keluarga. Salam keluarga ibu semuanya di rumah.
1: Terima kasih Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang musik kita.
5: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya senang satu sama Bu Sapol PP.
1: Kenapa?
5: Soalnya teleponnya langsung dicanda.
1: Loh iya, lo gak dicanda terus peripun.
5: Tapi itu gak entek gitu.
1: Baik Bu, gak ada Liodra ya, tapi kita punya mahal ini, mau gak?
5: Apa judulnya?
1: Bawa Dia Kembali.
5: Ya wes.
1: Mau ya?
5: Iya, oke. Okay. Itu kan orangnya cantik, suaranya tinggi juga. Kok sambil Liodra ya?
1: Iya betul. Cantik. Okay. Lagunya buat okay. Siapa? Lima aja.
5: Lek lima, 1, 2, 3, 4, 5 sayang semuanya.
1: Suka deh ya.
5: Ya, terima kasih banyak Mbak Presti.
1: Terima kasih. Okay? Iya, terima kasih Ibu.
5: Mangkano jangan kebanyakan minum es.
1: Anda, tidak minum es ya Bu.
5: Iya, tidak siaran tidak minum es. Saya tahu kok ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mendengar, ini WhatsApp-nya lagi saya mau angkat, tapi kalau misalnya di telepon, jadinya nggak bisa gitu ya. Oke, Pak Matirman sudah di ujung telepon. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, 100% Indonesia dari Bandung ke Surabaya naik kereta api Mutiara Selatan. Ya iya kan, Bandung Surabaya naik kereta api Mutiara Selatan gitu kan.
1: Emang Bapak Mutiara kapan mau ke Surabaya, pagi, Pak?
6: Mutiara Selatan malam. Bagaimana?
1: Pak Matirman mau ke Surabaya kapan?
6: Ntar dompetnya masih tipis, takut gak cukup nanti kan gitu.
1: Oh,
6: nanti
1: gitu.
6: Kalau dompetnya udah agak tebal gitu kan.
1: Oke, siap. Tanah.
6: Saya harus kemana nanti ke Surabaya, gak ada, harus datang kemana kan, bingung gitu kan.
1: Ke RRI dong Pak.
6: Iya gampang, udah ke Surabaya makan gitu aja.
1: Oke, Pak gitu. Hari ini mau dengerin lagunya siapa?
6: Kok Bapak Presti suaranya belum kembali ke aslinya, masih pilek kayaknya ya?
1: Iya Pak, udah pilek, batuk lagi ya.
6: Oh, moga cepat sembuh aja. Asal jangan hampir tertular sama putranya itu.
1: Justru saya ketularan Pak sama anak saya Pak.
6: Oh.
1: Karena kemarin seminggu putranya, kita ngerawat gitu. Anak lagi sakit gitu.
6: Oh gitu ya, mudah-mudahan cepat sembuh dua-duanya ya.
1: Amin, Allahumma amin.
6: Tapi udah bisa sekolah belum?
1: Iya, sekolah udah sembuh anaknya Pak, udah sekolah.
6: Ya, mudah-mudahan ya. Ya terus, sama ayahnya yang sehat kan.
1: Iya. Pak, mau
6: lagunya
1: dengerin.
6: Lagunya ada apa, Mbak Presti lagunya?
1: Ini yang belum, ini aja yang belum, apa namanya, yang belum di request aja ya, saya sebutin ya. Ada Slang, I miss you but I hate you. Ada Meli, Gantung. Ada Rosa, Hati yang kau sakiti. Ada Club Project, Belahan Jiwa. The Rock, Aku Cinta Kau dan Dia. Vidi, Cinta Jangan Kau Pergi.
6: The Rock.
1: Ya rock, gitu. Siap ya,
6: karena Ahmad Dhani kan The Rock juga.
1: Betul
6: gitu kan.
1: Betul sekali.
6: Saya kan sepupu saya Ahmad Dhani kan gitu kan.
1: Oh gitu, siap.
6: Jadi sama dengan Ahmad Irwan gitu kan. Ahmad Dhani.
1: Karena namanya member ya Pak.
6: Baik. Lagi kalau ada lagu Madu Tiga, Gerabah Persti.
1: Madu Tiga jangan, nggak ada Pak Madu Tiga Pak.
6: Enggak, maksud apalih adalah lagu Madu Tiga kan gitu maksudnya.
1: Siap.
6: Salam-salamnya 5 orang.
1: 5 aja.
6: Pertama-tama buat Bang Kobar, udah masuk Bang Kobar ya. Mudah-mudahan Bang Kobar sehat walafiat ya. Lebih baik daripada hari kemarinnya Bang ya. Sok masuk Bang.
1: Baik.
6: Kemudian ada juga buat Ibu Wati Ramli, buat Mbak Aprilia Putri, juga buat siapa? Pak Mulyono ya. Salam kenal dari saya. Udah 4 ya. Satu lagi mungkin buat putra tercintanya Mbak Presti ya, Aden Narendra ya. Semoga sehat. Di anak yang baik ya.
1: Amin, kitanya. Amin, Allahumma amin.
6: Pasti ya.
1: Terima
6: Jakarta
1: kasih.
6: Ke Pasar Rumput kan.
1: Cakep.
6: Naik beli cuka dari Sleman.
1: Cakep.
6: Jakarta ke Pasar Rumput beli cuka dari Kota Pati. Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti.
1: Mantap. Baik.
6: Terima kasih ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya ini dulu ya. Saya hadirkan komposisinya dulu. Setelah itu saya akan sapa Anda kembali di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Fresti Oktora masih menemani Anda, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Kami akan hadirkan bagaimana lagu-lagunya spesial untuk Anda di hari ini ya. Tapi yang pasti lagunya nanti bisa di request. Jadi Anda bisa langsung bergabung di hari ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di 5345474 atau di 081-3314-992. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.

0: Mantap, tapi pasti bukan
1: asik.
0: itu yang di request ya. Ya, tapi bukan itu yang di request. Jadi maunya apa?
1: Apa ya?
0: Apa Mas
1: Tadi
0: Ari?
1: Seventeen ya Mbak? Tadi Seventeen.
0: Ada 17 bukan main-main. Mau?
1: Enggak itu aja. Apa yang berarti? Siapa itu?
0: Siapa?
1: Ya, sudah ya. Itu apa itu?
0: Siapa?
1: Siapa itu?

0: istrinya Rizky
1: Febian Malini.
0: Iya, udah itu.
1: Oh, belum belum diputar tapi sudah di request mau.
0: Judulnya apa, Pak Rizky?
1: Hah? Bawa dia bawa dia kembali.
0: Udah itu aja, Pak Rizky.
1: Oke, siap. Nanti tak puterin ya, Mas.
0: Oke, selanjutnya
1: Pak. 5 aja.
0: Mau yang di hati ini.
1: Baik.
0: Bu mesti di hati bahwa yang disayang.
1: Kemudian
0: Siti Balikin Sakti. Abawip Afredi udah.
1: Baik. Siap.
0: Oh, iya. Anu yang jauh-jauh Pak Marana sama Pak Arulja Mbak Presti.
1: Baik.
0: Oke buat Mbak Presti. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Rezeki barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wasik. Wasik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Ali. Saya bacain dulu ya WhatsApp-nya. Terima kasih untuk Bu Siti Rumiah yang ada di Tuban ya. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Mau request lagunya Sela on Seven. Salamnya buat Bu Siti, Bu Artini, Bu Istiharo, Bu Dewi, Pak Mul, dan semuanya aja. Buat Mbak Frestinya, baik, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu. Iya lagi musim flu nih Bu ya. Jadi Ibu Siti juga sama, harus jaga kesehatan ya. Mbak Rika Herlin, gak ada yang nge-blacklist ya Mbak ya? Masih bisa kan kirim WhatsApp atau bahkan telepon. Cuman tadi kan barengan sama yang lain, jadi gak bisa. Jadi kalau misalkan pas ada telepon begitu ya, kemudian Mbak Rika Herlin telepon atau yang lain telepon, itu pasti bakalan reject begitu ya. Bukan karena ke-blacklist, kita gak pernah nge-blacklist begitu ya. Terima kasih untuk Mbak Rika Herlin. Silakan kalau misalnya mau bergabung via WhatsApp atau telepon reguler biasa boleh ya. Atau voice note, kita juga pasti akan putarkan kok ya. Ada Bu Mus ya, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti, waalaikumsalam. Mau lagunya Anmes, Andaikan Kau Datang Kembali. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Ani, Bu Aniester ya, Oma Yanti dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Untuk Mbak Fresinya, semoga cepat sembuh flu-nya dan sehat selalu. Terima kasih, Bu. Kemudian ada Bu Hartini. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Kahitna. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Titi, Bu Siti Rumia. Buat Mbak Fresti-nya terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu. Kemudian ada Mas Ana Mahdan ya. Selamat siang Mbak Fresti. Apakah betul ini Mbak Fresti? Betul, suaranya beda ya karena saya lagi flu ya. Oh baik, mau request lagunya Semi, gak bisa Mas kalau Semi ya. Karena lagunya udah kita siapkan, jadi kalau misalkan Mas Sana mau, kita ada pilihan. Ada lagu dari Sela, Anugerah Terindah, kemudian Mahal Ini Bawa Dia Kembali, The Rock Aku Cinta Kau Dan Dia, ada Club Project Blind Jiwa, ada Rosa Hati Yang Kau Sakiti, ada Gantung dari Melly, ada Slang I Miss You But I Hate You, ada Vidi Aldiano Cinta Jangan Kau Pergi, ada Anmes Andaikan Kau Datang, ada Ari Lasso dengan Arti Cinta, Andai Dia Tahu dari Kahitna, dari Seventeen juga bukan main-main. Itu lagunya ya Mas ya. Jadi bisa request lagu-lagu yang sudah kami siapkan yang tadi di kirimkan pesan singkatnya gitu ya. Jadi Mas Anam silahkan menghubungi kami kembali atau mau request lagu apa. Oh baik, Sela aja katanya ya. Kan Sela geng sejati dari SD dulu, siap. Nanti kita akan hadirkan. Kalau yang Mbak penyiar barunya nanti malam di program Ruang Rindu. Nanti jangan lupa ya gabungan ya Mas ya. Nanti sama Mas Jo sama Mbak Ria juga ya. Kemudian ada Pak Mariono. Slot musik kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulung Agung ya. Minta request lagu popnya versi Seventeen. Salamnya buat Bu Ira, Pak Heri, Pak Mul, kemudian Bang Ali, Bu Siti, Pak Titi, Pak Toto, Budian, Pak Khairul Huda dan semua pendengar RRI. Bersama Mbak Fresinya selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Ditunggu Pak Mariono lagu-lagunya, nanti kita akan hadirkan ya. Dering telepon berbunyi, di siapakah? Halo, selamat siang musik kita.
2: Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah ku berjalan jauh kau ku tinggalkan.
1: Oke, baik.

0: Presti.
1: Oke,
0: Assalamualaikum.
1: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul, Pak Presti. Saya salut kau acungi jempol dua dirimu demi anak.
1: Hah?
0: Rela terlular, apa terlular. Itulah
1: tertular maksudnya.
0: Ya,
1: Oke,
0: tertular.
1: baik. Oke.
0: Gak apa-apa demi anak.
1: Betul, betul.
0: Walaupun Pak Presti sembuh, tapi anak Pak Presti gak sembuh buat apa, Mas? Lebih
1: Siap.
0: baik ibunya yang sakit daripada anaknya.
1: Baik.
0: Bagus, wajib jempol dua dirimu.
1: Oke, Bang.
0: Salam balik ya, buat Bang Ahmad Firman, semoga selalu sehat.
1: Oke,
0: buat
1: baik.
0: Pak Mul, Pak Tua, Bu Istikaro, Bu siapa itu?
1: Apa?
0: Mas, itu loh.
1: Siapa?
0: Abah Hawi.
1: Oke.
0: Dan Bu Dewi. Ina ngebut cantik kuen dan Bu Wati Ramli. Ibu satu. Bu Titi Dawiyati. Salam bahagia.
1: Oke, baik.
0: Semoga bahagia terus. Walaupun Bang Gopar tidak pernah dikasih saraf.
1: Oke,
0: untuk
1: terima
0: Pak Presti, wajungi tumpul dua dirimu.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Kobar yang sudah bergabung. Oh baik, Mas Aram juga sama ya, lagi gak enak badan. Ini lagi musimnya flu ya, batuk flu, apalagi demam ya. Ini lagi gak enak badan, jadi bisa dengerin Mbak Fresti. Gak masuk ya masih hari ini ya. Jadi dengerinnya Pro 1. Semoga cepat sembuh Mas Anam. Dan juga untuk pendengar yang lain yang mungkin saat ini juga lagi gak enak badan ya, jangan lupa minum vitamin pendengar. Karena kalau aktivitasnya padat banyak, vitamin tuh harus harus dikonsumsi ya. Ada siapa lagi di ujung telepon di hari ini? Halo, selamat siang musik kita.
2: Musik kita, musik Indonesia, semangat
1: iya,
2: siang.
1: Semangat siang. Silahkan, Bapak.
2: Tidak salah. I'm a Jewish.
1: Slang.
2: Iya, jadi ya, tidak punya tanggung jawab banyak-banyak. Yang pertama, salam baliknya buat Bang Bulga yang berkobar-kobar di Mojosari. Yang kedua, buat Bu Guru Titik DM. Lagu ini 4 tahun yang lalu saya dengarkan di Pro 1. Berkaitan dengan slang yang ada di Mandalika. Hari ini saya ditawari.
1: Oh, mau ke sana, Pak?
2: Ke Mandalika apa ke Senayan? Saya ngomong sementara aku tak milih rumah sakit aja dulu.
1: Baik. Tapi sekarang lagi di rumah kan, Pak?
2: Apa?
1: Sekarang lagi
2: masih
1: di rumah
2: di
1: kan?
2: Di rumah, tapi kan kalau ke rumah sakit kan saya tinggal jalan kaki aja.
1: Oh, karena deket ya. Oke, baik.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ya, nggak jauh seperti RRI ke kantor Excel dulu, masih ada kantor Excel dulu.
1: Ada Pak, tapi sudah pindah.
2: Oh pindah ya, seperti itu rumah saya sama nempel tembok Pak.
1: Oh, oke okay, baik.
2: Iya itu, saya mau milih rumah sakit Excel, saya waktunya kontrol. Tetap semangat untuk semuanya.
1: Terima kasih Mas, Bapak. Terima kasih. Sehat selalu untuk Pak Tua ya, bersama keluarga tercinta. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
3: Indonesia.
1: Baik, Abah. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Oke, okay, baik. Apa? Suaranya kecil banget, Bah.
3: Masa jenak?
1: Iya.
3: Tenggorokannya itu, saran saya, bukan IT, Pak, apa? Boleh nyebut merek ya?
1: Apa?
3: Boleh nggak nyebut merek itu, Pak?
1: Nggak boleh, Pak.
3: Makanya itu yang kayak di apa supermarket itu kan yang kalengan atau yang cacetan gitu Pak.
1: Oh iya baik.
3: Ketemu hari itu yang cek bisa bicara kan dipandu itu sambil
1: iya iya iya. Jadi Abah konsumsi itu ya?
3: Iya.
1: Yang
3: cacetan atau yang kalengan itu.
1: Baik.
3: Tapi jangan yang dingin.
1: Yang biasa ya, Bah ya. Sama aja bohong kalau yang dingin ya.
3: Iya.
1: Okay.
3: Jangan juga bohong kali.
1: Baik. Siap. Bah, hari ini mau dengerin lagunya siapa?
3: Aku cinta, Mbak.
1: Hah?
3: Aku cinta.
1: Aku cinta. Dari siapa, Bah?
3: Ari Lasso.
1: Ari Lasso. Udah keputer deh kayaknya. Oh, arti cinta. Oh iya iya, belum. Oke, siap. Nanti tak puterin ya, Bah ya. Lagunya Ari Lasso. Oke, lagu buat siapa?
3: Untuk Pak Lukiawan yang barusan turun. Tulang Kobar, Ibu Nana, Ibu Isti Karo, dan Bu Wati Ramlu. Hari ini tanggal 5 ya, Mbak ya?
1: Iya, betul.
3: Iya, belum. Belum waktunya kayak gitu.
1: Belum apa, Mbak?
3: Besok.
1: Oh. Tahu aja sih Abah nih.
3: Saya catat.
1: Oh, dicatat, ya Allah. Baiklah. Oke. Siap. Terima kasih Abawi. Terima kasih.
3: Jangan lupa yang kaleng atau yang sachet.
1: Oh iya, saya coba, Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih informasinya. Iya, matur nuwun Abah, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Kami hadirkan kembali ya komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Yang pasti, kami akan hadirkan lagu-lagunya spesial untuk Anda. Pasuruan lagi panas-panasnya, Mbak, beberapa hari ini. Ya Allah, di Surabaya juga sama, Mas, sama. Panas-panas banget. Belum ada hujan kemarin aja yang event full marathon itu harus diberhentikan begitu ya untuk udah diselesaikan begitu karena khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemarin itu sampai 42 apa 46 derajat Celcius gitu loh ya. Padahal itu masih baru jam 8 lebih ya. Jadi mau ke jam 9 pagi udah suhunya udah segitu ya. Panas banget. Kayak kerannya apa namanya? Ozonnya itu bocor kali ya. Aduh, panas banget ya. Kalau malam juga gerah bener, kalau malam juga gerah ya. Kalau pakai kipas angin terus nanti khawatirnya masuk angin ya kan. Baik, pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: Musik kita Pro 1 RRI Surabaya.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar dari sebuah video berisi narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dijen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari nama tokoh anime. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, video yang beredar berasal dari kanal YouTube iNews yang diunggah pada 4 Agustus tahun 2026 dengan judul Data Dukcapil Bikin Heboh Ratusan WNI Bernama Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha, hingga Luffy. Diinformasikan bahwa data Dukcapil, Kemendagri mengungkap fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini sudah melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Semoga komposisinya Anda suka begitu ya di hari ini yang tadi sudah kami hadirkan satu persatu sesuai dengan request tentunya. Dan terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Ada siapa nih ya? Oh, penelpon. WhatsAppnya udah saya baca semua ya. Halo, selamat siang musik kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Isti, apa kabar Ibu?
1: Musik kita, 100% Indonesia.
0: Baik.
1: Alhamdulillah, ini lagi masak nasi Mbak, sebentar lagi matang.
0: Baik, tapi ini belum jualan ya Bu ya, masih ngeladenin
1: belum,
0: yang itu pekerjaan
1: jualan,
0: itu ya?
1: Tapi nanti jam 4.
0: Oh baik, harus semangat ya Bu ya?
1: Ya, kemarin agak kurang enak badan karena Ibu nggak mau makan.
0: Oh baik, saking capeknya tuh ya Bu.
1: Nggak enak makan.
0: Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa?
1: Yang belum diputar apa aja?
0: Yang belum diputar banyak, yang belum di request aja ya. Ada Club Project, Belahan Jiwa, ada Rosa Hati Yang Kau Sakiti, Meli
1: Rosa
0: Gantung,
1: aja.
0: Rosa aja. Baik, nanti tak puterin.
1: Salamnya tadi yang sudah nyalamin Ibu, tadi ada Pak siapa itu? Bang Kobar, sama Abah Awi, saya dengar tadi. Terus siapa ya? Siapa ya, sing telu ya. Bumus, Bunana, Umayanti,
0: baik.
1: Dan semuanya
0: baik.
1: Tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Mbak Presti kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan hadirkan satu persatu komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi satu persatu lagu-lagunya juga sudah kami hadirkan ya. Mudah-mudahan Anda suka. Dan yang belum keputar lagunya, ditunggu sebentar ya. Kami akan hadirkan satu persatu spesial untuk Anda di hari ini. Masih dalam program musik kita 100% Indonesia.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
2: Ya penting, kan dasar negara.
1: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
2: Kelihatan dong. Misalnya...
1: Misalnya apa?
2: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
1: Oh, itu Pancasila ya?
2: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
1: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu.
2: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
1: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
2: Bukan. Justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek. Mau menghargai atau merendahkan. Mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
1: Jadi, sebenarnya menerapkan Pancasila nggak harus nunggu melakukan hal besar dulu, kan?
2: Nggak perlu. Mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
1: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak, kan?
2: Tapi,
1: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Lagunya satu-satu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya pendengar. Kendati memang belum semuanya kami bisa suguhkan ke ruang dengar Anda ya. Masih ada Anmes, masih ada Slang, masih ada Relaso, ada Rosa ya, ada Club Project, ada Melly, ada Vidi, dan ada Seventeen. Lagu-lagunya akan kami hadirkan seutuhnya untuk Anda di hari ini, 5 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat. Baik, lagu-lagunya memang sudah disiapkan ya. Jadi mungkin ada pendengar yang juga belum mengetahui, atau bahkan karena saya sudah sering sih menyampaikan ke pendengar bahwa kalau hari Senin sampai dengan hari Jumat itu adalah lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh music director. Nah, Sabtu dan Minggu itu adalah lagu bebas, di mana Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda. Kalaupun ada hari libur ya, tanggal merah nih misalnya, bisa kita juga akan membebaskan pendengar untuk bisa memilih komposisi-komposisi yang diinginkan begitu ya. Mau lagu yang apa aja pasti kita akan putarkan, asalkan memang lagunya ini memenuhi syarat ya. Ada syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Bukan lagu lawas ya, startnya dimulai dari tahun 2000. Tapi kalau misalkan Anda minta lagunya lagu lawas tapi sudah pernah diaransemen sama penyanyi yang kekinian ya, boleh. Seperti halnya si Dea Mirella itu punya lagu judulnya Menanti. Ini kan masuk lagu lawas ya, dan kemudian juga di aransemen ulang oleh Ziva Magnolia. Nah, ini kita bisa puterin ya, gak apa-apa. Kalau memang lagunya keluaran tahun 2000 atau rilisnya 2000, seperti halnya lagunya Rita Effendi yang Perempuanku, itu juga boleh. Selamat Jalan Kekasih, itu juga enak. Nanti kapan-kapan kita bisa menghadirkannya kalau memang ada yang minta gitu ya. Karena memang rilisnya tahun 2000. Tapi kalau misalkan penyanyinya lawas tapi lagunya itu memang belum di aransemen ulang, ya kami tidak bisa menghadirkannya begitu ya. Kemudian Ebit juga berkolaborasi dengan Buah Hatinya bersama dengan Adera dan Segara ya, yang kemudian lagu LG Esok Pagi itu dinyanyikan ulang kembali bersama Buah Hatinya. Nah, itu juga boleh, kita bisa menghadirkannya. Kemudian lagunya siapa lagi ya? Banyak pendengar. Banyak lagu-lagu lawas yang kemudian diaransemen ulang oleh penyanyi-penyanyi zaman now begitu ya. Itu baru kita bisa menghadirkannya. Tapi kalau misalkan memang lagunya ini belum pernah diaransemen ulang misalnya, atau lagunya memang benar-benar lawas banget, seperti halnya lagunya Bruri, kan ada tuh yang juga sudah di aransemen ulang, seperti halnya dinyanyikan oleh Rio Febrian featuring Margareta dengan Karisma Cinta. Itu kan lagu yang juga dipopulerkan oleh Bruri Pesolima featuring siapa yang perempuan itu namanya, sejak mendadak lupa ya, Dewi Yul ya, itu lagunya enak pol dan sudah di aransemen ulang, jadinya aman, kita bisa memutarkannya begitu ya. Terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz, masih dalam program musik kita 100% Indonesia.

0: Hey Mit, kamu habis dari mana Mit?
1: Hai Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus, hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok Ri. Mungkin ya. Ah gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.

Semoga Anda suka dengan komposisi-komposisi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di hari ini ya. Tadi muncul Arti Cinta dari Ari Lasso ya. Masih banyak komposisi lain yang juga belum kami putarkan untuk Anda. Semoga nanti lagunya bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda seutuhnya ya. Terima kasih pendengar ya, selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Sayangnya besok gak ada musik kita ya, karena kita harus bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Besok itu ada 100% Indonesia Nasional. Jadi nanti Anda bisa menyimaknya di Pro 1 RRI Jakarta ya. Besok tapi baru kita ketemu lagi di hari Rabu ya, Rabu musik kita. Pendengar, kami hadirkan satu persatu bagaimana komposisi-komposisinya untuk Anda. Kayaknya udah ada yang gak sabar, "Mbak, lagu saya di mana kok belum diputar?" Tunggu sebentar pendengar ya, pasti kita putarkan kok ya. Enggak yang gak diputarkan ya. Kita upayakan untuk bisa dihadirkan seluruh komposisi yang Anda inginkan di hari ini ya, sesuai dengan request Anda ya. Selama ada request ya saya puterin ya kan. Berarti Sabtu Minggu pun juga sama ya. Walaupun memang kalau Sabtu Minggu itu benar-benar yang banyak banget requestannya, sampai kadang-kadang itu gak cukup waktunya gitu ya. Di next jam berikutnya pasti kita akan hadirkan hingga tuntas begitu ya. Baik, kali ini muncul sebuah komposisi lain yang juga masuk playlist kita dalam program musik kita 100% Indonesia dari Rosa, Hati Yang Kau Sakiti.

Mendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Kita harus sudahi ya perjalanan program Surabaya sore ini ya. Untuk program musik kita 100% Indonesia. Sesaat lagi ada rekan saya Celia Cahyani yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya sore ini, sesi selanjutnya. Nanti akan ada program Beranda Asta Cita yang bisa Anda simak bersama di hari ini. Kulik kelezatan menu catering ya, bersama dengan Ibu Eka Yani Yunitasari, dengan owner Pawani Mbak Eka. Nanti Anda bisa simak bersama bagaimana kiat suksesnya, kemudian juga strategi bagaimana menghadapi indeks ekonomi begitu ya. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Selamat sore pendengar, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiknya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita kembali hadirkan, melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini, pendengar ya, barengan sama Celia Cehani sampai nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti kita akan hadirkan untuk satu dialog ya, pendengar ya, untuk ngobrol di sore hari. Ada Branda Astacita terkait UMKM ya, jadi nanti Anda bisa juga berinteraksi melalui telepon atau WA dari Pro 1 RRI Surabaya. Untuk itu Anda bisa terus stay tune di Surabaya sore ini.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Rizka Nurmalasari binti Haji Eko Sulasmono, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Utara 6, nomor 2, RT 01, RW 06, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang, Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 4197/PDT.G/2026/PA.SBY antara Dokteranda Erna Wuri Hardini binti Sijati Ekram Wardojo sebagai penggugat dan Rizka Nurmalasari binti Haji Heko Sulasmono sebagai tergugat.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita kembali hadirkan untuk Surabaya sore ini di program Beranda Asta Cita. Kalau di hari Senin kita biasanya ada rumah UMKM dan juga OPOP pendengar ya. Dan sore hari ini kalau kita berbicara soal yang namanya kuliner, tentu tidak akan ada habisnya. Banyak sekali tempat-tempat kulineran ya, dari makanan berat, makanan ringan, apalagi sekarang kafe di Surabaya tuh banyak pendengar. Nah, sore hari ini kita membahas terkait dengan catering. Nah, ini kalau kita catering itu biasanya identik kalau kita mau punya hajat besar biasanya. Nah, tapi ini bukan cuma soal rasanya aja pendengar, tetapi juga bagaimana bahan-bahannya, tentunya juga pelayanannya. Semuanya akan kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, yaitu kuliner kelezatan menu catering pendengar ya. Sudah ada Ibu Eka Yani Yunisari dari Pawon Mbak Eka. Oke, nanti kita langsung kenalan saja ya. Selamat sore, Ibu. Oke, coba dulu. Oke.
1: Cek, sudah masuk.
0: Ya, selamat sore. Ini saya manggilnya Ibu atau Mbak aja?
1: Mbak aja, masih muda.
0: Oke, Mbak Eka. Kalau kita awali, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana awalnya berdirinya Pawon Mbak Eka itu sendiri.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Eka Yani Yunitasari. Saya adalah owner dari Pawon Mbak Eka. Dan usaha saya ini di bidang food and beverage. Jadi ada catering, ada aneka minuman herbal juga. Dan saya juga punya booth minuman seperti ada jus, es teh jumbo, dan minuman-minuman kekinian lainnya. Gitu, usaha saya berawal di tahun 2019, kemudian berlanjut sampai sekarang sudah mempunyai masih mempunyai dua karyawan sih, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tapi dulu jauh sebelum 2019 ini Mbak, saya mengawali usaha itu di tahun 2012. Jadi sebelumnya itu saya merambah di dunia usaha itu di 2012. Waktu itu saya masih bekerja, suami juga bekerja, dan kami membuka warung kopi. Gitu, kayak apa bahasanya, giras ya. Gitu. Dan kemudian awalnya rame sih, cuman memang lagi-lagi pandemi ya. Gara-gara pandemi di tahun 2019 saya juga harus resign dari perusahaan karena saya hamil anak kedua waktu itu. Dan ya, hidup adalah pilihan. Waktu itu lebih memilih anak daripada pekerjaan. Jadi saya bekerja di rumah. Kemudian dari situ, dari bangkrutnya usaha saya yang pertama, tidak lantas saya patah semangat. Lalu akhirnya saya ngulik-ngulik apa ya sebenarnya yang ada di dalam diri saya, apa yang saya bisa selain ini gitu. Jadi awalnya dulu itu saya bukan nggak bisa masak sih Mbak, nggak pernah masak. Awalnya dulu nggak pernah masak karena namanya ibu bekerja gimana ya, soalnya beli kayak gitu. Kalau masak itu ya sakobre gitu loh, kayak gitu. Dan dari situ karena memang waktu banyak di rumah, juga sambil jaga baby yang masih sering tidur kan waktu itu, akhirnya saya coba buat, awalnya sih ini buat nasi kerawu dulu. Gitu, jadi awalnya saya bikin nasi ayam suwir, tapi lebih ke rasanya, tesnya lebih ke kerawu sih. Jadi awalnya dulu itu saya bikin sedikit, saya taruh di kayak warung-warung gitu loh Mbak. Terus alhamdulillah responnya bagus. Dari situ saya mulai, suami juga support, ternyata kamu bisa masak ya gitu. Dan apa namanya, banyak yang bilang enak. Dari situ akhirnya saya belajar lagi gimana sih caranya di dunia kuliner itu seperti apa. Karena kalau dulu backgroundnya di warung kopi itu kan kita hanya istilahnya kulaan ya Mbak ya. Jadi hanya yang penting tempatnya strategis, bagus, gede, muat banyak, wes kebanyakan rame kalau dulu, kalau warung kopi itu. kayak gitu. Jadi awalnya benar-benar nggak tahu di dunia kuliner, tapi berani nyemplung di dunia kuliner. Awal jadi istilahnya kayak iseng-iseng berhadiah gitu.
0: Oke, berarti awalnya memang warung kopi terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Itu. Sekarang berarti sudah punya kedai sendiri atau seperti apa?
1: Kedai ada, kayak container booth gitu.
0: Di daerah?
1: Di daerah rumah saya, di Sidetopo.
0: Oh, oke. Nah, awalnya berarti menu beratnya adalah nasi itu tadi yang mengarah ke nasi kerau itu tadi.
1: Iya, nasi kerau.
0: Oke, bagaimana? Kenapa kok terbesit model masak seperti itu dulu? Kan banyak mbak, ada yang mungkin karena memang suka makan nasi itu atau bagaimana?
1: Enggak, kalau pilihan saya pertama nasi kerawu itu karena kan saya kan pinginnya nitip di warung. Dan nasi kerawu itu kan tipenya kan yang kering kan mbak, nggak mudah basi kayak gitu. Kalau namanya kita nitip di warung itu kan nggak bisa langsung cepet habis kayak gitu kan. Jadi harapannya itu supaya nggak gampang basi, tahan lama gitu.
0: Oh, akhirnya ini ya ke nasi kerau itu yang pertama modelannya. Ingat mbak, apa komen pertama orang yang diingat oleh Mbak Eka sendiri?
1: Komen pertama sih,
0: atau masukan, kritikan mungkin?
1: Awalnya tuh pelanggan saya bilang sambelnya enak gitu. Awalnya dari sambelnya enak. Padahal kan kelihatan kan kalau sambel blender sama ulek itu, saya ngulek sendiri gitu. Terus habis itu ya ayamnya juga enak gitu. Dari awalnya sih pada komen di sambelnya waktu itu.
0: Oke, berarti Pawon Eka ini kalau dibilang berarti berdirinya tahun 2012. 2019.
1: Setelah saya bangkrut yang yang pandemi itu, karena memang penghasilannya sangat nggak bisa mbak, untuk bayar sewa. Kalau kita sewa giras itu kan lumayan. Gitu. Itu ya wis lah, dan memang harus direlakan. Dan waktu itu memang saya belum masuk nyemplung di dunia UKM. Jadi saya nggak tahu manajemennya seperti apa.
0: Berarti gitu. Benar-benar belajar sendiri, Mbak Eka?
1: Iya, benar-benar waktu itu saya memang dari kecil diajarin dagang sih. Mama juga dagang. Tapi waktu itu kayak ini loh mbak, karena saya ditinggal papi itu sudah dari kecil ya. Jadi mama itu survive sambil kayak jualan es lilin itu loh mbak. Kalau dulu orang bilangnya es ganepo.
0: Yang panjang itu kan ada abang hijau.
1: Itu kita semua itu sama mama itu diajarin ya, mulai dari proses bikinnya sampai dibawa ke sekolah. Jadi bawa tremos gitu. Mama yang bilang ke kulon nuwun ke gurunya bahwa ini cuman ini aja kok naruh gitu, tapi kan mama yang masukin, kita tinggal bawa aja.
0: Bawa ini gitu. Tempatnya ya.
1: Iya, bawa tremosnya kecil-kecil itu semua pada bawa gitu.
0: Oke, okay. Berarti awal mulanya memang punya suka usaha itu juga dari mama.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kenapa namanya Pawon Mbak Eka? Apakah memang ya sudah nama sendiri aja?
1: Iya, enggak kepikiran nama lain.
0: Enggak kepikiran nama lain. Emang langsung terbesit aja gitu.
1: Iya, karena waktu itu waktu bikin stiker ceritanya. Kan mesti kan harus ada brandnya.
0: Iya betul.
1: Terus bingung, apa ya brandnya ya? Halo wis, nama sendiri aja lah. Harapan saya ya kiblatnya seperti Burudi gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Oke, amin. Ya, enggak apa-apa ya Mbak ya. Berarti Pawon Mbak Eka tulisannya Pawon seperti Jawa aja, sama Mbak Eka gitu ya. Berarti kalau sekarang beli menu catering dan menu bungkusan itu juga sudah pakai nama ini berarti Mbak?
1: Iya. Di tahun ini saya cerita ini lagi. Boleh. Ya Mbak ya. Awalnya ya 2019 itu biasa aja ya, dari mulut ke mulut aja. Kemudian kan karena waktu itu masih punya anak baby, jadi masih belum keluar-keluar.
0: Belum totalitas.
1: Jadi cuman iya belum totalitas, cuman di teman-teman by WA aja.
0: Yeah.
1: Kemudian anak udah mulai gede nih. Di tahun 2022, 2023 itu saya getol-getolnya ikut kayak seminar, pelatihan, terus ikut komunitas-komunitas UMKM. Ternyata kok baru tahu ya aku ya kayak gini gitu. Harusnya kemarin-kemarin, Rek. Jadi enggak sampai bangkrut gitu loh. Ya, semua ada hikmahnya, Mbak ya.
0: Benar.
1: Jadi waktu itu getol-getolnya saya cari ilmu lah. Gimana sih, saya penasaran gimana sih pengusaha kuliner tuh bisa survive, bisa bertahan lama di dunia kuliner ini kayak gimana? Yaitu akhirnya saya ikut pelatihan-pelatihan komunitas. Ternyata banyak sekali komunitas pelatihan yang ada di Kota Surabaya, baik yang itu dari pemerintah maupun dari swasta, kayak gitu. Terus gongnya lagi di tahun 2023. Alhamdulillah saya dipercaya oleh kecamatan saya, Kecamatan Semampir. Waktu itu mewakili Kecamatan Semampir untuk lomba masak sekota Surabaya. Jadi eventnya PKK Kota, saya yang dipercayai untuk mewakili Kecamatan Semampir, dan alhamdulillah waktu itu dapat juara 2 sekota Surabaya. Gitu, itu awal mulanya. Akhirnya saya bisa masuk ke instansi pemerintahan. Alhamdulillah sekarang sudah dipercaya oleh kelurahan, kecamatan, dan puskesmas sekitar saya untuk permakanan itu loh, Mbak. Jadi kayak PMT, balita, kayak gitu. Dan sudah ada di Epken juga.
0: Wah, itu ya. Batu loncatannya langsung keloncat, pendengar langsung masuk, blung gitu langsung kalau dilihat. Karena tadi awalnya yang mau ikut ilmunya aja, ternyata dipercayanya sampai... Sampai sekarang berarti, Mbak Eka?
1: Alhamdulillah. Sampai sekarang, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Dari 2023.
0: Dari 2023.
1: Iya.
0: Menu apa yang biasanya di diminati banyak orang?
1: Andalan. Best sellernya di saya ada nasi kebuli.
0: Oh.
1: Sama nasi kuning spesial.
0: Isinya apa itu, Mbak? Nasi kuning spesial?
1: Nasi kuning spesial ya, pada umumnya lah. Nasi kebanyakan yang diminati. Tergantung ini sih, kalau orang dewasa biasanya pakai ayam panggang. Kalau anak-anak biasanya ayam Kentucky, kayak gitu. Mie, terus perkedel, sambal goreng kentang ati itu. Terus yang paling customer saya suka adalah kering tempe saya sih.
0: Jadi penasaran sih ya ini kayaknya ya.
1: Nanti dicari di Epken ya, Mbak, order.
0: Tapi kalau tentang masak-memasaknya, Mbak Eka juga dari dulu suka memasak. Oh enggak ya, tadi cerita enggak
1: iya,
0: ya.
1: Enggak, bukan enggak suka, enggak pernah.
0: Jarang.
1: Hampir enggak pernah ya, jarang.
0: Karena kerja tadi ya.
1: Karena kerja.
0: Tapi ibu suka masak, mama suka masak.
1: Mama suka masak, tapi kan saya kan begitu nikah kan saya
0: pisah
1: sendiri gitu, berdua sama suami. Jadi alhamdulillah suami juga enggak rewel ya, wes yang penting ada makanan, mau beli mau.
0: Nah, tapi kan kalau masak kebuli tuh ada susah-susah gampangnya, Mbak Eka?
1: Kalau enggak tahu pasti susah.
0: Oke. Ini berarti Mbak Eka udah belajar. Pernah gagal enggak Mbak bikin resep atau bikin menu?
1: Dulu awal-awal. Jadi kan semua karena kebiasaan ya. Terus yang paling utama juga karena jam terbang.
0: Oke.
1: Jadi dulu itu awal-awal juga pernah masak itu nasi yang enggak matang merata gitu loh, Mbak. Enggak matang merata.
0: Nah, tunggu Mbak Eka. Nanti diceritakan apa kegagalan ini. Ada yang telpon sudah terhubung, kita sambung dulu nggih. Halo, selamat sore.
2: Halo juga, selamat sore juga. Assalamualaikum Mbak Celia.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum Mbak Ika.
1: Waalaikumsalam.
2: Juga urap-urapnya. Ya kebetulan Bang Bolga ini mau ada acara lah sih. Ibaratnya mau bikin tumpeng lah, ibaratnya ayam panggang. Bisa request ayamnya ya, hitam mulus, hitam gitu bisa ya. Ayamnya aja yang di request. Masalah makanannya itu tergantung dirimu nanti.
1: Oh, nanti bisa.
2: Ya, pesan tumpeng aja. Untuk nadaran kok ini. Ya gitu aja, caranya ngubungi siapa dan masalah harga bisa dinego, nanti bisa berkonfirmasi lagi.
1: Oke,
2: Mbak Celia, makasih.
0: Iya, terima kasih. Oke, nanti aja. Biar disimak dulu untuk nomor teleponnya atau mau cari kemana, tunggu dulu Bang Kobar ya. Tadi lo belum selesai mereka ceritanya. Pernah gagal itu makanan atau makanan berat atau makanan ringan?
1: Enggak, lebih ke cara masak nasinya sih, Mbak. Kalau kita masak nasi masak nasi sedikit dengan banyak itu kan beda ya.
0: Okay.
1: Dan itu juga technically kelihatannya sepele, tapi cara masak nasi yang maksudnya matangnya sempurna, teksturnya bagus dan tahan lama, itu kan ada
0: tekniknya.
1: Tekniknya sendiri lah. Waktu itu karena memang saya ngontrak sendiri, juga kan mama jauh, jadi ya wis lah sesuai
0: feeling.
1: sesuai kemampuan saya. Ada yang lembek, ada yang matangnya nggak merata. Terus akhirnya lama-lama belajar, kayak gini ternyata. Ternyata kalau udah tahu wes sambil merem. Sambil merem udah tahu takarannya.
0: Berarti nasi itu juga ini ya, ada tekniknya juga berarti. Iya ya, kalau porsinya banyak ya Mbak. Kayak kan biasanya tinggal ukuran sejari, berarti beda berarti.
1: Duh, gak bisa sejari.
0: Terus akhirnya kalau itu nasi, kalau menu-menu yang lain, lauk pauknya pernah gak yang gak deh, gak dijual deh, dimakan sendiri aja gitu?
1: Alhamdulillah gak sih, aman sih sejauh ini.
0: Aman semuanya. Kalau dari masakannya Mbak Eka sendiri, favoritnya Mbak Eka sendiri apa?
1: Kalau saya sih lebih ke favorit saya adalah favorit anak-anak. Anak-anak sukanya itu dibikinin chicken stick. Gitu, kalau udah masak chicken stick wes. Embo boleh-boleh. Tapi ini tadi barusan kan saya ada pesan nasi kebuli nih Mbak. Okay. Sebelum kesini tadi anak-anak kan pulang sekolah, minta disuapin dulu nasi kebuli sampai nambah-nambah. Anak-anak saking, karena anak-anak saking seringnya ini ya lihat saya bikin nasi kuning, itu kadang bosen mereka itu malahan. Karena udah baunya terus. Apa Bun bikin apa, kalau yang ibunya enggak pernah bikin nasi kuning gitu kan, ada nasi kuning langsung
0: senang kayak gercep gitu ya.
1: Senang banget aku. Alah nasi kuning lagi Bun lo. Ya apa sih? Ya kan karena memang enaknya kita pesanan nasi itu kan masaknya kan ya udah sekalian itu kan Mbak, karena kalau masak lagi kan udah capek.
0: Oke, berarti anak-anak suka kebuli.
1: Kebuli.
0: Rempah-rempahnya nggak susah Mbak Eka?
1: Nggak sih, kebetulan kan saya di Surabaya Utara, di Sidotopo dekat Ampel, kan itu Ampel kan makanan-makanan ya? Arabik ya.
0: Oke, ini nggak bingung berarti sama resep-resep orang-orang Arab?
1: Enggak, saya bikin nasi versi kebuli apa? Itu versi lidah Jawa. Jadi enggak yang terlalu berempah ya. Karena kan beda ya tesnya nasi kebuli yang Arab dengan yang saya bikin beda. Saya bikinnya berasnya lokal. Kemudian ya ada rempah Arabiknya, tapi saya enggak mau yang menyengat. Karena kalau masih orang Surabaya itu kebanyakan nggak suka yang terlalu menyengat. Terus yang kalau saya bikinnya nasi kebulinya dari ini Mbak, ayam. Kalau kambing kan yang pertama mahal.
0: Betul.
1: Yang kedua itu jarang orang suka aroma dan ininya kambing juga gitu.
0: Versi ayamnya ini.
1: Versi ayam.
0: Berarti nasinya juga ada kismis-kismisnya gitu Mbak.
1: Enggak, saya nggak pakai kismis.
0: Berarti rasanya, taste-nya ya.
1: Iya.
0: Sama tadi berasnya berarti beras.
1: Beras lokal.
0: Beras lokal sendiri. Iya. Oke. Nah, tadi kan Bang Kobar mau nanya kalau mau pesen kemana mereka?
1: Kalau mau pesen bisa DM di IG atau TikTok Pawoni Mbak Eka. @pawoni.mbak.eka.
0: Itu langsung
1: atau langsung bisa searching di Google. Pawoni Mbak Eka Catering nanti keluar. Di situ ada profil usaha saya udah saya masukkan di Google Business.
0: Wah, gampang carinya. Pendengar yang penasaran sama nasi kuning, sama nasi kebuli, langsung aja di searching berarti ya Mbak Eka ya.
1: Iya, langsung gitu, di Google aja.
0: Langsung di keluar. Google keluar, nomor teleponnya juga ada di sana.
1: Sudah lengkap semuanya.
0: Udah sekarang udah pesen. Nanti aku juga pesen deh ya. Kita jeda terlebih dahulu ya Mbak Eka ya, untuk menunggu yang lainnya yang ingin berinteraksi di sore hari ini tentunya. Pendengar, tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Eh, kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
1: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
0: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
1: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
0: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
1: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, kita masih bersama Branda Astacita bersama Mbak Eka yang masih tergabung di sore hari ini. Mbak Eka sudah menceritakan bagaimana perjalanan awalnya tadi, terus ada menu-menu andalan, ternyata ada dua. Saya pikir menu andalannya itu nasi bakar, ayam bakar apa gitu. Ternyata unik juga, pendengar, nasi kuning sama nasi kebuli itu tadi ya. Dua itu tadi. Ada nggak Mbak pernah pelanggannya Mbak Eka yang pesen menunya unik-unik gitu?
1: Banyak. Jadi kalau di katalog saya itu kan saya sudah punya katalog. Rata-rata sih ya kayak nasi campur, biasanya kan untuk hajatan kayak gitu. Nasi campur, nasi urap, terus ada yang kayak nasi apa? Kayak penyetan gitu loh Mbak, tapi yang ayamnya yang gede, yang seperempat itu. Terus ada juga ini nasi ikan gurami bakar. Jadi kayak ala-ala yang di resto-resto itu, tapi itu dalam bentuk yang lebih ekonomis gitu.
0: Pernah bikin menu sehat nggak Mbak Eka?
1: Menu sehat juga pernah. Oh. Karena kebetulan saya waktu ini kan saya habis melahirkan. Dulu sebelum saya melahirkan kan saya aktif nge-gym juga. Jadi saya bikin menu kayak apa sih namanya, kayak sandwich, kayak sandwich gitu. Terus yang pakai ini loh, apa sih, kayak Vietnam roll itu loh.
0: Oh, nah,
1: kayak gitu-gitu juga. Jadi itu mangsa pasarnya di tempat gym. Jadi teman-teman kalau saya nge-gym itu nomor satu yang dicariin, mana bawa apa gitu.
0: Bukan ditanya sudah nge-gym berapa kali ya, tapi bawa menu apa gitu ya. Oh, berarti sudah beragam yang diciptakan sama Pak Woneka ini.
1: Kayak tortilla sandwich itu. Terus saya juga produksi minuman herbal juga, Mbak.
0: Oh.
1: Itu kunyit asam sama sari kedelai.
0: Kalau gitu. Minuman itu juga Mbak Eka sendiri yang bikin?
1: Saya sendiri yang bikin, 2019 juga itu bikinnya.
0: Sebenarnya ini bakat terpendamnya Mbak Eka sebenarnya. Kemarin-kemarin karena masih kerja di perusahaan nih kayaknya nih ya. Tapi sekarang sudah dilepaskan dan berkreasi banyak berarti.
1: Jadi gini Mbak, apa namanya, waktu dulu-dulu yang saya jarang banget pesenan, itu kalau saya nggak ada orderan, saya harus bisa bikin satu menu apa nih gitu. Jadi dulu saya masih belum bisa nasi kuning, nasi kebuli itu masih belum bisa, masih ke menu-menu lokal aja. Setelah setelah saya ngulik lah istilahnya, ngulik resep, kayaknya aku harus bisa ini deh, harus bisa masakan western, harus bisa masakan luar juga gitu. Jadinya awalnya coba-coba dimasak di rumah buat anak-anak, terus anak-anak bilang enak gitu, ya udah langsung dilanjut
0: gitu. Ya. Nah, ada tantangan sendiri nggak Mbak Eka terkait usaha catering ya, berarti kita bisa bilangnya di dunia makanan atau makanan berat ini, dengan merasa tersaingi nggak dengan hal-hal yang lain atau sesama pelaku UMKM yang lainnya?
1: Ya banyak pastinya, persaingan itu sangat banyak. Kalau saya sih semua itu tergantung diri kita ya Mbak. Kita nggak usah noleh kanan kiri, yang penting kita berusaha tiap hari itu belajar, terus gali potensi diri kita, kemudian cari banyak relasi di luar sana. Semakin banyak kita ketemu orang, itu pintu-pintu rezeki yang baru itu pasti akan berdatangan gitu. Kalau masalah istilahnya tantangan terberatnya itu memang harga. Di zaman di era sekarang kan persaingan harga. Tapi kalau saya sih ya enggak terlalu, saya terima by request Mbak. Jadi saya punya katalog dengan harga yang standar saya ada. Kayak misalnya ada menu ekonomis start 15.000 juga ada. Kemudian ada yang menu yang untuk nasi kotak yang agak lumayan lah, itu 20.000 ke atas ada. Tapi kalau enggak memungkinkan juga ada requestan-requestan yang kayak dibuat anak TK nih ya kan, pasti porsinya kan kecil kayak gitu. Itu saya melayani, tapi saya tidak yang kayak hancur-hancuran harga, enggak, sesuai inilah, sesuai harga pasar aja. Kalau emang mahal ya kita ya sesuai harga aja lah, enggak yang terlalu ngancurin harga gitu. Untuk bisa dia beli di saya main bawahnya enggak. Karena kan kalau apa namanya, selain kita capek ya Mbak, namanya masak itu juga waktu, tenaga. Kalau kita
0: bahan baku
1: hanya
0: juga.
1: Bahan baku. Kalau kita hanya laris-laris tapi nggak dapat untung buat apa?
0: Ya,
1: kan
0: ya.
1: Tidur aja gitu. Betul. Jadi kalau saya lebih ke penting, lebih utama kualitas. Mm-mm. Kualitas gitu. Jadi, apalagi ya, di masalah kue. Kan saya juga ada snack box, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Snack box juga ada. Jadi kalau apalagi kue itu nggak bisa, bahan itu nggak bisa dibohongin. Kita melenceng ke margarin jenis A, ke B aja udah
0: berubah.
1: Udah berubah rasa. Berubah tekstur.
0: Berarti pawon Mbak Eka ini kualitas dan cita rasa makanannya yang dipertahanin ya.
1: Iya, pasti.
0: Susah-susah gampang enggak, Mbak?
1: Iya. Ya lumayan kan. Saya kan Surabaya Utara itu kan agak ini ya, Mbak, kayak menengah ke bawah gitu. Jadi saya enggak bisa yang terlalu mahal gitu, juga enggak bisa. Hmm. Yang standarnya aja, tapi alhamdulillah sih sejauh ini customer sih puas sih dengan harga yang enggak terlalu mahal juga. Ya relatif ekonomis lah, tapi dengan kualitas yang lumayan enak gitu.
0: Oke, semakin penasaran ya pendengar sama masakannya Mbak Eka. Berarti kalau kita misalnya pesen tumpeng seharga 100.000 itu juga boleh berarti, Mbak?
1: Kalau tumpeng saya minimal
0: ada minimalnya.
1: Ada minimal. Minimalnya di 10 porsi.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Jadi tetap hitungan.
0: Ya.
1: Kalau kecil kan, karena saya nggak punya warung ya, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Beda kalau kita punya warung.
0: Mm-mm.
1: Yang standby mau sekecil apapun bisa. Tapi kalau saya kan hanya by order aja. Jadi kalau masak itu kalau ada yang order kayak gitu.
0: Harus hamin berapa kalau mau pesen mereka?
1: Kalau saya di hamin 12 jam bisa.
0: 12 jam
1: 12
0: ya?
1: Jam.
0: Kayaknya sudah ada yang pernah kayak gitu.
1: Banyak sering. Karena kebetulan Mbak, saya itu tempat tinggal saya dikelilingi pasar-pasar. Pasar-pasar, ada pasar induk,
0: ya,
1: Sidotopo,
0: ya, ya.
1: Ada pasar Pegirian, ada pasar Pabean.
0: Mudah.
1: Jadi sangat
0: ya?
1: Mudah alhamdulillah. Jadi yang penting selagi saya gak ada jadwal ya Mbak. Gak ada jadwal orderan, gak ada jadwal kegiatan. Kebetulan saya juga aktif di kegiatan sosial juga. Kemudian relawan di salah satu kayak kemanusiaan gitu loh Mbak. Jadi jadwalnya juga banyak. Selagi saya kosong, Insya Allah bisa. Gitu.
0: Okay. Nah, sekarang dampaknya apa yang dirasakan Mbak Eka ketika sudah mengikuti tadi kayak pelatihan-pelatihan UMKM itu, apa sekarang yang dirasakan oleh Mbak Eka? Lebih terbukakah atau seperti gimana?
1: Banyak, banyak sekali dampak positifnya, sangat banyak. Ternyata baru kayak melek gitu loh Mbak. Oh, ternyata dunia UKM itu asik ya kalau kita tahu ilmunya kayak gitu. Kemudian jadi lebih terbuka secara wawasan, terus kemudian diri sendiri itu juga jadi lebih terbuka. Kemudian saya pernah sih Mbak ikut pelatihan salah satu, ini nggak boleh disebutin ya?
0: Boleh, boleh apa?
1: Oh boleh, yaitu yang bikin saya benar-benar grow up sampai di titik ini itu adalah pelatihan waktu itu saya di Barto & Friend. Gitu. Jadi saya kan suka ikut seminar, pelatihan, baik itu yang berbayar, yang gratis gitu. Kalau yang di hotel-hotel itu biasanya berbayar 100.000, 150.000 itu kayak cuman intronya aja gitu loh Mbak. Jadi kayak cuman kalau lagu itu intronya, gak sampai ke refnya gitu. Terus tapi saat saya menemukan pelatihan Barto & Friend itu benar-benar harganya padahal itu relatif murah menurut saya. Waktu itu saya daftarnya masih 150.000 itu selama 3 bulan. Jadi satu minggu sekali itu benar-benar dikupas tuntas materinya itu dari mulai kurasi produk, kemudian perhitungan HPP, kemudian desain produk, ada juga public speaking, terus kayak materi laporan keuangan, kemudian cara foto produk itu sampai lulus itu sangat ini sih Mbak ilmunya. Sangat ngena banget gitu. Teman-teman juga banyak lulusan dari Barto itu yang sekarang alhamdulillah keluar dari situ saya lihat benar-benar grow up semua.
0: Luar gitu. Biasa.
1: Kalau mau menerapkan benar-benar ya. Ilmunya ya gitu.
0: Oke. Okay. Berarti yang didapat banyak berarti ya, banyak Mbak ya, dalam satu pelatihan ya. Nah, kalau menurut Mbak Eka sendiri, sosial media sekarang ngebantu buat ngepromosiin
1: sangat,
0: atau
1: sangat.
0: Oke. Okay.
1: Di Barto juga kita diajarin memang harus melek digital. Sekarang nggak boleh kalah sama Gen Z, Gen Alpha. Bahkan mereka memang jauh lebih pinter dari kita, tapi kita nggak boleh kalah gitu loh. Karena memang sekarang itu dunia teknologi itu sangat amat pesat dan cepat ya Mbak ya. Kita di televisi belum keluar aja di IG, TikTok udah keluar, udah viral kayak gitu. Jadi ya itu salah satunya sampai saya bisa ada di Google Business itu juga berkat pelatihan-pelatihan itu tadi. Oh ternyata penting banget ya kita daftarin naruh istilahnya apa namanya catering kita itu di Google, jadi biar calon customer tuh tahu, oh ternyata dari situ kan langsung kerekod ya Mbak kredibilitasnya kita, terus apa istilahnya historinya semua kan udah kelihatan semua di situ. Gitu.
0: Oke, okay. Juga diajarin semuanya berarti ya Mbak
1: semua.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, ini buat mungkin Mbak Eka buat para pemula yang mau merintis dunia kuliner. Karena kan kuliner itu besar ya Mbak ya.
1: Yeah.
0: Makanan berat ada, makanan ringan ada, kue juga termasuk dan lain sebagainya. Apa yang perlu ditawarkan, Mbak? Apa yang perlu dipertahankan untuk sebagai mungkin ada yang pemula yang ingin mencoba bisnis kuliner?
1: Kalau pengalaman saya sejauh ini bisa bertahan dari 2019 ke 2026 dengan menurut saya perjalanan yang gak gampang, kemudian dan setiap tahunnya itu kayak gak stuck di situ-situ aja gitu. Yang pertama memang harus kita harus terbuka untuk belajar. Belajar itu dari mulai pengembangan skill kita. Kalau misalnya di dunia kuliner ya skill memasak itu harus benar-benar dipelajari gitu. Kemudian dari segi apa? Kayak apa ya, Mbak? Kayak promosi kayak gitu, kayak promosi. Terus kalau dari produk itu, kalau saya sih lebih ke ini Mbak, nggak terlalu suka yang viral satu kali gitu loh.
0: FOMO.
1: Ya kayak FOMO gitu loh. Saya nggak suka. Okay. Jadi kan ada orang usaha buka, ini lagi FOMO tahu kocek, ikut buka tahu kocek. Oh. Lagi FOMO apa namanya es kepal Milo, FOMO semua pada buka. Saya nggak suka kayak gitu. Jadi saya punya karakter. Jadi kalau saya buka saya punya produk itu benar-benar yang dari itu adalah resep saya dan itu adalah apa ya kayak udah teruji gitu loh Mbak, itu enak kayak gitu. Jadi harus percaya diri, aku menciptakan sesuatu ini kira-kira ini layak nggak gitu
0: ya. Yeah.
1: Gitu kalau cuman fomo itu biasanya ya benar sih rame, tapi cepet juga tutupnya biasanya gitu.
0: Ya harus mempertahankan ini ya, berarti rasanya tadi
1: kualitas
0: ya, kualitasnya tadi ya. Kalau FOMO tahu kocak semuanya ada banyak, itu berarti Mbak Eka nggak suka kayak gitu ya. Lebih baik nanti kalau tahu kocaknya hilang tiba-tiba Mbak Eka muncul dengan tahu kocaknya, siapa tahu ya pendengar ya. Ada perbedaan nggak sih Mbak Eka antara berarti kalau catering sama jumlah porsi yang besar sama jumlah porsi yang kecil ketika memasak itu juga berbeda berarti Mbak?
1: Enggak, sama.
0: Sama aja berarti
1: sama,
0: kan?
1: Sama, iya. Kita harus ciptakan resep itu, kalau misalnya kita bikin per 10 kotaknya sekian, 1000 kotaknya juga harus dikalikan sekian gitu Mbak. Enggak boleh beda.
0: Okay.
1: Makanya semua harus ada gramasinya.
0: Itu
1: harus ada takarannya ya.
0: Itu yang biasanya.
1: Jadi ya, jangan pakai ilmu kira-kira. Kalau orang zaman dulu kan kalau ditanya, "Apa, Bu? Itunya seberapa? Kemirinya seberapa ini?" "Wis pokoknya sak cawuk," kan gitu lah. Namanya sak cawuk kan tangan kita kan enggak sama
0: beda-beda.
1: Ya, gitu.

0: yang naik dan lain sebagainya. Nah itu mengantisipasinya seperti apa?
1: Kalau saya biasanya kasih opsi ke customer. Jadi customer, apalagi yang customer udah biasa pesan ke saya. Jadi misalnya nih, nasi kebuli biasanya harganya 20.000 misalnya. Terus kemudian ini karena harga ayam naik, saya kasih opsi ibunya mau tetap harga 20.000 dengan ayamnya lebih kecil, atau mau seperti biasanya tapi dengan harga naik 2.000 gitu. Saya kasih opsi biasanya.
0: Oke, karena ini ya tahu sendiri kan Mbak.
1: Iya, ini apalagi ayam ini enggak turun-turun, Mbak. Naik daun terus.
0: Iya, kalau ngalahin ayam ini sekarang, berarti itu yang mensiasatinya ya.
1: Iya, saya selalu komunikasi sih sama customer, mintanya seperti apa gitu.
0: Inspirasi di dunia kuliner mungkin dengan idola, punya idola siapa?
1: Bu Rudi. Beliau itu hebat banget. Okay. Keren-keren. Disiplinnya yang penting, Mbak. Kalau saya ikut pelatihannya beliau itu memang benar-benar yang perlu sangat dicontoh itu adalah disiplin dan semangatnya. Okay. Jadi kita itu kan nggak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk buru di seperti sekarang kan.
0: Ya, pasti ada prosesnya.
1: Prosesnya itu panjang dan itu memang harus mentalnya harus kuat.
0: Harus dibanting-banting.
1: Harus dibanting-banting.
0: Nah, biasanya kalau mungkin Mbak Eka pernah mendengar cerita, apa kesalahan buat pemula yang ingin memulai bisnis awal-awalnya? Kesalahan mungkin bukan, mungkin pernah ya dialami oleh Mbak Eka atau punya teman. Biasanya kesalahan utama yang dilakukan ketika membuka bisnis itu apa pada umumnya?
1: Sebenarnya ini sih Mbak, yang paling umum dan paling fatal itu justru yang paling sederhana, yaitu dari harga pokok produk. Kan kalau orang awam itu hitung harga pokok produk itu kan cuman dari bahan aja.
0: Ya.
1: Padahal ternyata banyak yang harus bisa harus dimasukkan di situ. Ada gas, ada air, ada listrik, ada penyusutan peralatan, ada gaji kita harus dimasukkan dong. Yeah. Karena kalau kita sama orang aja digaji.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu awal kehancuran itu.
0: Oh, jadi itu ya yang mungkin banyak orang mikirnya, yeah, laku dulu
1: gitu. Laku dulu. Kayak gini misalnya dia kalau dihitung bahannya itu habisnya 50.000. Terus dia jualnya 100.000. Dipikir untungnya sudah kedua kali lipat.
0: Ternyata
1: banyak bahan-bahan lain yang enggak dihitung, termasuk gajinya dia sendiri, termasuk transport kayak bensin itu kan juga harus dihitung.
0: Oh.
1: Itu tadi makanya pentingnya kita harus belajar dari segala sisi itu harus belajar.
0: Oke, gitu. Belajarnya banyak ya Mbak Eka ya, alurnya ya.
1: Waktu saya ketemu UKM-UKM itu kan gini Mbak, kalau kita udah biasa hitung HPP ya, kalau kita lihat UKM itu berapa Bu, segitu, dia nyetuh sekian gitu, kita udah main nalar itu udah sangat gak mungkin gitu loh, karena kan kita tahu harga barang, kita tahu harga bahan ya Mbak. Lah, itu yang menjadi bumerang ketika kalau misalnya saya ada di naungan anggap aja di satu UKM pemerintahan ini, saya yang dengan hitung produk, ada satu lagi yang nggak pernah hitung produk, akhirnya kita akan dibanding-bandingin, kayak gitu. Kita akan dibanding-bandingin dengan loh, kok bisa ibu ini dengan harga sekian, kan harganya kan budgetnya kan sama. Kan? Kalau di pemerintahan ya budgetnya sekian gitu kan, itu akhir kita dibanding-bandingin. Padahal saya udah olak-alik itu nggak bisa gitu loh, hitungannya itu sangat nggak mungkin gitu loh, tapi beliaunya karena beliaunya nggak pernah hitung HPP jadinya tetap kayak gede-gede gitu loh Mbak. Jadi dengan gramasi yang gede, dengan rasa yang enak, tapi dengan harga yang sama. Lah itu repotnya saya untuk dipaksa mengikuti yang dibuat contoh ini tadi, jelas saya nggak mau dong Mbak. Lah, saya dapat apa kan gitu? Ya itu tadi. Okay. Repotnya kayak gitu.
0: Oke, okay. Berarti memang harus dihitung secara rinci, berarti ya Mbak Eka ya.
1: Karena pernah Mbak, sepengalaman saya juga ada salah satu teman saya UKM juga, begitu dia, oh aku loh Mbak, bikin katakanlah waktu itu menunya dimsum gitu ya katakanlah, aku loh Mbak bikin 4 kilo ayam loh. Tepung tapiokanya cuman sesendok.

0: dengan harga yang sama. Loh Mbak, sampean enggak salah ta? Lah kalau kita kan lagi bikin PMT itu kan ratusan ya Mbak ya, gitu. Gitu tuh langsung bukannya niat apa, cuman aku ngitung sekilas aja udah enggak mungkin. Sampean lo kalau dihitung lo segini, sampean minus. Sampean sadar enggak kalau sampean minus? Aku bilang gitu. Loh iya ta Mbak, wis enggak apa-apa pahala gitu. Aduh. Itu sih yang susah Mbak, kayak gitu-gitu itu.
1: Oke, biasanya suka sudah udah dipikir nanti aja, padahal juga mikir terus kan ya Mbak Eka ya. Yeah. Nah, mungkin yang terakhir Mbak Eka sebelum menutup perbincangan kita di sore hari ini, mungkin boleh diberi satu kalimat motivasi yang sering mungkin ada pegang, yang dipegang oleh Mbak Eka sendiri, yang sedang juga buat pendengar yang lagi merintis usaha ataupun pemula dan lain sebagainya, boleh Mbak Eka sampaikan.
0: Kalau dari saya sih gini, kita diberikan pikiran, tubuh yang sehat, yang alhamdulillah dikasih sama Allah. Jangan pernah berhenti belajar, itu yang pertama, sampai kapanpun. Karena saya lihat itu, kalau di pelatihan itu bahkan yang sudah berumur itu semangatnya luar biasa. Ada yang, karena kita gak tahu ya, dari pintu rezeki mana itu yang akan terbuka gitu. Siapa tahu waktu itu kita pelatihan ketemu lah, entah itu yang punya depot apa bisa join atau apa, segala kesempatan itu sangat memungkinkan terjadi gitu. Di usia berapapun kita harus tetap gali potensi diri kita semaksimal mungkin, kemudian tetap jaga kualitas, kemudian disiplin tinggi itu harus, apalagi kalau catering itu Mbak nggak bisa molor semenit pun nggak bisa. Karena kan kita kan kejar-kejaran waktu ya. Saya setiap hari itu bangun jam 2 pagi untuk menyiapkan orderan di pagi hari gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau harus survive pasti ada. Dalam perjalanan apapun itu pasti ada lika-likunya, pasti ada kendalanya. Kalau kita terus punya koneksi yang banyak, kita terus belajar, pasti kita tahu caranya untuk satu masalah ini gitu. Nah kan dari situ kita pasti akan survive, terus dikelilingi sama teman-teman yang juga satu frekuensi gitu, saling menguatkan. Karena alhamdulillah sejauh ini teman-teman yang saya temui sesama UKM itu semuanya saling menguatkan, apalagi indeks ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, semua pada sambat, tapi yang penting ya wis lah, yang penting kita sehat, tetap inovasi, tetap jualan, tetap semangat, intinya itu. Kalau kita lemes nanti rezekinya juga lemes. Gitu.
1: Mbak Eka terima kasih banyak waktunya. Pokoknya pesannya dari Mbak Eka semangat terus, dan kalau mau pinter itu hitung-hitungannya juga harus pinter.
0: Iya harus.
1: Semuanya harus dihitung ya berarti Mbak Eka ya.
0: Iya bukan perhitungan ya, emang harus dihitung.
1: Supaya pas, supaya nanti gak kepikiran terus akhirnya mutung nggak jadi jualan, nggak enak kan itu ya. Mbak Eka terima kasih banyak waktunya.
0: Ya sama-sama.
1: Terima kasih untuk semuanya, untuk pendengar juga. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Eka menjadi pelajaran hal baru tentunya, karena UMKM itu juga perlu ilmu yang lain ya Mbak Eka ya.
0: Harus
1: belajar berkembang juga. Banyak tadi Mbak Eka nyampaikan mau belajar di mana bisa kok. Ternyata Mbak Eka yang dulunya masaknya jarang-jarang, sekarang udah tiap hari masak, mendengar ya. Mau diulang Mbak, sosial medianya di mana? Boleh.
0: Sosial medianya ada di IG dan TikTok @pawoni.mbak.eka atau bisa langsung cari di Google. Di Google langsung aja ketik Pawoni Mbak Eka Catering, nanti akan keluar semuanya. Di situ ada WA bisnis saya dan semua kontak-kontaknya semua ada di situ.
1: Oke, terima kasih Mbak Eka waktunya. Dan untuk itu terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RS Surabaya. Selain ini saya hadirkan untuk Warta Berita Daerah Info Prima.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Inilah In Radio Republik Indonesia Malang dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Prosiwangi, Gending Kerasakan Paiton dibuka gratis untuk sosialisasi. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tegaskan komitmen untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta perkuat kualitas sumber daya manusia. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Ruli Suprayugo.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar ingatkan mahasiswa jangan hanya mencari ilmu, namun juga mencari keberkahan. Berikut laporan dari Hanum Oktavia.
1: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengingatkan mahasiswa baru Universitas Islam Malang Unisma agar tidak menjadikan pendidikan semata-mata untuk mengejar kepentingan duniawi. Menurutnya, mahasiswa perlu menata niat agar ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Efek doa-doa orang hidup dan diteruskan, diikhlaskan kepada orang sudah wafat, itu menjadi alasan bikisan yang amat sangat menghibur roh umat di sana. Maka itu, ananda para mahasiswa jangan bosan-bosannya mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup, terutama yang sudah wafat.
1: Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin saat memberikan penguatan kepada mahasiswa dalam rangkaian orientasi studi dan kehidupan kampus mahasiswa baru atau OSIKA Maba pasca sarjana dan RPL di Unisma. Nasaruddin mengatakan Unisma memiliki kekhasan sebagai perguruan tinggi yang lahir dari lingkungan ulama dan Nahdlatul Ulama. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengejar pengetahuan akademik, tetapi juga nilai kebermanfaatan dan keberkahan selama menjalani pendidikan. Menurutnya, semangat memberi dan berbagi manfaat merupakan bagian penting dari nilai yang perlu dibangun selama berada di lingkungan pendidikan. Terlebih Unisma bagian dari warisan para ulama yang memiliki nilai historis dan keagamaan. Sementara itu, Rektor Unisma Prof. Junaidi mengatakan kehadiran Menteri Agama RI dalam rangkaian OSIKA Maba diharapkan memberikan motivasi sekaligus penguatan bagi mahasiswa baru. Sementara mahasiswa program magister dan doktor mengikuti kegiatan secara langsung. Mahasiswa tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Unisma juga menerima mahasiswa internasional diantaranya dari Sierra Leone, Afrika yang menempuh magister manajemen melalui beasiswa pemerintah Indonesia serta mahasiswa dari Timor Leste. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti kabar dari Probolinggo. Reporter Hairul Umam Masduki melaporkan masa sosialisasi tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi di seksian Gending Krasakan Paiton dibuka gratis hingga 13 Oktober mendatang. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ruas tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi segmen Gending Keraksan Paiton mulai dikenalkan kepada masyarakat. Ruas tol sepanjang 23 km tersebut dibuka secara gratis selama masa sosialisasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantoro mengatakan pembukaan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi agar masyarakat dapat mencoba langsung menggunakan ruas tol yang menghubungkan Gending, Keraksan, dan juga Paiton. Dengan 14 hari dikenalkan kepada masyarakat, ia berharap masyarakat bisa mencoba menikmati ruas tol Prosiwangi khususnya dari Gending, Keraksan, dan juga Paiton.
4: Dari gerbang tol Gending, kemudian Keraksan dan Paiton, ini kita mulai dikenalkan ke masyarakat. Dan kami dari Jasa Marga Group mengucapkan terima kasih mendukung dari seluruh persiapan terutama dari pemerintah daerah. Dengan 14 hari dikenalkan masyarakat, kami berharap ini masyarakat bisa mencoba ya, menikmati ruas tol dari Prosiwangi, khususnya dari Gending, Keraksan, dan Paiton ini.
3: Untuk pemberlakuan tarif tol, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selama masa sosialisasi, masyarakat dapat menggunakan ruas tol tersebut tanpa dikenakan tarif. Rifan menjelaskan ruas Gending, Keraksan, dan Paiton merupakan bagian dari pembangunan tol Prosiwangi yang menghubungkan Probolinggo hingga Banyuwangi. Saat ini seksi 1 dan 2 telah terselesai, sementara seksi 3 mengarah ke Besuki, Kabupaten Situbondo, masih dalam proses audit layak fungsi. Rifan menambahkan dari sisi konstruksi, ruas menuju Besuki, Kabupaten Situbondo, sudah siap digunakan. Saat ini pihaknya masih menunggu proses audit layak fungsi dan izin dari pemerintah sebelum ruas tersebut dapat dioperasikan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda akses melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu di sana yang siap untuk menyampaikan laporannya untuk Anda. Silakan Mada.
5: Ya, baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak awal Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
7: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekat mesin.
6: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan, DLH Ponorogo terus menata wajah kota, terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum, ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian, karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Iya, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Karki di sana. Silakan Refka.
8: Terima kasih, Mada. Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo. Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan.
9: Campor,
8: petugas.
9: Kecamatan Propo.
8: Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan.
9: Campor.
8: Pelanggan berhasil melarikan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
10: Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo, Rabu 30 September 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibdayoni Evan Pratama mengatakan penggeledahan di rumah M, 56 tahun, dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas penyalahgunaan sabu. Dari penggeledahan itu, polisi mengamankan sabu seberat 0,27 gram, alat hisap, ponsel, senjata tajam, serta sejumlah sepeda motor. Sementara M dan beberapa orang yang diduga pelanggan melarikan diri.
11: Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat, area di belakang rumah milik terduga pelaku berinisial M yang berumur 56 tahun sering dijadikan tempat transaksi jual-beli maupun lokasi mengkonsumsi sabu. Menindaklanjuti hal itu, kemudian petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan tindakan.
10: Menurut Evan, barang bukti sabu telah disita dan dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk uji spesifikasi. Saksi-saksi di sekitar TKP tengah menjalani pemeriksaan serta gelar perkara telah dilaksanakan untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Di samping itu, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan terus melakukan pengejaran di lapangan serta mengembangkan jaringan peredaran yang terhubung dengan lokasi tersebut.
8: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
12: Baik, terima kasih Refka. Reporter Gia Debora melaporkan siapkan kolaborasi untuk 2027 Jember Fashion Carnival, gelar tonton bareng film dokumenter. Berikut informasi selengkapnya.
9: Jember Vision Carnival atau JFC menggelar kegiatan nonton bareng film dokumenter JFC 2026 berjudul JFC Hill sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan arah pengembangan JFC pada tahun 2027. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk menyaksikan dokumentasi penyelenggaraan JFC 2026, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya ekosistem yang mendukung keberlanjutan JFC. Menurutnya, JFC perlu menjadi panggung kolaborasi berbagai pihak agar keberadaannya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
13: Malam hari ini adalah kegiatan nonton bareng JFC dokumentari film, movie dari penyelenggaraan JFC tahun ini 2026, yaitu JFC Hill. Namun selain itu, kita juga malam hari ini akan menyampaikan perihal apa yang akan kita bangun bersama untuk 2027.
9: Sementara itu, Art Director JFC Aris menjelaskan salah satu karya yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut mengangkat tema JFC Hill. Karya ini menggambarkan kekhawatiran terhadap kondisi bumi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban manusia.
14: Sebenarnya Hill itu menceritakan tentang kekhawatiran kita semua tentang bumi ironi antara kemajuan teknologi, kemajuan umat manusia yang juga di satu sisi yang bersamaan di baliknya adalah bumi yang semakin sekarat. Kita bentuk dengan representasi kostum dan teatrikal teman-teman yang kita lihat aja keunikannya nanti.
15: Untuk proses pengerjaannya kita kurang lebih di 3 bulan sih. Untuk yang teatrikalnya 3 bulan. Kemudian untuk kostumnya juga kurang lebih 2 bulanan. Jadi menjelang showtime kita sudah latihan 1:1 di UNMU itu selama 3 bulan.
9: Melalui kegiatan tersebut, JFC berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan semakin kuat hingga pengembangan JFC pada 2027 dapat dilakukan secara kolaboratif. Dia Deborah, RRI Jember melapor.
12: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
16: Baik, terima kasih Aprilia. Peringatan hari ulang tahun ke-81, TNI tegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Berikut laporan Faris Yarbo.
17: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia digelar dalam suasana sederhana dan hikmat di lapangan Makodam 5 Brawijaya Surabaya Senin pagi tadi. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI IGP Alit Jaya sebagai Inspektur Upacara. Menindaklanjuti arahan Panglima TNI, Alit Jaya menegaskan setiap prajurit wajib memegang teguh 5 pilar utama yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan aktif prajurit TNI dalam menangani situasi nasional seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan, operasi di wilayah perbatasan Papua dan Ambalat, hingga operasi kemanusiaan skala besar pada musibah kapal tenggelam KM Virgo. Tidak hanya kesiapsiagaan personel, Jenderal Bintang 2 tersebut juga menyoroti proses modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM prajurit.
18: Dalam situasi saat ini memang TNI sedang dilaksanakan modernisasi peralatan Alpal Hankam yang sudah sampai dengan saat ini datang beberapa peralatan yang lebih modern. Tentunya kita TNI harus siap SDM-nya untuk bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa mengawasi semua peralatan tersebut.
17: Ia berharap sinergitas antar matra dan seluruh stakeholder dapat terus terjalin erat untuk mengatasi bentuk tantangan dan bencana di masa depan. Faris Yarbo melaporkan.
16: Pendengar, kita bergeser ke Kediri. Menandai peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap TNI terus meningkatkan sinergi untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Ayu Citra melaporkan.
19: Pada peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap agar TNI terus meningkatkan sinergitas untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Kediri, Nanda Pramaswati, usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Batalion 521 Rodahayuda Kabupaten Kediri pada hari ini.
20: Saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk TNI yang ke-81.
19: saat yang sama hadir Wakil Kepala Kediri Demada Ufa yang ikut menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kolaborasi TNI yang telah terbukti memberi manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Hal ini diantaranya program TMMD melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, hingga sektor pertanian.
20: Pemerintah juga yang disupport oleh TNI, pembangunan TMMD, ada pembangunan jembatan, sama TNI tanam padi juga ya. Jadi dengan apa namanya tema TNI kuat bersama rakyat ini juga ya. Semoga kita selalu bersama-sama bareng-bareng membangun Indonesia khususnya Kabupaten Kediri.
19: Diketahui pada peringatan HUT ke-81 TNI kali ini mengambil tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bahkan pada amanat HUT TNI pada saat ini, setiap prajurit diminta untuk terus menjadi pribadi yang tangguh, profesional, dan mendukung budaya kerja. Ayu Citra melaporkan.
16: Mendengar informasi selanjutnya, sementara dari Tuban, reporter Fitra Adila melaporkan hari ulang tahun TNI ke-81 Kodim 0811 Tuban, komitmen jalin sinergitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
21: Kodim 0811 Tuban menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral di daerah Kabupaten Tuban. Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Gali Sakti Pramudio mengatakan bahwa di usia yang ke-81 jajaran TNI di Tuban, baik darat, laut, maupun udara, berkomitmen untuk semakin adaptif, berkontribusi nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai unsur. Dalam kesempatan ini, Dandi menegaskan bahwa TNI senantiasa siap mengawal dan mensukseskan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk dalam merealisasikan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Asta Cita.
22: Untuk perasaan di lapangan, Mbak, saat ini kita semuanya beserta dengan pemerintah daerah mendukung semua program pemerintah khususnya berkaitan dengan Asta Cita dari pemerintah. Ya, kita semua ikut peran serta, Mbak. Jadi kegiatan yang sifatnya percepatan pembangunan, kemudian pembangunan baik di bidang masyarakatan, kemudian kesehatan dan sebagainya, kita selalu berkolaborasi harapan.
21: Bupati Tuban Aditya Harindra Fariski memberikan apresiasi atas peran aktif TNI dalam mengawal program pemerintahan, salah satunya dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tuban.
23: Semua program-program Bapak Presiden di Kabupaten Tuban mampu dikawal dengan baik, salah satunya apresiasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tuban kepada Tentara Nasional Indonesia adalah suksesi terhadap Koperasi Merah Putih yang di mana Kabupaten Tuban termasuk peringkat 2 nasional di dalam transaksi yang sudah dilaksanakan di masyarakat sekitarnya, sehingga ini bisa menandakan bahwa program dari Bapak Presiden sangat bermanfaat. Dan
21: diketahui keberhasilan program TNI Manunggal Membangun Desa yang diinisiasi oleh Kodim 0811 Tuban juga dinilai sangat berdampak positif bagi masyarakat. Sejumlah capaian pembangunan fisik dan sosial turut disorot, mulai dari pembangunan jembatan Perintis Garuda, pembangunan sumur bor, infrastruktur jalan, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
16: Mendengar, kita bergeser ke Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo targetkan pembebasan lahan flyover Gedangan rampung pada akhir 2026. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
24: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur nasional. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan rampung di akhir tahun ini sehingga konstruksi dapat dimulai pada tahun 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan proses pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan tahapan pengadaan tanah dan kesiapan masing-masing bidang.
25: Apa? Ya. Tahapan terkait masalah sistem pembayarannya, ya kita pakai sistem apa namanya tahapan. Ya ini kita masih menunggu dari Kanwil, ya karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Kanwil, juga saya sudah bersurat kepada Kosuker juga biar terlihat capek kambingan, karena terkait masalah realisasi anggaran ini juga menjadi PR kita. Jangan sampai ada program nasional ternyata masih ada regulasi hukum yang nanti jadi persoalan. Jadi yang harus kita lakukan.
24: Subhadi memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap bidang tanah akan dinilai melalui appraisal independen. Pemerintah menjamin aset warga terdampak mendapat penggantian sesuai hasil penilaian yang berlaku. Pemkab Sidoarjo bersama BPN, Kejaksaan Negeri, Polresta Sidoarjo dan Kodim, serta pemerintah kecamatan dan desa akan mengawal proses tersebut agar pembebasan lahan berjalan transparan, tertib dan tidak merugikan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
16: Pendengar, reporter Anik Hasana mengabarkan siapkan regulasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dorong penguatan ekosistem produk halal. Berikut laporan selengkapnya.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem produk halal seiring besarnya potensi industri halal dan pariwisata halal di tingkat global. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan ekosistem produk halal yang saat ini menjadi salah satu pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, Jawa Timur harus mampu mengikuti perkembangan industri halal dunia, mengingat besarnya pangsa pasar yang tersedia.
1: Bahwa Jawa Timur ini harus bisa ya mengikuti perkembangan bagaimana industri halal di dunia, pariwisata halal, dan semua negara-negara di dunia akan ke sana karena pangsa pasarnya tak besar. Tapi persoalannya adalah kita masih dihadapkan pada rendahnya sertifikasi halal, ya mungkin halal yang provinsi lain.
0: Melalui regulasi tersebut, Pemprov Jatim ingin membangun ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembiayaan. Perda ini juga diharapkan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM mikro dan kecil dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan penguatan ekosistem tersebut, Jawa Timur ditargetkan semakin siap menghadapi perkembangan halal tourism, halal ekonomi, maupun industri halal. Ani Hasana melaporkan.
16: Mendengar informasi selanjutnya, Direktur Pelindo Internasional dan Training Center Surabaya berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
2: Direktur Politeknik Indonesia, Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Menurutnya seseorang menjadi sukses karena melakukan hal yang benar dan berulang kali, sehingga diperlukan kebiasaan. Dr. Nuryadi mengatakan kebiasaan yang dimaksud merupakan tindakan kecil yang menjadi kekuatan besar.
3: Satu hari tidak otomatis mengubah kehidupan kita. Yang mengubah kehidupan kita adalah tindakan yang diulang. Yaitu tindakan yang diulang, tindakan yang benar yang diulang-ulang-ulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang benar tadi akhirnya menjadi energi yang menjadi otomatis, menjadi energi keberkahan. Pada awalnya kita harus memaksa diri kita. Contohnya kita memaksa bangun pagi. Hari ini pertama terasanya berat. Hari kedua masih berat, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, tubuh menjadi terbiasa. Begitu juga dengan datang tepat waktu, membaca, belajar, berolahraga, menyelesaikan pekerjaan, mengucapkan terima kasih, ya, mengevaluasi pekerjaan. Awalnya membutuhkan kesadaran, lama-lama menjadi kebiasaan, dan ketika menjadi kebiasaan, kita tidak perlu terus-menerus berpikir untuk melakukannya. Ya, itu karena sudah menjadi otomatis. Teman-teman, sekali lagi, kebiasaan kecil dengan hasil besar.
2: Direktur Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi menambahkan, awalnya seseorang membutuhkan kesadaran dalam membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan ini jangan diremehkan karena akan menggerakkan kepada target. Farida Usnia melaporkan.
16: Pendengar, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya tak hanya tengah menyiapkan venue Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027, tetapi juga menyiapkan sejumlah rangkaian menarik sebelum dan selama pelaksanaan pertandingan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata di Disputpora Park Kota Surabaya terus melakukan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur yang akan digelar pada Juni 2027 mendatang. Sejumlah persiapan venue pertandingan terus dilakukan termasuk percepatan perbaikan di sejumlah venue yang masih membutuhkan pembenahan. Kepala Bidang Olahraga di Disputpora Park Kota Surabaya, Indriatno Heriawan menjelaskan bahwa sebagai tuan rumah, Surabaya telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dengan menggandeng pengurus besar PB Porprov dan KONI Jatim. Menurutnya, Surabaya tidak hanya ingin menyelenggarakan multi-event olahraga tersebut dengan baik, tetapi juga menghadirkan secara menarik bagi masyarakat. Selain menjadi ajang untuk mengejar prestasi olahraga, Porprov diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot juga akan melibatkan pelaku UMKM sehingga masyarakat maupun peserta dapat berburu souvenir dan berbagai produk lokal selama pelaksanaan Porprov.
5: Pagelaran Porprov ini menjadi pagelaran yang menarik, tidak saja untuk ajang meraih prestasi, tapi juga menjadi ajang hiburan, kemudian juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk ya menunjukkan kreativitasnya, terutama mungkin dari para UMKM ya, paling tidak dengan banyaknya atlet yang datang bersama tim ofisial, bagaimana mereka juga menyuguhkan rangkaian jenis makanan, minuman yang menarik, termasuk juga souvenir-souvenir, sehingga bisa menjadi oleh-oleh bagi warga masyarakat di luar daerah.
4: Sementara itu, PB Porprov hingga saat ini terus melakukan peninjauan terhadap sejumlah venue yang akan digunakan dalam pelaksanaan. Peninjauan tersebut telah dimulai sejak 28 September hingga 7 Oktober. Seluruh titik yang telah ditentukan sebagai lokasi pertandingan di 69 cabang olahraga terus dipantau dan dievaluasi. Angka tersebut menjadi bagian persiapan Surabaya untuk memastikan seluruh venue siap digunakan sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Porprov Jawa Timur 2027. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pendengar, puncak Hari Olahraga Nasional 2026 Bupati Lamongan kenalkan beragam cabur berprestasi. Berikut laporan Farin Regi.
6: Beragam cabur berprestasi di Kabupaten Lamongan diperkenalkan kepada masyarakat dalam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Alun-Alun Lamongan. Selain menampilkan berbagai cabur, puncak Haornas juga diberiakan dengan stan cabang olahraga dan Inorka Kormi serta atraksi olahraga dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi serta festival catur. Bupati Lamongan, Yurul Ravendi mengatakan peringatan Haornas tahun ini sengaja dikemas dengan menampilkan berbagai cabur, korwil, pengurus olahraga, hingga prestasi atlet Lamongan. Ia berharap olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
7: Kita sengaja kami acarakan secara meriah dengan menampilkan dan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat seluruh cabur-cabur atau seluruh cabang-cabang olahraga berikut korwil maupun seluruh pengurus dan prestasi-prestasi di masing-masing cabur. Tadi juga kita perlihatkan beberapa cabur yang menampilkan atraksi-atraksinya, dan ini tentu kita harapkan untuk menggairahkan ya kegiatan olahraga supaya masyarakat aktif dan sehat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga di Lamongan.
6: Sejumlah atlet berprestasi turut mendapatkan apresiasi dalam kegiatan tersebut. Yang paling membanggakan adalah Veronica Giovanni Cheryl Gici Makeleo dari cabur-cabur yang berhasil mengharumkan nama Lamongan di ajang internasional. Farin Reki melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
10: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ruli Suprayugo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti informasi warta berita dari Info Prima. Pendengar, ini kita hadirkan kembali untuk informasi di Surabaya sore ini dengan program Kentongan ya. Jadi Anda nanti bisa bergabung juga memberikan informasi terkait cuaca ataupun traffic di sore hari ini seperti apa. Hari Senin, pendengar, tanggal 5. Semangat ya. Masih di awal bulan nih, pendengar. Kita temani Anda dengan lagu pop Indonesia, ada lagunya T5 Kau.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk menghadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah dan desa tangguh bencana yang akan disampaikan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah TSBD dan Desa Tangguh Bencana Destana. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan di wilayah kerja tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
2: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu, dan membudayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun Distana, Desa Siaga Bencana, supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibentuk, dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
1: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri, Hari Wijatmiko, mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
3: Pengurangan risiko bencana yang kita usung ke peningkatan kapasitas masyarakat yang di sana. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FPRB itu minta itu direview. Tadi meningkat kemampuan.
1: Oleh karena itu, FPRB Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tangguh bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki desa tangguh bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.

0: Hingga September 2026, M. Sasudin melaporkan informasinya.
1: BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026 lalu. Bantuan itu disalurkan sebagai langkah kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan penyaluran air dilakukan sebanyak sekitar 300 ritasi selama periode itu. Dropping air menjadi langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Menurutnya, penanganan melalui dropping air merupakan langkah yang bersifat mendesak. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan skema penanganan permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang dengan pola penanganan yang sama setiap tahun.
2: Tentunya kita sesuaikan dengan potensi. Yang jelas kita lakukan dengan permanen. Tentunya ini harus ada keberlanjutan ketika misalkan kita bangun sumur bor, ini untuk pemeliharaannya seperti apa? Kita siapkan juga, supaya bisa nilai manfaatnya bisa lebih.
1: Kristianto menjelaskan, pemerintah daerah telah mengerucutkan 8 titik sebagai lokasi prioritas penanganan kekeringan. 8 titik itu tersebar di sejumlah kecamatan dan akan ditangani secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun. Untuk ke depan, penanganan kekeringan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, BPBD, Perkim, Dinas Pertanian, BSBK dan OPD lainnya akan mengintegrasikan program sesuai kewenangan untuk mempercepat penyediaan sumber air yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Mendengar demikian informasi untuk program Kontongan pada sore hari ini. Setelah ini silakan melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini, pendengar ya. Dan tadi juga ada salah satu dari pendengar kita yang menginformasikan bahwa pekerjaan perbaikan pipa bocor di Jalan Jemur Sari dampak SSCP telah selesai ya. Terima kasih untuk yang sudah melaporkan, Ibu Widya Rizky ya, pendengar. Jadi untuk Anda bisa terus bergabung ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, kok tumben ada suara kentongan ya?
1: Iya ya, Bu. Di balai desa ada sosialisasi kebencanaan. Yuk berangkat.
0: Enggak ah, Ibu sibuk nyiapin arisan nanti sore.
1: Lo, jangan gitu toh, Bu. Harusnya ikut, biar tahu kalau ada bencana. Apa yang harus dilakukan?
0: Aduh, enggak penting.
1: Bu, ikut sosialisasi begini tuh sama seperti kita dapat pelajaran baru agar tahu apa yang mesti dilakukan jika ada gempa, kebakaran, atau bencana lainnya.
0: Loh, tapi kan kita tinggal di kota besar. Lah ngapain sih pakai ikut begitu?
1: Bu, denger ya. Meski kita tinggal di kota besar, tapi potensi bencana bisa terjadi. Banjir misalnya?
0: Oh iya sih ya, apalagi banjir bandang ya. Ya wes, ayo berangkat. Gas! Yes.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar dari sebuah video berisi narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dijen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari nama tokoh anime. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, video yang beredar berasal dari kanal YouTube iNews yang diunggah pada 4 Agustus tahun 2026 dengan judul Data Dukcapil Bikin Heboh Ratusan WNI Bernama Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha, hingga Luffy. Diinformasikan bahwa data Dukcapil Kemendagri mengungkap fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini sudah melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk informasi lalu lintas di sore hari ini, kemacetan cukup parah di Bundaran Taman Pelangi arah masuk Surabaya. Pendengar, ini terkait aksi massa yang bergerak menuju Empolda, dan pengendara dari arah Sidoarjo disarankan untuk mencari alternatif. Kita coba nanti melihat informasinya lebih lanjut bagaimana situasinya, pendengar, ya, untuk hari ini, ya. Lalu juga efek dari kemarin lari Surabaya Marathon, kemarin diikuti lebih dari 11.000 peserta, dan menurut Pemkot juga, pendengar, itu dampak ekonomi itu sekitar 41,42 miliar terhadap PDRB Surabaya. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang efek-efek lelah dari lari-lari, lebih lelah dari mana? Lari dari kenyataan atau lari dari Surabaya Marathon, pendengar? Dan juga untuk Anda yang lagi di jalan, lagi dimanapun berada, boleh untuk update informasinya pada sore hari ini langsung aja, ya, pendengar, untuk di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga melalui WA, ya, di 081-331-4-992 atau juga dari mana? Dari tadi pokoknya.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini kita akan hadirkan untuk renungan agama Islam, pendengar. Dan renungan agama Islam pada sore hari ini nanti kita dengarkan bersama. Setelah itu, setelah renungan agama Islam, kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tepat pukul 17 lebih 25 menit ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Pendengar yang dimuliakan Allah, kami ingin menyampaikan masalah tentang bagaimana kebijakan-kebijakan lokal di daerah yang disebut kearifan lokal. Secara sederhana dapat diartikan kebijakan lokal, yaitu wisdom. Kearifan lokal sering dikonsepsikan pula dengan istilah kebijakan setempat, local wisdom, yaitu kecerdasan setempat atau local genius. Kearifan lokal mungkin menjelma dalam bentuk sebagai substansi maupun sebagai praktek kehidupan. Secara substansial, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang hidup di daerah tertentu, yang dinilai, diyakini kebenarannya, dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari dalam masyarakat setempat itu. Di sisi lain, kearifan lokal sebagai praktek kehidupan, dalam hal ini kearifan lokal menjelma dalam bentuk perilaku hidup yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Sebagai hasil preskripsi dan substansi nyanyian, peribahasa, sesanti, petuah, semboyan, dan pesan-pesan prosais maupun puitis, kearifan lokal adalah pengetahuan yang diterapkan dan dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Kualitas tatanan sosial suatu masyarakat tentunya akan lebih dikontribusi tinggi oleh kearifan lokal yang menjelma tidak hanya sebagai substansi ucapan yang baik, kemudian praktek kehidupan yang baik, sehingga bisa membentuk sebuah lingkungan yang baik. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini ada sebuah pendapat bahwa hari-hari ini nampaknya kondisi masyarakat kita memerlukan sebuah kearifan lokal yang bisa dipertahankan di wilayahnya masing-masing. Kearifan lokal dapat ditelusuri dalam berbagai aspek, yaitu dalam hubungan dengan iklim, lingkungan, dan bahan makanan pokok setempat. Yang kedua, dalam hubungan dengan pengobatan untuk pencegahan dan untuk penyembuhan sebuah penyakit. Di daerah tertentu itu, orang sakit tidak perlu ke dokter, membutuhkan ramuan-ramuan yang bisa disepakati di dalam lokal itu. Ini masih ada. Kemudian dalam hubungan dengan sistem produksi, tentu saja berkaitan dengan sistem produksi lokal dan tradisional. Ini banyak karya-karya produksi lokal yang harus dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal tersebut. Yang keempat, dalam hubungan dengan perumahan, disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Dalam hubungan dengan pakaian, disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah itu. Dan yang keenam, dalam hubungan sesama manusia, sistem nilai dan pengetahuan lokal, termasuk agama dan kepercayaan yang menjiwai interaksi masyarakat setempat dalam memperlakukan alam lingkungan dan sesama manusia. Itulah di dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini harus dilibatkan yang namanya kearifan lokal ini. Saya kira demikian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar masih ditemani oleh Selia Cehani di Surabaya sore ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk masyarakat yang menjalankan. Karena di kota Surabaya hari ini kalau ngomongin soal cuaca, pendengar ya, sore harinya diperkirakan Surabaya dominan berawan dan tentunya hari ini suhunya cukup panas kalau kita merasakan ya, dengan beberapa perkiraan yang lainnya itu mencapai 35 sampai 36 derajat Celcius. Luar biasa pendengar ya. Tentunya kalau sudah Surabaya panas, lalu juga berawan dan titik lalu lintasnya juga perlu diwaspadai. Kalau dia sore hari ya Taman Pelangi, Ahmad Yani dan lain sebagainya itu yang perlu diwaspadai pendengar ya. Ada boleh update informasi cuacanya ataupun trafik lalu lintas di sore hari ini, saya lihat tungguin pendengar sampai jam 19 waktu Indonesia bagian barat.

pendengar, kalau Anda sore hari ini masih stay tune, ya harusnya stay tune ya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau dilihat pendengar ya, ini berita yang paling terbaru yang mungkin kita harus berwaspada kepada diri kita sendiri terkait komplotan curanmor. Ini di lintas wilayah di daerah Polrestabes Surabaya. Hari ini juga ada 3 residivis curanmor yang kembali ditangkap. Nah, ini tandanya apa pendengar? Tandanya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada harus mengantisipasi kendaraannya masing-masing yang pastinya supaya kita tahu ya bagaimana cara menjaga barang kita diri sendiri. Karena cukup banyak yang sudah terjadi terkait curanmor ini ya, kembali lagi kita tidak tahu gimana ekonomi orang-orang dan lain sebagainya. Tapi yang kita tahu adalah kita harus menjaga barang-barang kita sendiri. Oke? Nah, lalu untuk dari update dari Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi yang sudah mencopot lurah yang diduga terlibat pungli dan meminta penelusuran untuk pihak lain yang terlibat. Nih ya pendengar, sudah mulai ada tindakan-tindakan dari beliau ya terkait pencopotan jabatan terkait pungli tersebut. Pendengar ya, harus kita juga mungkin kalau ada yang karena lagi-lagi ya Pak Eri itu sudah memberikan hotline ya yang seluruh pendengar Pro 1 tahu, yang pastinya itu juga untuk antisipasi kita ya. Jadi ya untuk pendengar boleh mau kirimkan hotline ataupun juga biasanya di program Halo RRI pendengar itu bisa untuk Anda apa ya menyampaikan keluh kesah jalan terkait jalan dan apapun itu yang ditemui di Kota Surabaya ya, pokoknya itu bisa diupdate di program Halo RRI setiap hari Senin, lalu hari Rabu dan juga hari Jumat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wah, sekarang banyak banget ya anak muda yang bikin karya dari ide-ide unik.
2: Iya, industri kreatif itu kan luas. Dari desain, musik, sampai kuliner bisa jadi peluang.
1: Kadang orang pikir kreativitas itu cuma bakat, padahal kuncinya tekun dan berani mencoba.
2: Betul itu. Kalau ide dipadukan dengan kerja keras, hasilnya bisa menginspirasi banyak orang.
1: Kreativitas adalah kekuatan baru ekonomi bangsa. Dukung karya anak negeri dan jadilah bagian dari Indonesia yang berdaya cipta. Industri kreatif, bukti nyata, semangat inovasi tanpa batas.

Kalau sore harinya masih di jalan, pendengar, bukan sore, ini sudah menjelang mau malam, semangat tetap apa namanya, beraktivitas jalanannya. Kalau macet ya dinikmati, pendengar Pro 1 ya. Karena kalau kota Surabaya nggak macet itu makin aneh nggak sih pendengar? Karena ada di yang perlu, kalau diingatkan lagi ya, titik yang perlu diwaspadai itu Bundaran Taman Pelangi dan juga Ahmad Yani, pendengar. Ini lalu lintas yang perlu diwaspadahi untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga untuk pendengar yang ingin update informasi perjalanan, boleh, ataupun baca-baca juga bisa di rri.co.id, pendengar ya. Ini informasi dari reporter kami, kita update semuanya, pendengar. Dan juga apa namanya, kalau kita bisa bilang, pendengar ya, terkait informasi di Surabaya sore ini, kembali lagi dari BMKG mengingatkan kita, pendengar, kalau tadi lalu lintas di Ahmad Yani karena ada demo, pendengar, yang terlaksana, tapi sepertinya sudah landai nih, tapi masih dipantau perhatian kalau masuk Surabaya dari arah Sidoarjo, Bundaran Taman Pelangi sampai Ahmad Yani, pendengar, itu masih panjang, macet panjang karena akibat aksi massa yang bergerak menuju Mapolda Jatim dan kendaraan dari Sidoarjo menuju pusat Surabaya. Disarankan untuk mengambil alternatif jalan-jalan masuk gang di daerah sana, banyak pendengar. Atau coba searching di Maps sekarang, kalau masih merah lebih baik menepi dulu, istirahat dulu ya, boleh. Dan tadi juga diinformasikan oleh pendengar juga, pendengar ya, terkait pipa perbaikan ini di Jalan Jemur Sari, katanya sudah selesai, pendengar ya. Oke, untuk Anda yang ingin update kembali, boleh sambil kita temenin lagu dari lagu-lagu pop Indonesia, yaitu Mau Jadi Apa.

0: Eh Ci, kalau liburan sekarang kamu pilih jauh atau dekat?
1: Justru pilih yang deket lah, banyak tempat bagus yang dulu gak kepikiran. Istilah anak sekarang tuh hidden gem.
0: Kayak pantai lokal atau desa wisata gitu gak sih maksudnya?
1: Iya, selain indah, manfaatnya juga langsung terasa.
0: Maksudnya, manfaat buat warga sekitar, gitu kan?
1: Betul, UMKM jalan, budaya hidup, lingkungan juga ikut dijaga. Jadi, wisata bukan cuma soal foto dan unggahan, tapi soal kita sebagai pengunjung. Kalau kita berwisata dengan peduli, ya kita pulang bukan cuma cerita, tapi juga memberi kontribusi untuk sektor ekonomi dan juga pariwisata dalam negeri.

Lagu dari Cassandra, pendengar, sudah kita hadirkan untuk pendengar Pro 1 RS Surabaya. Tadi sempat teleponnya berdering, pendengar boleh untuk kembali telepon Pro 1 RS Surabaya. Mungkin ada yang ingin diinformasikan untuk pendengar yang lainnya. Dan informasi selanjutnya, pendengar, ya, di Surabaya sore ini dari Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, yang menyerahkan bantuan alat dan mesin terkait dengan pertanian, pendengar. Ini ada kelompok tani di Kabupaten Mojokerto dan bantuan tersebut berupa 5 unit pompa air dan 2 unit kombinen hafster besar dan juga untuk hal tersebut diperuntukkan untuk memperkuat pengairan dan juga mempercepat panen sekaligus untuk menekan biaya operasional dan kehilangan hasil panen. Nah, karena sehubungan dengan ulang tahun Pemprov, pendengar, ya, ini juga sudah menyalurkan 341 unit Alsintan terdiri dari 231 unit prapanen dan 110 unit pasca panen ke sejumlah daerah penghasil pangan. Dan bantuan tersebut juga berharap ada harapan besar di dalam bantuan tersebut itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi para petani, pendengar, sekaligus juga mendukung upaya swasembada pangan di Jawa Timur. Jadi untuk pendengar Pro 1, untuk karena sambut hari jadi ke-81 Jatim, pendengar, ya, dari Gubernur Kofifa yang salurkan Alsintan untuk para petani di seluruh Jawa Timur.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, masih teman oleh Celia Cehani. Pendengar, sebelum kita nanti beralih ke informasi untuk dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kita masih hadirkan informasi seputar kota Surabaya dan sekitarnya, pendengar. Dan ini masih sehubungan dengan HUT TNI, pendengar ya. Yang sudah terlaksana pada hari ini ya, peringatan HUT TNI itu juga mengangkat TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan dari Bapak Presiden juga meminta bahwa seluruh prajurit TNI tidak menjauh dari rakyat dan selalu hadir di tengah masyarakat yang disampaikan oleh beliau. Dan juga Prabowo mencontohkan kehadiran prajurit TNI tersebut dalam penanganannya berbagai bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, hingga kebakaran hutan, itu juga dalam kondisi sulit yang dimana masyarakat dapat melihat pihak yang benar-benar hadir membantu mereka. Dan juga Prabowo juga menilai bahwa kekuatan sebuah angkatan bersenjata tidak hanya ditentukan oleh persenjataannya atau peralatannya saja, maupun juga semangat dan jiwa rela berkorban menjadi bagian penting dalam membentuk kekuatan TNI. Itu yang disampaikan oleh beliau dalam upacara Hari HUT TNI, pendengar ya, hari ini ya. Dan itu juga membuat kita harus tetap bersemangat, pendengar ya, menjalankan aktivitas-aktivitas kita setiap harinya, apalagi peralihan musim cuaca di kota Surabaya juga sangat luar biasa panasnya, pendengar ya. Jadi mulai menjaga imunitas tubuh, jangan lupa minum vitamin juga, pendengar. Itu yang wajib untuk kita konsumsi setiap harinya.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar Tuntas sudah untuk informasi di Surabaya sore ini, pendengar ya. Karena setelah ini kita beralih ke informasi untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Untuk itu Anda nanti bisa bergabung mendengarkan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disderlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri untuk kami melakukan penanganan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljanah.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
21: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperhatikan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
3: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan atau pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datukul masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelpesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada akan bergabung serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di konser mereka masing-masing sebagai tanda kesiapan nanti pertandingan pada malam hari ini. Mudah-mudahan di sisi tribun dikatakan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai tenis FIFA Asian Cup 2026. Mungkin untuk balas yang dapat kami sampaikan dari stasiun utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, tadi kita telah dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Kita masih melanjutkan perjalanan Surabaya sore ini. Mari kita dengarkan bersama kisah inspiratif dari Ki Bagus Hadi Kusumo. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini pendengar, saya Anza Anisa akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Ki Bagus Hadi Kusumo. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar Ki Bagus, Hadi Kusumo lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890. Selama hidupnya, ia mengabdikan diri untuk memperjuangkan pendidikan, membangun akhlak masyarakat, serta menjaga persatuan bangsa. Perjalanan hidupnya penuh dengan pengorbanan yang patut dijadikan teladan oleh generasi muda. Nama kecil beliau adalah Hidayat. Kauman merupakan sebuah kampung yang berada di sekitar Masjid Gede Keraton Yogyakarta dan dikenal sebagai pusat kegiatan keagamaan. Ki Bagus Hadi Kusumo lahir dari keluarga yang taat beragama. Orang tuanya selalu mengajarkan pentingnya kejujuran, kesederhanaan, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap sesama. Sejak kecil, ia dibiasakan menjalankan ibadah dengan tertib dan menghormati orang yang lebih tua. Selain rajin belajar, ia juga dikenal sebagai anak yang sopan, rendah hati, dan mudah bergaul. Ia senang membantu orang tua, menghormati guru, dan memiliki kepedulian terhadap teman-temannya. Pada masa itu, pendengar, kesempatan memperoleh pendidikan belum semudah sekarang. Namun, Ki Bagus Hadi Kusumo beruntung karena tumbuh di lingkungan yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Pendidikan pertamanya diperoleh dari keluarganya sendiri. Orang tuanya mengajarkan dasar-dasar agama Islam, membaca Al-Quran, akhlak, serta tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, ia belajar kepada para ulama di Kauman. Di sana, ia mempelajari ilmu fikih, tafsir, hadis, tauhid, dan bahasa Arab. Ia merupakan murid yang tekun, dan ia tidak hanya menghafal pelajaran, tetapi juga berusaha memahami makna setiap ilmu yang dipelajarinya. Ia percaya pendengar bahwa ilmu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar membawa manfaat bagi orang lain. Semakin bertambah usia, pengetahuan agamanya semakin luas. Banyak guru yang kagum terhadap kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar. Ki Bagus Hadi Kusumo tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Ia terus belajar dari berbagai ulama dan memperdalam pemahamannya mengenai ajaran Islam. Selain belajar ilmu agama, ia juga membentuk karakter dirinya melalui kebiasaan hidup disiplin. Ia selalu memanfaatkan waktunya dengan baik. Baginya, waktu adalah amanah yang tidak boleh disia-siakan. Ia terbiasa bangun sebelum subuh untuk beribadah, kemudian membantu pekerjaan keluarga sebelum melanjutkan kegiatan belajar. Pendengar, kebiasaan tersebut membentuk dirinya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Di lingkungan masyarakat, Ki Bagus Hadi Kusumo sering membantu berbagai kegiatan keagamaan. Ia tidak pernah merasa malu melakukan pekerjaan sederhana. Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Walaupun memiliki ilmu yang lebih dibandingkan teman-temannya, ia tidak pernah menyombongkan diri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Pendengar, ketika memasuki usia dewasa, Ki Bagus Hadi Kusumo mulai mengenal gerakan pembaruan Islam Muhammadiyah yang dipelopori oleh Ahmad Dahlan. Di organisasi tersebut, ia belajar mengenai kepemimpinan, dakwah, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Di Muhammadiyah, ia dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan selalu ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak pernah membedakan orang berdasarkan kedudukan ataupun kekayaan. Baginya, semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Walaupun perjuangannya dilakukan melalui pendidikan, dakwah, dan pembinaan masyarakat, pengaruhnya semakin besar. Banyak orang mulai mengikuti nasihat dan teladan yang ia berikan. Setelah tumbuh menjadi seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang luas dan akhlak yang mulia, Ki Bagus Hadi Kusumo semakin aktif mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Beliau meyakini bahwa ilmu yang dimiliki harus digunakan untuk membantu orang lain dan memperbaiki kehidupan bangsa. Karena itu, ia mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk berdakwah, mengajar, serta membangun organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam perjalanan hidupnya mendengar, Ki Bagus Hadi Kusumo semakin aktif di organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan dakwah Islam. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengamalan ajaran agama yang benar. Karena dedikasi dan integritasnya, beliau dipercaya memegang berbagai tanggung jawab penting dalam Muhammadiyah. Dalam setiap amanah yang diterimanya mendengar, ia selalu bekerja dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan pujian ataupun imbalan. Ki Bagus Hadi Kusumo berpendapat bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam atau kekuatan militer, tetapi juga oleh kualitas manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, akhlak yang baik, dan semangat bekerja keras. Semakin lama, nama Ki Bagus Hadi Kusumo semakin dikenal sebagai seorang ulama yang bijaksana dan memiliki wawasan yang luas. Banyak tokoh nasional datang berdiskusi dengannya mengenai berbagai persoalan bangsa. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Ki Bagus Hadi Kusumo, kita akan kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, pada tahun 1942, Indonesia memasuki masa pendudukan Jepang. Masa tersebut membawa banyak kesulitan bagi rakyat. Kehidupan ekonomi memburuk, bahan makanan sulit diperoleh, dan banyak masyarakat mengalami penderitaan. Dalam situasi seperti itu, pendengar, Ki Bagus Hadikusumo tetap berusaha memberikan semangat kepada masyarakat agar tidak kehilangan harapan. Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus tetap mempersiapkan diri untuk meraih kemerdekaan. Kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa ia dihormati sebagai tokoh yang memiliki integritas dan kecintaan yang besar terhadap Indonesia. Menjelang proklamasi kemerdekaan, para tokoh bangsa berkumpul untuk membahas dasar negara Indonesia. Pada masa itu, muncul berbagai pendapat mengenai rumusan yang paling tepat agar negara baru dapat diterima oleh seluruh rakyat yang memiliki latar belakang agama, budaya, dan suku yang beragam. Ki Bagus Hadikusumo menjadi salah satu tokoh yang ikut memberikan pandangan dalam pembahasan tersebut. Setelah Indonesia merdeka, Ki Bagus Hadikusumo terus mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan. Di lingkungan Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo dipercaya menjadi ketua umum. Perjalanan Ki Bagus Hadikusumo sebagai pemimpin Muhammadiyah dan tokoh bangsa menunjukkan bahwa perubahan besar dapat diwujudkan melalui pendidikan, keteladanan, serta semangat melayani masyarakat. Keberaniannya menyampaikan kebenaran, kesediaannya mengutamakan persatuan, dan keikhlasannya dalam mengabdi menjadi bukti bahwa seorang pemimpin sejati selalu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, pendengar, Ki Bagus Hadikusumo terus memimpin berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan sosial. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah semakin berkembang dengan mendirikan sekolah, madrasah, rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Beliau percaya bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk mengangkat martabat bangsa dan membebaskan masyarakat dari kebodohan. Selain aktif dalam bidang pendidikan, Ki Bagus Hadikusumo juga terus berdakwah ke berbagai daerah. Beliau menyampaikan ceramah yang menyejukkan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Isi ceramahnya tidak hanya membahas ibadah, tetapi juga mengajarkan pentingnya bekerja keras, saling membantu, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan bangsa. Memasuki usia lanjut, pendengar, kondisi kesehatan Ki Bagus Hadikusumo mulai menurun. Meskipun demikian, ia tetap berusaha menjalankan berbagai kegiatan selama masih memiliki kemampuan. Semangat pengabdiannya tidak pernah berkurang. Bahkan ketika tubuhnya mulai lemah, ia masih menerima tamu, memberikan nasihat, dan membimbing masyarakat. Pada tanggal 4 November 1954, Ki Bagus Hadikusumo wafat di Yogyakarta saat berusia 63 tahun. Kepergian beliau membawa duka yang mendalam bagi keluarga, Muhammadiyah, dan seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun telah meninggal dunia, jasa-jasa Ki Bagus Hadikusumo tidak pernah dilupakan. Pemikiran dan perjuangannya terus dikenang oleh masyarakat Indonesia. Atas jasa-jasanya yang besar terhadap bangsa Indonesia, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 2015. Penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan atas perjuangan beliau dalam bidang pendidikan, dakwah, organisasi, serta perannya dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Warisan terbesar yang ditinggalkan Ki Bagus Hadikusumo, pendengar, bukanlah berupa harta benda, melainkan nilai-nilai kehidupan yang hingga kini masih relevan. Kisah hidup Ki Bagus Hadikusumo juga mengajarkan bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Mengajar, mendidik, membangun sekolah, membimbing masyarakat, serta menjaga persatuan bangsa juga merupakan bentuk perjuangan yang sangat mulia. Melalui pendidikan dan dakwah, Ki Bagus Hadikusumo berhasil memberikan pengaruh besar bagi perkembangan masyarakat Indonesia.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya Anza Anisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dan sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat malam pendengar, saat ini Anda mendengarkan Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Ria Haryati. Berikut informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang fasilitas pengembangan ekosistem produk halal yang diinisiasi Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD dengan pendekatan pengembangan ekosistem dari hulu hingga hilir. Pendekatan tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Jawa Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Peringatan Hari Guru Sedunia 2026 menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya perlindungan dan juga kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Joko Adiwaluyo berharap negara hadir secara nyata dalam menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi guru. Karena keamanan dalam menjalankan profesi dan juga kesejahteraan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung mutu pendidikan. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya hanya di kanal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, kita simak bersama mini drama dengan judul Sebelum Emosi Cari Informasi dari RRI Banda Aceh. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di sebuah ruang kantor, pagi itu berjalan seperti biasa, sampai sebuah potongan video viral mengubah suasana. Di sudut ruangan duduk Bu Rani, pegawai senior yang dikenal vokal dan aktif bermedsos. Di sebelahnya Mita, pegawai muda yang lugu dan sering mengiyakan apa aja. Tak lama, Lucy masuk, rekannya yang cepat panas dan suka bergosip. Dan terakhir, Reza dari bidang pemberitaan. Ia tenang, cermat, dan pendengar yang baik.
2: Kapalo, cukup gawat.
3: Kenapa, Bu?
4: Banyak masyarakat kurang berpartisipasi dengan program pemerintah cek kesehatan gratis. Kurang berpartisipasi karena nggak tahu. Masyarakat nggak tahu kenapa, karena kurang sosialisasi informasi itu dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan Antara.
2: Udah dengar kan? Kayak mana dia ngomong? Lembaga penyiaran kita disalahin padahal kita tahu. Kayak mana kawan-kawan bekerja sampai malam demi menyiapkan dan menyampaikan beragam informasi tiap hari. Termasuk program cek kesehatan gratis ini.
3: Iya betul Bu, kok bisa-bisanya dia ngomong gitu ya?
2: Udah saya kirim videonya ke grup kantor kita dan pusat. Biarin aja panas, biar.
5: Eh, ada apa nih Bu Rani? Pagi-pagi udah kayak orang kesel aja.
2: Iyalah, gimana gak dibikin emosi kita pagi-pagi? Itu ada video soal pejabat publik yang nyalahin lembaga kita gara-gara masyarakat kurang partisipasi dalam program cek kesehatan gratis. Itu videonya udah saya kirim ke grup.
5: Apa? Waduh, gak bisa dibiarkan emang. Kurang partisipasi masyarakat itu banyak faktor loh Bu, bukan karena masyarakat kurang informasi aja. Aku langsung repost aja ya Bu, biar semua orang tahu pejabat publik itu pikirannya sempit.
2: Oh, sebarin aja sebarin. Jangan jadiin dia narasumber lagi. Jangan kasih panggung buat dia. Bahaya orang kayak gitu, menyesatkan publik.
5: Iya, orang-orang macam gini nih yang bikin kurang audiens kita. Kita dicap jelek deh.
6: Eh, Bu, Lus, ini aku dapat kiriman dari grup pemberitaan. Ada versi lengkap videonya. Reza yang share.
2: Coba putar, Mita, biar kita dengar langsung.
4: Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab LPP. Kurangnya partisipasi masyarakat adalah pekerjaan rumah semua pihak. Dari lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sendiri. LPP hanyalah salah satu simpul di rantai yang panjang.
7: Bu Rani, udah nonton video yang saya kirim di grup barusan?
6: Iya Bang Reza, udah barusan kami putar.
7: Itu video lengkapnya, Bu. Jadi video yang Ibu kirim itu sebenarnya disinformasi. Pesan aslinya justru dia mendorong kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis dari pemerintah.
5: Hah? Jadi dia nggak nyalahin kita?
7: Enggak, justru dia puji beberapa program kita malah. Tapi potongan yang tersebar itu ya yang cuma sensasional doang.
2: Oh, gitu ya. Aduh, masih bisa kita hapus nggak ya video yang saya kirim tadi ke grup? Alhamdulillah, masih bisa.
7: Nah, mantap Bu Rani. Itu langkah bagus Bu. Jadi kita nggak menambah menyebarkan disinformasi ke masyarakat. Ya, kita semua bisa kilaf, terjebak emosional gara-gara informasi medsos yang sekarang ini banyak sekali dipotong-potong.

Di zaman serba cepat, kita sering langsung bereaksi dengan potongan informasi di medsos sebelum mengetahui secara lengkap. Potongan informasi sering dibagi di medsos demi sensasional, menyulut amarah, dan kesalahpahaman. Jangan ikut memperkeruh, jadilah yang menenangkan dan menyembuhkan.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Baik, mendengar masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-13 lepasnya dari jam 20 waktu Indonesia Barat, Anda bersama saya Ria Haryati yang akan menemani Anda dalam Surabaya malam ini. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami. Anda bisa WA atau telepon ke 081-33-14-992 atau bisa juga ke line interaktif ke 031-534-5474. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gadjah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan.

Masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di perjalanan Surabaya malam ini bersama Ria Haryati tentunya. Dan nanti malam Ria tidak sendiri tentunya, tapi bersama siapa? Ya tunggu aja ya pendengar ya, nanti Ria tidak akan sendirian, nanti Ria bakal ada temannya. Dan kira-kira siapa ya? Dan pendengar, di malam hari ini Ria akan membahas terkait sesuatu hal yang tentunya bermanfaat untuk pendengar. Kira-kira apa ya? Baik pendengar, untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh kita dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sederhana. Bahkan semudah membiasakan diri untuk minum air putih di pagi hari pun dapat memberikan ragam manfaat bagi tubuh. Nah, kira-kira pendengar ada gak sih yang bangun tidur itu langsung minum air atau bahkan tidak sama sekali? Mungkin pendengar nanti bisa berbagi cerita ya bersama Ria, mungkin melalui WA. Dan pendengar, mengutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI, air minum menjadi nutrisi penting bagi tubuh kita, pendengar. Dan seseorang yang kekurangan air dapat mengalami dehidrasi hingga resiko berbagai macam penyakit. Nah, pendengar, ternyata kita ini dalam tubuh kita itu memerlukan konsumsi air mineral dari 1 hingga 2,5 liter atau sama dengan 6 sampai 8 gelas air perharinya. Nah, kira-kira pendengar gimana nih? Di dalam satu hari itu kira-kira minumnya berapa gelas nih? Apakah sudah 6 sampai 8 gelas perharinya atau bahkan kurang dari 6 sampai 8 gelas tersebut gitu. Karena tubuh kita memang memerlukan air sebesar 1 sampai 2,5 liter per harinya. Dan kebutuhan ini juga dapat meningkatkan ketergantungan dengan kegiatan fisik, berat badan, juga usia, serta pola makan seseorang dan juga kondisi iklim di suatu wilayah. Dan bagaimana sih cara tubuh agar tetap terhindar dari dehidrasi? Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya pendengar. Karena minum air putih di pagi hari atau setelah bangun tidur dapat menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, itu pendengar. Ternyata minum air putih di pagi hari setelah bangun tidur ini dapat menjadi salah satu kebiasaan yang sederhana yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan kira-kira apa ya manfaatnya kalau kita minum air putih setelah bangun tidur? Dan nanti bakal Ria bahas ya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

mengawali hari dengan siraman rohani, menambah wawasan islami bersama Mutiara Pagi, mengangkat tema-tema aktual yang relevan dengan kondisi saat ini, dikupas tuntas dari sudut pandang keislaman. Ustadz dan Ustazah yang kami hadirkan di studio siap menjawab apapun pertanyaan Anda. Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur, live dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Serta dapat Anda dengarkan melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Mutiara Pagi berjaringan setiap Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi, hanya di Radio Republik Indonesia.

Telah kita putarkan satu buah lagu dari Sal Priadi, Mencintaimu. Nah, kalau tadi lagunya sudah mengingatkan soal mencintai seseorang, jadi jangan lupa untuk mencintai diri sendiri, salah satunya dengan minum air putih yang cukup ya pendengar. Dan masih terkait dengan apa sih manfaat minum air putih di pagi hari. Jadi pendengar, ternyata menjaga tubuh agar tetap terhidrasi maksud kami, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah minum air putih di pagi hari atau setelah bangun tidur dapat menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan apa aja sih sebenarnya manfaatnya? Jadi pendengar, manfaat minum air putih di pagi hari, yang pertama yaitu mengeluarkan sisa racun dalam tubuh. Nah, pendengar, jadi ketika kita minum air putih di pagi hari, yaitu bermanfaat untuk mengeluarkan sisa racun dalam tubuh kita. Proses detoksifikasi atau pengeluaran racun dalam tubuh bisa terjadi ketika malam hari. Dan kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur itu akan membantu pembersihan racun yang tersisa. Jadi gitu pendengar, ketika kita minum air putih dan kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur itu akan membantu pembersihan racun yang tersisa dalam tubuh kita. Dan hal ini mendorong untuk detoksifikasi pada tubuh yang berlangsung lebih cepat. Kemudian ada membantu metabolisme tubuh. Nah, jadi pendengar, minum air putih pada pagi hari atau saat perut masih kosong dapat menaikkan proses metabolisme tubuh hingga 24%. Dan naiknya proses metabolisme tubuh ini bisa membantu seseorang yang sedang diet atau mengembalikan kesehatan sistem pencernaan yang sedang bermasalah. Nah, ini pendengar, ternyata ketika kita minum air putih di pagi hari itu dapat bermanfaat untuk naiknya ini membantu proses seseorang untuk diet. Nah, ternyata minum air putih di pagi hari juga membantu proses untuk diet. Dan pendengar, masih banyak informasi lainnya, kira-kira apa ya manfaat air putih di pagi hari? Namun sebelum itu telah Ria siapkan satu buah komposisi lagu dari Raisa. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

nggak ada informasi yang awalnya kita nggak yakin, tapi karena berkali-kali melihat atau mendengarnya, lama-lama kita merasa, oh berarti memang benar ya? Padahal belum tentu. Dalam psikologi ada yang disebut illusory truth effect. Sederhananya, sesuatu yang sering kita dengar bisa terasa lebih benar hanya karena kita sudah familiar dengan informasi itu. Misalnya, sebuah kabar muncul di media sosial. Kita lihat hari ini, besok muncul lagi, lalu dibagikan banyak orang. Tanpa sadar, rasa pernah dengar tadi bisa membuat kita lebih mudah percaya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cognition menunjukkan informasi yang sudah pernah dilihat memang lebih mudah dianggap benar dan lebih mungkin dibagikan, termasuk ketika informasi itu sebenarnya keliru. Jadi kalau sebuah informasi muncul berkali-kali di media sosial, jangan langsung berpikir, wah berarti benar ya. Bisa jadi bukan karena informasinya yang benar, tapi kita saja yang sudah terlalu sering melihatnya.

tubuh ini, kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur akan membantu pembersihan racun yang tersisa, dan hal itu juga mendorong detoksifikasi pada tubuh yang berlangsung lebih cepat. Kemudian tadi juga ada membantu metabolisme tubuh. Nah, minum air putih ya pendengar di pagi hari saat perut masih kosong dapat menaikkan proses metabolisme tubuh hingga 24%. Dan selanjutnya ada juga menjaga kesehatan pencernaan. Nah, ini pendengar, ternyata minum air putih setelah bangun tidur bermanfaat untuk kesehatan pencernaan kita ya pendengar, terlebih pada penderita mah. Nah, ini biasanya ya buat anak muda atau pekerja nih yang suka telat makan. Nah, ini akhirnya biasanya punya penyakit mah, tapi semoga harapannya enggak ya pendengar. Nah, ternyata ya pendengar, kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur ini bermanfaat untuk kesehatan pencernaan kita. Selain itu, kebiasaan ini juga dapat membantu tubuh kita menyingkirkan bakteri jahat dari sistem pencernaan. Nah, ternyata manfaatnya banyak banget ya pendengar. Selanjutnya, yaitu mencegah infeksi kandung kemih dan juga batu ginjal. Nah, ini ternyata resiko penyakit kronis seperti infeksi kandung kemih atau batu ginjal ini juga dapat dihindari dengan kebiasaan minum air putih setiap paginya loh pendengar. Jadi, di dalam tubuh ini air putih itu dapat mengencerkan kandungan asam yang biasanya memicu batu ginjal. Nah, dan selanjutnya juga menyehatkan kulit serta rambut. Wah, ini nih. Ternyata minum air putih pada pagi hari juga bermanfaat untuk kesehatan kulit dan rambut. Nah, apakah minum air putih juga bikin kita glowing? Dan ternyata ya, air putih ini membantu proses hidrasi sehingga mencegah kulit rapuh dan juga rambut kering pendengar. Nah, itu tadi kira-kira udah ada 5 manfaat ya tadi ketika kita minum air putih di pagi hari. Tadi ada mengeluarkan sisa racun dalam tubuh, kemudian juga membantu metabolisme tubuh, ada juga menjaga kesehatan pencerna, kemudian juga mencegah infeksi kandung kemih dan batu ginjal, dan tadi ada menyehatkan kulit dan juga rambut. Nah, ternyata ya pendengar, ketika kita minum air putih di pagi hari ini manfaatnya banyak banget. Dan sepertinya kebiasaan seperti ini itu jarang dilakukan oleh kita-kita nih, termasuk Ria sendiri gitu. Ternyata manfaatnya banyak banget gitu. Apalagi untuk penderita mah yang suka sering lupa makan nih. Dan pendengar, nanti bakal Ria informasikan lagi kira-kira manfaatnya apa lagi ya gitu. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu tadi ya beberapa manfaat terkait dengan minum air putih di pagi hari setelah bangun tidur. Dan kebiasaan itu mungkin bisa kita mulai saat ini ya pendengar, karena memang memiliki banyak manfaat. Tadi ada mengeluarkan sisa racun dalam tubuh, kemudian juga membantu metabolisme tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, ada juga mencegah infeksi kandung kemih dan juga batu ginjal, serta menyehatkan kulit dan rambut, ada juga menurunkan berat badan. Nah, tadi ada juga menguatkan daya tahan tubuh dan juga mengatasi kelelahan di pagi hari. Dan itu ya pendengar manfaat ketika kita minum air putih di pagi hari setelah bangun tidur. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ke program Ruang Rindu ya pendengar. Dan tentunya di malam hari ini Ria tidak sendiri. Dan kira-kira bersama siapa ya? Jadi ditunggu aja ya pendengar. Nanti pendengar bisa berinteraksi bersama kami di 081-33-14-992 atau juga ke line interaktif ke 031-534-5474. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir ya menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Setelah sekian purnama kita tidak bertemu hari ini, kita akan kembali mengajak Anda untuk bernostalgia, menikmati lagu-lagu manca negara lawas. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar untuk mendengarkan lagu favorit Anda dalam program kesayangan kita bersama Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. 5345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Nanti juga saya akan ditemani dengan Ria Haryati yang nanti juga akan mengajak Anda untuk bernostalgia bersama. Yuk, kita mulai saja program Ruang Rindu kali ini. Dan silakan kita akan mainkan lagu-lagu manca negara lawas tahun 60, 70, 80-an. Yo, yang mau bergabung langsung jangan lupa passwordnya. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Siti? Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ya.
1: Dulu kan ya kangen.
0: Masa
1: libur ya Allah.
0: Kangen dah. Kok gak kerasa lo? Kok gak ceduten saya? Biasanya kalau kangen itu kan cedut gitu.
1: Iya.
0: Kok enggak cedutan belas aku. Iya.
1: Berarti
0: enggak kangen. berarti biasa aja keles.
1: Iya, biasa aja keles.
0: Oke, malam hari ini mau dengar lagu apa ini? Silakan.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Westlife Angel.
0: Angel, Westlife ya.
1: Dalamnya buat Umi Yantikwi, Umi Cusbia Pondok Maritim, Bu Dewi, Pak Idris,
0: yes.
1: Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Hairul Huda, Bu Wira, Bu Isti.
0: Siap. Oke. Siap, udah dong. Iya, semuanya Sampai saja. Oke. Terima kasih. Iya, sudah banyak ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke. Alhamdulillah. Gih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya nggak sendirian, saya bersama dengan Ria. Halo Ria, apa kabar? Selamat malam Ri.
2: Halo, selamat malam.
0: Sehat.
2: Baik ya.
0: Baik.
2: Gimana nih kabarnya?
0: Saya juga baik dong. Tadi sudah bersama dengan pendengar ya, Ria Haryati, luar biasa suaranya. Merdu ya.
2: Merusak dunia.
0: Miras Santika omongannya. Oke deh, malam hari ini giliran kamu ya yang mungkin bisa angkat telepon pendengar ini. Yuk silakan, passwordnya jangan lupa. Kalau saya bilang Ruang Rindu, mereka nanti harus bilang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jadi kita kasih kuncinya dulu ya. Yuk silakan, telepon berikutnya. Ruang Rindu.
3: Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Bang Jo dan
0: saya Surabaya, saya bukan Malang kok. Selamat Malang lah, pokok selamat Malang. Selamat malam.
3: Bang Jo dan Mbak RH.
0: Kok RH?
2: Disingkat ini.
0: Oh RH, iya. RH, aku juga baru tahu namanya RH ya.
2: Katanya biar mudah.
0: Oh iya, maklum ya Bang Kobar ini suka yang muda-muda ya. Oke, ya silakan. Silakan Ria.
3: Ray Charles, Bang.
0: Ray Charles yang mana?
3: I can stop loving you.
0: Oke.
3: Dalam lagu begini, orang lama-lama ini yang masih ini nanti. Bang Freddy, Bapak Idris, dan di Queen, Pak Awi, Pak Tua, Mas Wandi, Bu Dewi, Wisti Karo, dan Bu Yunis Solotigo.
4: Ya. Kita dulu. Oke.
3: Bu Adit ada dan RH kalau pulang Titi DJ. Thank you so much.
4: Yo, makasih. Dari
2: DJ ya tadi, hati-hati di jalan.
4: Ya, dari Bang Kobar Mojokerto. Yuk, silakan, Tia.
2: Oke, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Wong Ayu.
2: Waalaikumsalam.
5: Wong Ayu mbek wong ganteng.
4: Iki wis ana. Lek ngene kan maksude iki. Mosok sih. Lek ngene kan maksude ngene iki, aku wis gak enak perasaanku ini.
5: Wong gantenge sitok dikeroyokan.
4: Iya toh, jenenge Arjuna. Arjuna ne sapa?
5: Pendek.
4: Lah nomor 1 itu wis iki. Eh, ini namanya adalah Bu Istikaro. Sehat Ibu nggih?
5: Alhamdulillah. Mbak Ria, salam kenal Mbak Ria ya.
2: Salam kenal Ibu.
4: Suaranya enak ya.
5: Lagune Tulop Sambade.
4: Oke, siap.
5: Salame 10 aja ya.
4: 5 orang. Nyang-nyangan iki.
2: Nawar ya, Bu ya.
4: Iki biasane nang pasar iki biasane ngono.
5: Nawar karo Mas. Pahalane banyak.
4: Alah ya sak bendino. Nanti sekarang 5, besok 5 kan pahalane didum-dum.
5: Tadi yang pagi-pagi itu.
4: Ah, Ustazah ini Hania.
5: Iya. Nomor 1, tadi ada Bu Siti, ada Bu Mus, ada Bu Nana, ada Oma Yanti, ya Allah, terus Pak Idris, lorunah ya Mas, loro iku Bung Freddy sama Pak Tua, buat Mas Jus sama Mbak Ria, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu dari Bu Istikharah, kamu pernah ke Sidoarjo enggak?
2: Belum
4: pernah ya. Kamu dari mana sih aslinya?
2: Dari Ponorogo.
4: Kalau Ponorogo itu bahasanya gimana? Kalau bahasa daerahnya, kalau misalnya halo apa kabar, itu gimana?
2: Ya sama, piye kabare.
4: Oh gitu.
2: Tapi
4: ya?
2: Medoknya rodok Jawa Tengah.
4: Oh gitu. Coba-coba piye kabare, coba dalam bahasa Ponorogo. Gini mengajak pendengar untuk bergabung. Nah, tapi pakai bahasa Jawa Ponorogo. Coba. Ayo. Ini challenge ya. Oke, okay, yo.
2: Biasanya pakai bahasa ini kromo alus.
4: Oh iya, wis enggak apa-apa.
2: Pripun pawartosipun? Oh, para pamidanget, monggo sesarengan kita. Napa nggih bahasane?
4: Kita bersomo. Ngawur.
2: Lah kok ngawur?
4: Oke, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Malam.
4: Halo.
6: Rindu memori lewat lagu. Halo.
4: Halo. Silakan, Mbak Rika.
6: Bagi rindu memori lewat lagu.
4: Iya, sudah dengar. Monggo, silakan.
6: Requestnya Britney Spears.
4: Britney Spears, yang mana?
6: Britney Spears.
4: Yang mana? Yang ada. Mana? Yang mana? Berarti spesialnya banyak. Yang mana lagunya? Yang mana maksudnya judulnya?
6: Sometimes.
4: Salamnya buat.
6: Repeat again.
4: Salamnya buat.
6: Salamnya buat Bang Uco.
2: Okay.
6: Bu Istikharo. Umi Siti Pasuruan. Mas Haji Ali. Okay. Kak Bu Nana. Selamat malam, Bajo Adi Yanda. Selalu.
4: Ya, okay. Itu Mbak Rika Herlin ya. Jangan kaget kok sama Mbak Rika Herlin.
2: Okay. Ini belum hafal nih sama pendengar-pendengarnya.
4: Nanti lama-lama hafal kok. Kan ada pepatah yang mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sayang-sayangan, waduh
2: bahaya saiki, ini. Ya.
4: Baik, kita nikmati dulu satu lagu kali ini disukai oleh Mbak Rika Herlin ya, Ria. Ini dia dari Britney Spears, judulnya adalah Sometimes.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

0: dari Ray Charles dengan I Can't Stop Loving You, ya, disuka oleh Bang Kobar tadi. Sudah saya putarkan ya malam hari ini, semoga terhibur. Kamu terhibur nggak, Ria?
1: Terhibur banget dong.
0: Aduh, asik banget nih malam hari ini saya bisa ditemani sama Ria ya. Dan untuk Anda yang mau kenalan nih sama Ria, ini new kamar di Pro 1 malam hari ini. Silakan bisa langsung bergabung untuk mendengarkan lagu-lagu lawas ya, mancanegara lawas. Oke, okay, Ria bisa diangkat dulu teleponnya nih, boleh?
1: Oke. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori. Selamat malam Ria Riani.
0: Keliru pisan. Haryani sopo iki? Haryati.
2: Oh, Ria Haryati. Kelingku Ria Haryati.
0: Sopo iku? Sopo?
2: Ya iki lho penyiar teko Bumi Ponorogo mau lho.
0: Haryati kok Haryani, keliru.
2: Haryati.
0: Tadi ngomongnya Haryani.
2: Oh ya maaf, kecantol grusi.
0: Ono ta?
2: Ono. Ini sampe njero dhewe bari. Baria kan orang baru, belum tahu Pak Mulyono yang aslinya gitu loh.
1: Gitu.
2: Kabarin Nduk, iki cara Ponorogo iki. Piye kabarin Nduk?
1: Alhamdulillah sae.
2: Oh, cara Ponorogo.
1: Sampun, kula sampun dhahar.
2: Ya itu Mas salah.
0: Masih. Ngerti jenengku ya, kalau sedih putar lagu nih.
2: Mas Haji
0: Juanda, Mas kalau sedih putar lagu nih.
2: Logat Ponorogoan titik air.
0: Bener ya. Harus tanya sama Pak ini, Pak Mul. Ini namanya Pak Mul. Iya.
2: Iya. Tanya apa?
0: Ba, sangune ba gitu.
2: Kalau Ria mau minta sangu Pak Mul, tolong pinjam dulu ke Mas Jo ya. Nanti aku ganti ke Mas Jo ya.
1: Mas Jo pinjam.
2: Dari Mas Jo ini kok bulat. Mas, ini sudah terpilih di situ ya, sudah.
0: Terapa?
2: Milih dewe apa dipilih di situ?
0: Oh ya enggak ada kok, milih sendiri, enggak ada pilih sendiri.
2: Lah iya, bonita.
0: Ya wes, oke.
2: Iku tok isoke nang kuno aku iki.
0: Oke, siap.
2: Baria. Nggih. Ini hanya sendal guru aja, mudah-mudahan Mbak Ria tidak kaget dengan pendengar-pendengar seperti Pak Mulyono ini ya.
1: Santai mawon.
2: Oh, santai mawon. Nggih, mugi-mugi kalau dong akan kasem-kasem dan berikung game Mbak Ria.
1: Amin.
2: Bapak esok dong akno mugo-mugo genduk Ria dadek no penyiar tetap RRI Surabaya.
0: Amin. Wani piro?
1: Amin.
2: Kok wani piro? Aku dong akno mas. Lalu kerajaan ojo lali aku undangan.
0: Iya. Wani piro? Malah.
2: Ngomong-ngomongnya jangan disampaikan ya Mbak Ria saja nih.
0: Aku mewakili.
2: Ini sekedar rumor aja.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk semua saja yang saat ini lagi mantau. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk Mbak Ria dan Mas Jo. Selamat bertugas. Saya doakan sukses dan sukses selalu untuk selamanya.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Ria dan Mas Jo.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria boleh baca ini, baca WhatsApp di sini. Silakan. Ini WhatsApp. Nanti kalau ada yang telepon juga bisa diangkat dari situ ya. Dibaca dulu WhatsAppnya.
1: Siapa yang sudah bergabung pada malam hari ini?
0: Siapa coba?
1: Ada Pak Bambang.
0: Oke, Pak Bambang ya.
1: Oke, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Bang Jo.
0: Halo.
1: Bisa request Marwin Kelly, Yes You Do. Salamnya yes, buat Pak Mulyono, Bang Freddy,
0: Mama Yu,
1: Bu Wira, Bang Kobar, Pak Tua, dan semua pencinta rindu dimanapun, dimana saja berada.
0: Yes You Do, gitu lagunya. Oke. Lanjut lagi boleh. WhatsApp silakan.
1: Ini ada Bu Siti Rumiah dari
0: Bu Siti Rumiah dari Tuban, Tuban. Ya. Oke.
1: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Jo dan Mbak Ria. Request lagunya Gina T, judulnya Cell Over Seven Seas.
0: Cell Over Seven Seas, oh, ya. Okay. Ginati, Cell Over Seven Seas, saya siapin ya.
1: Salamnya buat Bu Wira, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Nana, Oma Yanti Queen. Dan salamnya buat semuanya aja. Buat Bang Joy, terima kasih. Yeah. Kangen banget sama Bang Joy. Tiga hari gak mendengar suaranya Bang Joy.
0: Ah, mosok.
1: Tapi malam hari ini Bang Joy gak sendiri ya. Sama Ria nih.
0: Gak boleh jealous ya. Iya, iya, iya. Oke deh. Langsung aja diangkat, itu ada yang gabungan ya. Okay. Di yes aja.
1: Oke.
0: Okay. Loh, itu di bukan dia situ di ditolak.
1: Gitu ya ternyata.
0: Iya, ditekan yang warna hijau ya. Kalau ada lagi itu di swipe dari bawah ke atas, saya di swipe. Boleh yuk. Okay. Lagi ada yang gabungan? Yuk. Halo. Ruang rindu.
3: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Okay. Halo, selamat malam Bu Dewi Pasuruan.
3: Selamat malam juga. Bersama siapa Bang Jo?
0: Kenalan dong, kenalan dulu dong.
1: Kenalan dulu Bu.
0: Silakan dong.
3: Sama Mbak?
1: Sama Mbak Ria Haryati.
3: Oh, Mbak Ria Haryati. Saya Bu Dewi Long Cafe.
1: Salam kenal ya Ibu ya.
0: Silakan Bu Dewi, mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
3: Eric Clapton.
0: Eric Clapton yang mana?
3: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight. Oke. Siap.
3: Salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Umi, apa ya? Umi
0: Yanti Queen.
3: Yanti Queen. Pak Edris. Bu Siti. Mama Yu. Bu Ani Esther, Siti Damiati dan semuanya.
1: Okay.
3: Dan Mbak Jo,
0: Assalamualaikum. Salam. Sampai keliru kabeh Mbak Jo ambek Mas Ria ya. Oke, nanti dulu kita ke telepon on air dulu ya. Coba Ria diangkat yuk.
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu. Ruang berapa rindu? Memori lewat lagu.
0: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Ali.
2: Ria Aira.
0: Iya, Ria Aira.
1: Bisa berubah-ubah gitu ya namanya.
0: Keren loh ya Ria Aira.
1: Apa ganti nama aja ya?
2: Iya, harus ganti karena Ria itu kurang komersil lah.
0: Oh.
1: Gitu ya. Oke, baiklah.
0: Iya, iya, iya. Yang komersil kayak Ali Syahabdu.
1: Siap laksanakan.
2: Ria Aira loh.
0: Iya Ria Aira ya. Iya iya iya iya. Makasih loh namanya menginspirasi banget loh ya ini ya.
2: Iya.
0: Ria Aira. Oke. Okay.
2: Mas Jo, listen Mas enggak Mas Jo?
0: Listen Mas. Oh, okay. Listen boleh lah, boleh listen boleh. Aja,
2: sekarang di request itu.
0: Boleh.
2: Soalnya buat apa Yanti, Bu Artini. Heeh. Bu Dewi, Bu Siti. Mas Bandi, Wandi, Mas Lucky Sakti. Heeh. Abawi, Oke, Ji. Apa itu?
0: Apa itu?
2: Ayu dan Bu Siti Rumiah. Siti dan semuanya lah. Oh Pak Ruda sama Pak Mariono Mas Jo. Oke buat Mbak Ria Aira dan Mas Jo Adi Juanda. Siap, Siki Baroka Melimpa Min. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Las, sekarang taman kota jadi lebih rapi ya. Katanya sih hasil usulan warga yang akhirnya disetujui pemerintah.
1: Iya, prosesnya juga nggak sebentar. Ada musyawarah, survei, sampai akhirnya diputuskan.
0: Awalnya aku maunya dibangun tempat lain sih, tapi setelah dijelaskan alasannya, ternyata keputusan itu memang lebih bermanfaat buat banyak orang.
1: Makanya, kalau suatu keputusan sudah melalui proses yang benar, kita perlu menghormatinya. Kalau ada masukan, bisa disampaikan dengan cara yang baik.
0: Benar, menghargai hasil proses bukan berarti harus selalu setuju, tapi tetap menghormati aturan dan mencari solusi dengan cara yang santun.
2: Setiap keputusan dalam pemerintahan melalui proses dan pertimbangan. Sebagai warga negara yang baik, mari menghormati hasil proses tersebut serta menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi, sudahkah kita menerapkannya?
0: Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, pintarnya anak mama, sudah hafal Pancasila.
2: Kata Bu Guru, Nafia dan teman-teman semua harus hafal Pancasila. Kenapa, Ma, kita harus hafal Pancasila?
1: Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, sayang, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Nafia bisa saling menghormati, bertoleransi, dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2: Oke, Mama, Nafia sekali belajar Pancasila. Supaya Nafia jadi anak yang baik.

0: Yang suka dengan lagunya Maureen Kelly, Yes You Do, sudah kita mainkan ya. Oke, nah sekarang kita masih dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, lagu-lagu lawas yang bisa kita mainkan mancanegara. Kita lanjut lagi ya, terima telepon. Oke, silakan.
1: Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Ini Pak.
2: Malam Mbak Ariati.
1: Malam. Ini
2: Mas
1: Pak.
2: Mas Juhadi Wanda juga.
0: Malam. Ini namanya Abah Awi.
1: Abah Awi. Iya ya, Abah Awi yang biasanya manggil Ariati ya, biasanya Ria yang lainnya.
0: Eling-eling pacari.
2: Ria,
0: Ingat-ingat pacari ya, Bawi ya. Ingat-ingat pacari dulu. Kira ini ketinggalan yang dulu enggak ya?
2: Buka lembaran yang lama, Macu.
1: Wow.
0: Ya, monggo.
1: Oke.
2: Ternyata benar. Blue Yacht on the way.
0: Sania Twin yang mana?
2: Blue Yacht on the way kalau
0: enggak. Sania Shania Twain yang Blue
2: Yacht on the way.
0: Blue, oh enggak ada. Enggak punya, Mbak. Enggak ada.
2: Kemarin di request Pak Freddy.
0: Enggak ada kalau Shania Twain enggak punya saya yang itu.
2: Ya, Susana aja kayak gitu.
0: Susana. Lagunya siapa itu?
2: Company atau siapa itu?
0: Company Londo.
1: Company.
0: Company. The Art Company. Ya, Susana. Oke.
2: Salam buat Pak Bambang.
1: Pak Bambang.
2: Pak Lidiawan. Mas Ali, Mas Bandi. Tulang Kobar. Dinana, Bu Wati Elamli. Oma Yanti dan Istiharo. Buat Mas Jo dan Mbak Ariati matur nuwun.
0: Ya, makasih ya Bawi. Lanjut yuk itu WhatsApp. Silakan diangkat dulu. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Tua.
3: Yo, apa kabar Mbak Ria?
1: Oh, Mbak Ria ya nih.
0: Tiwas aku
1: kabare,
0: semangat
1: alhamdulillah,
0: ya.
1: Alhamdulillah, saya.
3: Saya S2. Saya dulu pernah jadi tukang foto tahun 1974. Itu pernah kenal nama Ria itu ada dua. Satu artis Surabaya, Ria Enes. Mantap, itu tahu itu.
0: Ya, tahu penyiar radio. Ya.
3: Yang kedua, itu Ria Angelina yang terkenalnya lebih indah dari warna aslinya. Kalau Mbak Ria ini kira-kira apa?
0: Warnanya gimana ya? Kamu aja yang jawab. Kamu dong jawab. Apakah kamu warnanya lebih indah dari aslinya atau aslinya lebih indah daripada warna aslinya?
1: Nah, nggak tahu ya. Karena yang mulai kan orang lain ya.
0: Iya.
3: Kan harus ngaku sendiri.
0: Ada satu lagi yang belum tadi. Ketemu sama Ria, Ria siapa tadi? Ria Enes, Ria Angelina sama Ria Jenaka. Belum
1: Ria
0: ketemu.
1: Jenaka.
3: Wah, itu. Kalau itu ketemunya di apa dia?
0: Di televisi ya.
3: Iya.
0: Oke, monggo Pak Tua, silakan.
3: Pak Tua ini kan terkenal orang medit, enggak pernah kirim salam. Mbak Ria ya. Iya, jadi isornya Mbak kirim salam balik yang mau supaya tidak punya utang saya kirim salam balik buat Abawi Tenggumung, buat Bang Polka yang berkoper-koper di Mojosari, Mbak Isti yang di Cemenggalang. Tadi saya sempat jalan, ada yang kirim lewat WA tapi saya nggak dengar. Kira-kira siapa Mbak Ria?
0: Tadi yang kirim
3: Pak Tua tadi.
0: Pak Tua tadi itu Ria. Siapa ya? Oh, sepertinya Pak Bambang.
1: Pak Bambang.
0: Pak Bambang dari Benowo. Pak Bambang PBI.
3: Iya, matur nuwun. Pak Bambang, kalau Om Bambang kan di Pondok Jati ya. Iya. Kira-kira saya mau lagu kalau yang nyanyi orang Tuban tapi corone Inggris itu gak boleh ya.
0: Judulnya apa?
3: Sulit dijawab itu Bang.
0: Sulit dijawab. Biar gampang-gampang aja biar kamu juga.
3: Pertanyaan tapi sulit. Sulit dijawab itu. Dan nenek aja gak pernah jawab, gak bisa jawab
0: lagu itu. Terus apa jadinya?
3: Nah iya, kalau boleh ya itu Why Do You Love Me itu kan sulit dijawab.
0: Itu kan kos plus Pak, yang mancanegara.
3: Ya iya, Wong Tuban.
0: Wong Tuban.
3: Inggris ya. Itu, dan gak boleh ya Bob Dylan aja.
0: Bob Dylan.
3: Blowing in the Wind.
0: Blowing in the Wind, ya.
3: Yeah. Buat Bang Jo sama Mbak Ria, karena ini hari Senin, salam Pei Ling Iliu Pak.
0: Yaitu Kamsia, Sisi ya. Makasih Pak Tua. Iya, Mbak Rianya bingung ini guyang-guyu enggak tahu ini apa maksudnya apa ini ya. Heeh, pokoknya Sisi gitu aja.
1: Gitu ya.
0: Pak Tua itu selalu gitu, filosofis orangnya. Kamu mau lanjutin lagi Ria bacain apa WhatsApp boleh dari siapa?
1: Oke, ada Bu Suhartini.
0: Bu Suhartini.
1: Oke, selamat malam Mas Jo, Adi Yuanda dan juga Mbak Ria. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Yeah.
1: Saya request lagunya The Cats One Way Wine.
0: One Way Wine. Wine lah, ses ya.
1: Lidah Jawanya sangat sulit membaca bahasa Inggris ya.
0: Inggris banyak ya. Salamnya
1: buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Omayanti, buat Mas Jo dan juga Mbak Ria, terima kasih.
0: Ya, sama-sama Ibu, Ibu Sri, Ibu Siti Rumia, sabar ya Bu, lagunya nanti diputerin Bu. Sabar, nggak perlu terburu-buru, acaranya masih panjang ya Ria ya. Sampai jam 11 malam, nanti lagunya diputerin, tenang Bu, sabar ya, sabar. Okay. Terus apa lagi?
1: Bentar, siapa ya? Ada Pak Mariono.
0: Saking Tulungagung nih.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Pak Mariono di Tulungagung. Request lagu Manca, Please Release Me. Wah Inggris sih.
0: Inggris sih piye?
1: Iya iki le moco iki.
0: Iya pelan-pelan ini Inggris Jawa ini.
1: Engelbert
0: Humperdinck. Please release me, let me go.
1: Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali. Bang Ali Khairul Huda dan semuanya pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Jo dan Kak Ria Haryati, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan dan juga rezeki lancar barokah.
0: Amin. Doanya semoga dihijabai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita nikmati dulu lagunya biar semuanya juga bisa enjoy malam hari ini Ria ya. Ini ada Ginati with a Sail Over Seven Seas.

0: Eh, kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
1: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
0: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
1: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
0: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
1: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.

0: Kalau yang ini dari Angry Bird Humperdinck yang sudah kita nikmati bersama itu adalah Please Release Me gitu ya Ria. Oke, Ria kalau boleh tahu nih, kamu di Ponorogo itu apa sih makanan khas Ponorogo yang paling happening gitu? Yang
1: ya, sate Ponorogo lah, semua orang banyak yang tahu sate Ponorogo dengan enaknya. Bumbu khasnya.
0: Itu besar-besar ya potongan dagingnya ya.
1: Jadi kangen Ponorogo nih.
0: Aduh, lama loh kamu di sini nanti. Pendengar ini adalah Ria Haryati. Dia adalah salah satu punggawa baru di Pro 1. Ya paling tidak sampai beberapa bulan ke depan ya. Ria ya.
1: Tapi semoga bisa awet ya. Di sini.
0: Jadi jangan lupa kirim SMS sebanyak-banyaknya ketik Ria pasti Haryati.
1: Oke.
0: Kirim ke Pro 1 ya. Oke deh Ria, kita lanjutin lagi. Okay. Ini ruang rindunya ada beberapa WhatsApp mungkin yang bisa dibaca, silakan.
1: Oke. Ada dari Bu Musdiat.
0: Ibu Musdiati Wibowo. Oke.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum Mas Jo dan Mbak Ria. Request lagunya Sofi. Siapa nih? Verbruggen.
0: Oh, Sofi Verbruggen.
1: Susah banget ini lidah Jawa ini.
0: Itu lidah Londo gitu ya, Londo.
1: I love you katanya.
0: I love you too.
1: Soalnya untuk Ibu Isti, Ibu Siti, Ibu Hartini, Oma Yanti, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya.
0: Yes.
1: Dan untuk Mas Jo dan Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu. Lanjut lagi, silakan.
1: Siapa ini ya?
0: Adakah yang mau bergabung?
1: Ada Bu Miske.
0: Miske.
1: Miske
0: Sadia dari Trenggalek niki.
1: Tanggone Ponorogo.
0: Nah, Trenggalek Ponorogo Tulung Agung ini sama. Ya.
1: Ruang rindu. Berbagi rindu.
0: Berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Betul.
1: Selamat malam Bang Jo.
0: Malam.
1: Bang Jo aja nih yang disapa ya.
0: Nah, ini dari Ian Ibu. Iya deh.
1: Aku request lagunya Memories by Albert
0: Albert Harmon.
1: Ya. Okay. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Dan buat Bang Jo, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih waktunya dari Ibu Miss Kesadiah di Trenggalek.
0: Terima kasih Ibu, sehat selalu untuk Ibu Miss Kesadiah Trenggalek. Boleh sekarang kita angkat teleponnya.
1: Okay.
0: Ayo. Oh, terputus. Dicoba kembali ya, yang mau bergabung. WhatsApp ada yang bergabung?
1: Belum ada.
0: Belum
1: ya?
0: Ada. Yuk kita telepon dulu nih. Halo, ruang rindu.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Juga Maria ya.
0: Betul.
2: Selamat mengawali tugas ya. Oke, selamat malam juga. Tuh semuanya saja yang lagi monitor.
1: Oke.
2: 99.2 ya. Oh, lagunya dulu.
1: Lagunya apa?
2: Bombastis.
0: Bombastis.
2: Dari Saiki.
0: Oke.
1: Oke.
0: Mister Bombastik.
2: Ya.
0: Ya, terus lanjut, Pak.
2: Umi Yanti tadi ada Pak Tua ya.
1: Iya, ada Pak Tua.
2: Bang, lalu Pak juga Pak Awi. Mas Bandi, Bu Dewi. Bu Siti, Bu Siharo, Bu Wira. Mas Bandi. Bang Kobar, Abu Dikatara Budi, Saksena, semuanya saja wis tanpa terkecuali. Ada Wanjuda, Maria.
0: Baik.
2: Selamat melanjutkan tugas sampai
1: siap.
2: Semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris. Ini Pak Idris namanya dari Pasuruan.
1: Dari Pasuruan.
0: Ya. Terima kasih Pak Idris. Kapan-kapan nanti kalau main ke Ponorogo dibawain sama Ria sate Ponorogo. Itu dagingnya daging apa aja? Bisa daging ayam, daging sapi atau
1: daging ayam ya? Selama
0: sebagian besar daging ayam
1: daging
0: ya.
1: Ayam.
0: Daging sapi nggak ada ya?
1: Kayaknya belum pernah nemu.
0: Belum pernah
1: ya.
0: Nemu ya. Oh.
1: Kurang tahu juga ya.
0: Barangkali ada ya. Oke, sate Ponorogo luar biasa enak sekali. Kita terima telepon lagi Ria.
1: Oke, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Mari lewat lagu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maria Ariati dengan Freddy di Merauke.
1: Wow.
3: Di Merauke.
0: Silakan Merauke, Bung Freddy.
3: Ya, apa kabar?
0: Baik dong.
1: Baik.
0: Ya.
3: Oke, saya mau request lagu dari Linda Ronstadt.
0: Linda Ronstadt yang
3: iya, Linda Ronstadt itu judulnya I Can Help It If I'm Still in Love with You. Panjang banget ini ya.
0: Enggak ada itu. Linda Ronstadt kami punyanya Don't Know Much aja. Ya. Sama You're No Good itu koleksinya.
3: Jadi ini enggak ada di playlist ya.
0: Enggak ada di playlist saya. Yang kalau mau Don't Know Much atau You're No Good itu.
3: Iya, soalnya dia genrenya lebih. Tapi gini, judulnya yang sama, yang nyanyi Patsy Cline gitu.
0: Patsy Cline, nah ini juga ya, sepertinya Patsy Cline-nya ini yang nggak ada nih, Patsy Cline malam hari ini. Judulnya, kalau Patsy Cline ini, sebentar saya cari dulu ya. Kita punyanya ini sebentar, Patsy Cline ini Crazy. Gimana?
3: Oke, okay, kalau gitu Patsy Cline yang anu saja, I Fall to Pieces.
0: Kita punya adanya cuman Crazy sama She's Got You. Iya.
3: Kalau Vicky Carr gimana?
0: Vicky Carr belum ada. Ya.
3: Oke, kalau gitu tadi Crazy. Kalau Crazy Patsy Cline.
0: Patsy yang Crazy ya, tahun 61 itu ada kalau itu.
3: Iya.
0: Itu aja. Oke. Siap. Salamnya.
3: Iya, salamnya barusan Pak Idris ya, Pak Bambang juga. Tadi ada Bu Rika Herlin, Bu Nana juga, Omayanti Queen, juga Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Siti, Bu siapa lagi, Bu Yani Jaya, kemudian juga untuk Bang Kobar, Mas Ali, Abah Awi, dan semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Oke,
3: Mbak Ria Haryati, semoga kerasan ya di Pro 1
1: Amin. Amin.
3: Mas Jo, selamat bertugas juga.
0: Terima kasih.
3: Semoga selalu bahagia ya, sehat selalu. Dan terima kasih Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Terima kasih. Oke, Ria kita mainkan dulu lagunya. Kali ini ada satu lagu One Way Ticket ya dari The Cats yang mau jalan-jalan ke Ponorogo nemuin Ria Haryati boleh ya dicoba dengan menggunakan satu tiket ya. Golden ticket kan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, ini dari Sofi Ria, judulnya adalah I Love You. Untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu lama, ini bisa Anda nikmati. Malam hari ini kita memang spesial memutarkan lagu-lagu mancanegara ya. Masih kuat?
1: Masih
0: semangat ya?
1: Masih semangat dong untuk nemenin pendengar ya.
0: Iya deh kalau begitu. Nah, kalau di Ponorogo sendiri nih aku mau tanya nih sama Ria ya. Di sana itu banyak gunung atau banyak laut ya?
1: Banyak gunung kalau di Ponorogo.
0: Berarti tempat wisatanya itu tempat-tempat kayak gunung-gunung gitu ya?
1: Air terjun, sama Telaga Ngebel sih yang paling terkenal di Ponorogo.
0: Itulah ya. Tapi ngomong-ngomong di Ponorogo itu katanya masih ada harimau ya?
1: Nggak tahu ya.
0: Nggak tahu juga ya.
1: Nggak pernah nemuin sih alhamdulillah ya.
0: Karena itu kan jadi ikon ini ya, reok ya. Reok Ponorogo kan pakai harimau kan ya, pakai simbol harimau. Kirain di sana itu banyak harimau gitu. Nggak juga lah ya.
1: Nggak juga dong.
0: Ya kan karena banyak gunung juga ya, banyak hutan gitu ya. Tapi indah banget deh kalau ke Ponorogo ya.
1: Ya betul banget.
0: Kalau misalnya Anda punya rencana buat jalan-jalan ke Ponorogo, mungkin bisa mampir ke rumahnya Ria. Kalau kamu rumah kamu di daerah kota atau di daerah pedesaan?
1: Waduh, daerah pelosok mungkin. Kalau mungkin kalau nyari jalannya paling susah di Ponorogo, nah itu tuh arah ke rumah Ria.
0: Kok nyari jalan paling susah? Kasih tahu jalan yang enak gitu loh, biar jalannya kesana lempeng gitu. Jalan-jalan yang susah sih.
1: Paling susah
0: ya. Tapi dekat sama tempat wisata apa kalau di sana?
1: Nggak ada sih kalau di air terjun
0: aja ya. Oke deh kalau gitu. Ini ada yang menggabungkan lagi Ria, boleh dong diputer. Ini dari Pak Setiawan Mujari ya. Mbak Ria, kalau aku sebut nama Sate Waro, ada ya?
1: Nggak tahu sih. Kurang tahu juga ya.
0: Oke deh, di play dari situ deh. Coba aku angkat sepertinya. Silakan Pak Mujari diangkat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ini angkat telepon atau?
0: Itu aja ditekan itu, voice note-nya. Halo? Bentar, lah tekan lagi yuk.
1: Kok gak bisa?
0: Gak bisa ya, coba dari sini aja deh kalau gitu. Ruang Rindu. Sebentar.

0: Pulang dari Mojokerto, salam buat Mbak Ria Haryati. Salam
1: Salam kembali
0: kenal.
1: Mbak, salam kenal ya.
0: Itu Bu Nani. Bu Nani itu dari daerah Manyar gitu ya.
1: Manyar itu daerah mana
0: daerah
1: ya?
0: Daerah Surabaya Barat ya kalau nggak salah ya. Ya
1: perlu jalan-jalan nih Ria.
0: Iya dong, jangan cuma di kos-kosan aja, jalan dong ya.
1: Siap, siap.
0: Jangan jalan juga ya, capek ya, naik kendaraan lah ya. Oke, ada lagi kah yang mau masuk di situ? Ini ada yang gabungan lewat ini ya, WhatsApp kayaknya nih ya. Coba nih, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, terputus ya. Adakah yang mau bergabung belum ya?
1: Belum ada, belum ada.
0: Oke, dicoba lagi. Tadi pada Pak Ahmad Irwan tadi. Coba diangkat dulu teleponnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Ahmad Irwan.
2: Saya dengar.
0: Dengar dong suaranya, dengar. Dengar suaranya, dengar jelas buingit. Iya, silakan Pak Ahmad.
2: Barusan tegang main bola dua-dua.
0: Oh, barusan tegang. Iya. Silakan Pak Ahmad.
2: Iya. Karena waktu yang mepet ya, salam selalu buat semuanya aja lah.
0: Mudah-mudahan
2: sehat semua kan. Lagunya bisa nggak? Udah bisa minta lagu nggak?
0: Lagunya itulah yang kita susah karena waktunya
1: udah
0: mepet.
2: Oh, udah, kapan-kapan lagi aja lah.
0: Boleh.
2: Terima kasih Mas Jo. Ini siapa lagi Mbak Ria ya?
1: Iya, betul. Ini orang Sunda teh ya?
0: Betul, Pak Ahmad Irwan dari Bandung.
2: Oh ya, Damang. Dari Bandung.
1: Kumaha Damang.
0: Damang.
2: Bandung.
0: Kumaha.
2: Terima kasih Mas Jo ya.
0: Yo, terima kasih. Malam.
1: Jauh juga ya dari Bandung.
0: Betul, tadi dari Merauke ada. Nanti ada juga dari Batam, dari mana-mana, dari seluruh Indonesia juga bisa gabung malam hari ini ya. Oke, nanti akan ditemani sama Ria Haryati di program Dunia Dalam Berita ya. Info-info seputar luar negeri bakal dihadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Saya Jody Wanda
1: dan saya Ria Haryati.
0: Pamit undur diri dari mendengar Anda. Terima kasih, selamat malam dan
1: sampai jumpa.

0: Las, sekarang taman kota jadi lebih rapi ya. Katanya sih hasil usulan warga yang akhirnya disetujui pemerintah.
1: Iya, prosesnya juga nggak sebentar. Ada musyawarah, survei, sampai akhirnya diputuskan.
0: Awalnya aku maunya dibangun tempat lain sih, tapi setelah dijelaskan alasannya, ternyata keputusan itu memang lebih bermanfaat buat banyak orang.
1: Makanya, kalau suatu keputusan sudah melalui proses yang benar, kita perlu menghormatinya. Kalau ada masukan, bisa disampaikan dengan cara yang baik.
0: Benar, menghargai hasil proses bukan berarti harus selalu setuju, tapi tetap menghormati aturan dan mencari solusi dengan cara yang santun.
2: Setiap keputusan dalam pemerintahan melalui proses dan pertimbangan. Sebagai warga negara yang baik, mari menghormati hasil proses tersebut serta menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-12 lepasnya dari jam 23 waktu Indonesia Barat, pendengar masih ditemenin dengan Ria Haryati yang tentunya akan memberikan informasi dan juga beberapa lagu yang telah Ria siapkan. Dan pendengar, kali ini Ria akan membahas terkait dengan makanan internasional dan juga keunikan dari asal negaranya. Dan pendengar, tentunya setiap negara itu memiliki makanan khas dan itu tuh yang justru menarik wisatawan untuk berlibur. Nah, kira-kira apa aja ya makanannya? Dan yang pertama dari Indonesia sendiri ada rendang. Nah, ini nih, Indonesia memiliki satu hidangan kebanggaan yang penuh dan menjadi salah satu makanan terlezat di dunia nih. Nah, di malam-malam hari ini bikin Ria lapar aja. Yakni rendang, daging sapi yang diolah dengan rempah dan juga santan kelapa selama berjam-jam, kemudian berhasil menciptakan kuliner yang benar-benar lezat dan otentik. Nah, rendang ini menjadi kebanggaan Indonesia yang sudah mendunia ya tentunya, karena rasa otentiknya tersebut dan juga cara masaknya yang sangat lama. Dan selanjutnya kita beralih ke negara Jepang. Nah, di negara Jepang ya pendengar, ada sushi. Nah, sushi ini merupakan makanan tradisional Jepang yang terdiri dari nasi, kemudian juga ada lauk dan juga sayuran yang memiliki keunikan dari segi penyajiannya dan tampak sederhana namun mewah. Nah, benar banget nih pendengar, kalau sushi ini terlihatnya sederhana namun sangat mewah gitu. Dan di samping itu, sushi juga memiliki kandungan gizi yang tinggi dengan penggunaan protein yang segar. Nah, itu tadi sudah terlihatnya sederhana tapi sangat mewah dan tentunya juga memiliki kandungan gizi yang sangat banyak, yaitu kandungan protein. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya. Dan tentunya nanti Ria bakal ngasih informasi lagi terkait dengan makanan-makanan khas negara ya, mancanegara khas negaranya. Dan tentunya nanti sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, pintarnya anak mama, sudah hafal Pancasila.
2: Kata Bu Guru, Nafia dan teman-teman semua harus hafal Pancasila. Kenapa, Ma, kita harus hafal Pancasila?
1: Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, sayang, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Nafia bisa saling menghormati, bertoleransi, dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2: Oke, Mama. Nafia sekali belajar Pancasila. Supaya Nafia jadi anak yang baik.

Baik pendengar, ada satu lagu dari Rio Febrian, Jenuh. Dan semoga pendengar tidak jenuh mendengarkan suara Ria di malam hari ini ya. Tentunya masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita lanjutkan ya terkait dengan makanan internasional dan juga keunikan dari negara asalnya. Kalau tadi di Indonesia ada rendang, kemudian juga dari Jepang ada sushi. Nah, selanjutnya kita beralih ke Italia. Nah, kalau di Italia ini ada pizza. Sama halnya dengan sushi, keunikan pizza terletak pada cara penyajiannya, termasuk juga adonan dan juga bahan-bahan yang digunakan. Pizza di Indonesia seringkali memiliki adonan yang lebih tebal dan empuk mirip roti. Sementara di negara asalnya Italia, ya pendengar, ternyata pizza disajikan dengan roti yang lebih tipis dan rasa tradisional yang otentik. Nah, itu ternyata beda ya pendengar. Kalau di Indonesia itu kan memiliki adonan yang lebih tebal dan juga empuknya ini mirip roti. Ternyata kalau pizza dari negara asalnya itu lebih tipis dan ini jujur baru tahu ya Rianya. Kemudian nih, siapa pendengar yang suka dengan dimsum? Nah, kira-kira pendengar tahu nggak sih dimsum ini berasal dari mana? Dan ternyata ya pendengar, dimsum ini berasal dari Tiongkok. Di Indonesia, dimsum telah menjadi makanan favorit karena rasanya yang nikmat dan juga mengenyangkan. Dan untuk cita rasanya yang bervariasi, kemudian juga mulai dari isi daging, ada udang, ada sayuran, dan juga ada yang manis. Dan ternyata ya, dimsum ini juga dapat disantap bersama dengan berbagai hidangan di acara formal maupun santai. Namun juga paling unik nih adalah cara penyajiannya di keranjang bambu. Nah, itu. Jadi dimsum ini berasal dari Tiongkok yang memiliki apa ya, cara penyajian yang unik yang dimasukkan ke dalam keranjang bambu. Kemudian kita beralih ke Meksiko. Ada tacos. Wah, makanan apa ini ya? Ini merupakan makanan unik dari Meksiko yang terdiri dari tortilla dan juga isian daging. Kemudian ada sayur dan juga ada saus. Wah, sepertinya enak nih pendengar ya di malam hari ini, di malam-malam gini. Dan lebih dari itu, tacos bisa diisi dengan berbagai isian daging. Maksud kami ya bisa diisi dengan berbagai isian daging, namun juga uniknya ini terletak pada toppingnya, yakni ada sour cream hingga potongan lime. Wah, sepertinya ini ya pendengar, makanan tacos dari Meksiko ini sepertinya enak. Dan pendengar, nanti kita lanjut lagi ya karena masih panjang waktunya ya. Ria nanti bakal nemenin pendengar sampai nanti di pukul 24 ya waktu Indonesia Barat sampai tutup siaran. Karena sudah Ria siapkan ada satu buah lagu dari Yovie Tulus Glenn, Aduh Rayu. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menurutmu, kenapa sih Indonesia tetap bisa hidup rukun meskipun masyarakatnya punya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda?
1: Karena kita saling menghormati. Berbeda bukan berarti dipermasalahkan, tetapi untuk saling memahami dan hidup berdampingan dengan damai.
0: Tapi kadang masih ada loh orang yang mudah terprovokasi karena perbedaan.
1: Nah, makanya itu kita harus bijak, tidak mudah mempercayai informasi yang memecah belah, serta selalu menghargai hak setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
0: Kalau sikap saling menghormati terus dijaga, persatuan Indonesia pasti akan semakin kuat.
1: Bener banget. Kerukunan dimulai dari diri sendiri, melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-39 lepasnya dari jam 23 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama saya Ria Haryati. Dan satu buah lagu dari Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang Kembali, telah kami putarkan di ruang dengar Anda. Dan kita balik lagi mendengar ke makanan khas dari negara-negara di dunia. Baik, kita lanjut ya. Kalau tadi ada dimsum dari Tiongkok. Dan selanjutnya ada croissant dari Prancis. Nah, meski varian roti viral silih berganti, keberadaan croissant tetaplah di hati. Wah, bener ya. Terutama bagi Anda yang menyukai roti-roti pastry ya pendengar. Keunggulan ini berkat dari teknik pembuatan adonan yang tidak sembarangan hingga menciptakan rasa dan juga tekstur yang nikmat. Nah, mungkin dari pendengar belum tahu ya, roti croissant ini sebenarnya dari mana? Ternyata roti croissant ini berasal dari Perancis. Selanjutnya ada Thai dari Thailand. Nah, pad thai ya, bukan petai. Nah, pad thai ini adalah hidangan mie goreng khas Thailand yang terkenal berkat rasa sausnya yang khas dipadukan dengan mie kenyal serta bahan-bahan segar lainnya. Wah, hari ini bahas makanan di jam segini ternyata bikin lapar juga ya. Dan pembuatan pad thai masih menggunakan teknik tradisional dan juga bahan lokal sehingga menghasilkan rasanya ini sulit dicapai saat kita mencicipinya ini di luar Thailand. Wah, Arya penasaran nih sama makanan-makanan khas dari negara-negara di luar Indonesia. Semoga nanti Ria juga bisa ini ya keliling dunia dan mencoba makanan khas dari daerah dari negara-negara di dunia. Dan selanjutnya juga ada nasi biryani dari India. Nah, nasi biryani ini merupakan perpaduan nasi aromatik dengan daging-dagingan serta bumbu khas India yang berhasil menciptakan hidangan yang lezat. Wow, dan menggugah selera ya tentunya karena ini di gambarnya ini sangat luar biasa ya. Ada apa itu? Ada ayam ya. Kayaknya enak nih makan nasi ini. Ditambah dengan proses memasak yang melibatkan proses pengukusan hingga bumbunya meresap dan juga tercipta rasa yang kompleks dan unik. Wah, jadi kayak ini ya, bentuknya nasi biryani ini sekilas kayak apa ya? Nasi-nasi kuning gitu loh pendengar, tapi bukan. Tapi ini nasi asal India. Selanjutnya ada pasta dari Italia. Nah, mungkin pendengar ini nggak asing ya sama pasta. Karena di Indonesia sendiri juga banyak ya hidangan pasta. Tapi pendengar tahu nggak sih kalau pasta ini berasal dari Italia. Dan hidangan yang memiliki aneka bentuk unik ini ternyata mempengaruhi kemampuannya menyerap rasa saus yang berbeda. Dan mulai dari saus tomat hingga saus krim yang membuat hidangan pasta ini semakin nikmat. Dan pendengar, tentunya masih banyak lagi makanan-makanan khas negara, makanan khas-khas dari negara-negara di seluruh dunia. Tapi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momentum untuk kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang rukun, saling menghargai, dan menjunjung persatuan. Mulai dari menghormati perbedaan, bersikap adil, membantu sesama, hingga menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila akan tetap kuat apabila kita wujudkan dalam tindakan nyata.

Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali untuk memperbaiki masa lalu. Namun, selalu ada kesempatan untuk menulis cerita baru yang lebih indah mulai hari ini. Hari esok yang cerah dibangun dari keputusan saat ini.

dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Selasa 6 Oktober 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan pagi ini untuk bisa menemani Anda memulai hari ini. Di antaranya sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Tema kita di edisi kali ini adalah kunci menggapai keberkahan hidup. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustadz Haji Wahyudin MPDI, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya. Dan kami juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar, diantaranya menghadapi cuaca panas di kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya, mulai dari memperbanyak penanaman pohon, mendorong penerapan green building, hingga pembahasan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Cuaca panas masih terasa di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan data yang diterima BPBD Jawa Timur, suhu di Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius, serta sejumlah informasi lainnya. Merujuk pada informasi tersebut, sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat menghadirkan tema Jawa Timur di tengah ancaman cuaca panas. Kita nanti akan berbincang bersama dengan Dr. Budi Himawan, SPUMMFIKCS, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI, Wilayah Jawa Timur, dan juga Bapak Taufik Hermawan, STMT, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Dan kami juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami. Kemudian juga Jatim hari ini berjaringan, serta program acara kami lain yang masih akan tetap kami hadirkan hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lewatkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda masih dalam kondisi yang sehat dan tetap bisa kembali lagi melanjutkan aktivitas kita. Tentunya kita bisa bersyukur begitu ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membuka mata, menghirup udara pagi dan menjalani hari dengan penuh rasa harap dan juga syukur. Setiap pagi tentu adalah momen atau kesempatan baru bagi kita. Kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal kebaikan, dan tentu saja memohon agar setiap langkah yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Program Mutiara Pagi pagi ini kami hadirkan sebagai ruang untuk sejenak menenangkan hati, menambah wawasan keislaman, dan tentunya menemukan bekal kebaikan untuk menjalani aktivitas kita di kesempatan kali ini. Dan sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Maun berikut ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ولا يحض على طعام المسكين.

kamu orang yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.

0: Baru saja kita mendengarkan bersama pembacaan surat Al-Maun. Pendengar, nanti dalam sesi interaktif dan juga tanya jawab, Anda boleh menggunakan line telepon kami 5345474 atau WA 081331414992 untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Berkaitan dengan tema kunci menggapai keberkahan hidup. Kita tentu ingin hidup penuh keberkahan, tetapi pertanyaannya apa sebenarnya keberkahan itu? Apakah keberkahan hanya berarti memiliki rezeki yang banyak? Apakah orang yang memiliki harta melimpah otomatis hidupnya penuh keberkahan? Atau justru keberkahan itu ketika sesuatu yang kita miliki meskipun sedikit mampu memberikan ketenangan, kecukupan, dan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain? Dan tentu saja bagaimana cara kita sebagai umat muslim menghadirkan keberkahan itu dalam kehidupan sehari-hari? Berkaitan dengan tema kita, pagi ini sudah hadir di studio ada Ustadz Haji Wahyudin MPDI, dai dari Yayasan Dana Sosial Al-Falayah di SF Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar badan juga sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tema kita cukup menarik di kesempatan pagi hari ini, kunci menggapai keberkahan hidup. Sebelum nanti kita membuka sesi tanya jawab bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustadz Wahyudin untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar sekalian, sejatinya yang paling penting dalam kehidupan ini adalah tentang mencari keberkahan. Kenapa? Karena hidup yang tidak ada keberkahan di dalamnya hanyalah kehidupan semu. Meskipun harta berlimpah, rumah megah, kendaraan mewah, semua tidak akan berarti tanpa ada keberkahan di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apa itu berkah? Ya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berkah atau barokah itu adalah ziyadatul khair, ya. Bertambahnya kebaikan. Maka yang perlu digarisbawahi dari setiap urusan yang dikerjakan adalah, adakah di dalamnya keberkahan? Adakah di dalamnya kebaikan untuk urusan dunia kita, terlebih adalah untuk urusan akhirat kita, ya. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, rezeki, nikmat, baik itu berupa harta, baik itu kesehatan, baik itu kelancaran dalam segala urusan, kemudahan, juga waktu, usia, dan sebagainya. Maka yang menjadi penting bagi kita sekalian, adakah keberkahan di dalamnya? Yang mana membuat kita itu semakin bermanfaat, membuat kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi harta oleh Allah, apakah dengan harta itu membuat kita dekat dengan Allah atau tidak? Apakah justru semakin menjauhkan kita dari Allah? Apakah membuat hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Atau justru kita menjadi orang yang tidak bermanfaat sama sekali? Nah, keberkahan adalah hal yang menjadi prioritas, ya. Prioritas yang harus digapai oleh setiap orang beriman. Maka perhatikanlah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir dapat dipastikan hal yang beliau ajarkan adalah minta keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita makan minum, kita baca doa apa keberkahan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita minta berkah daripada makanan itu. Berkah di mana dengan makanan itu kita menjadi sehat, kita menjadi bermanfaat, kita menjadi bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keberkahan. Ketika orang akan menikah, maka doa yang disampaikan Nabi apa? barakallahu laka wa baraka alaika. Minta keberkahan kepada Allah agar rumah tangga itu berkah, agar rumah tangga itu bisa membuat kita semakin baik, ya, membangun rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu diawali dengan keberkahan. Maka yang diajarkan Nabi bukan minta kekayaan, bukan minta harta, tapi minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak lahir, maka yang diminta pun adalah keberkahan, agar membawa keberkahan di dalam rumah tangga. Ketika orang itu menuntut ilmu, maka yang diminta adalah berkah agar ibunya manfaat, agar ilmunya bisa memberikan kebaikan kepada seseorang. Demikian pula ketika orang berusaha berdagang dan lain sebagainya, maka yang diminta adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar sekalian, keberkahan itu begitu dekat pada setiap amal seseorang mukmin. Maka keberkahan adalah hal yang utama yang harus kita gapai di dalam kehidupan ini. Sebab setiap bertambahnya sesuatu tanpa hadirnya keberkahan di dalamnya hanya akan membuat seorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda seseorang telah kehilangan keberkahan dalam hidupnya adalah bertambahnya dunianya tapi tidak bertambah dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia semakin kaya tapi semakin pelit. Ia semakin sukses tapi semakin sombong. Semakin dekat dunianya tapi semakin jauh akhiratnya. Dan itulah tanda seseorang kehilangan keberkahan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah karunia Allah di dunia ini untuk kebahagiaan kita akhirat, untuk keselamatan kita akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat di dunia ini, menyuruh kita untuk mencari karunia Allah, bekerja, berusaha dan sebagainya. Silakan, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat bahwa gunakan harta kita, gunakan nikmat rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kebahagiaan kita di negeri akhirat. Artinya bahwa hidup ini harus menjadi mempunyai prioritas, yaitu adalah keselamatan kita dalam kehidupan akhirat nanti. Tetapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan melupakan kebahagiaanmu di dunia ini. Kita mengejar akhirat, tapi dunia juga harus kita perhatikan. Kita boleh membangun rumah, boleh membeli mobil dan sebagainya, silakan, itu adalah demi kebutuhan kita. Tetapi ingat, dengan cara yang halal, dengan cara yang sesuai yang ditentukan dan digunakan untuk kebaikan, untuk kedekatan kita, untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara-cara mendapatkan keberkahan dalam hidup telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Paling tidak ada 3 cara di dalam kita meraih keberkahan di dalam hidup ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah cara terbaik untuk meraih hidup, untuk meraih keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan akan memberikan setiap orang-orang bertakwa yang meliputi dirinya, keluarganya, bahkan negeri tempat dia tinggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi." Kata Allah, seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, pastilah, kata Allah, kami melimpahkan kepada mereka berkah, berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Artinya bahwa untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini, keberkahan bagi suatu negeri, keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, maka pertama adalah harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan itulah maka Allah akan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong kepada kita sekalian. Kenapa? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashad. Sesungguhnya kata Allah, kami akan memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada para rasul-rasul kami, dan yang kedua adalah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka ditolong? Fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashad. Di dunia ini ditolong oleh Allah, dan juga dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Maka kalau kita ingin hidup berkah, jadilah orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan iman itu kemudian kita wujudkan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana sejarah kehidupan mereka yang tidak beriman kepada Allah, hidupnya tidak pernah bahagia, hidupnya senantiasa mendapatkan kehinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam keadaan kematiannya pun mereka mati dalam keadaan hina. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kunci kalau kita ingin meraih keberkahan adalah dengan beriman kepada Allah. Karena orang-orang beriman, setiap yang dia lakukan, setiap kebaikan ucapannya, maka di situ mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita beriman kepada Allah, Allah sampaikan kepada kita untuk meraih keberkahan itu adalah haruslah kita menjadi orang-orang yang takwa. Hai orang-orang beriman, walau anna halal qura amanu, seandainya kamu beriman kemudian bertakwa kepada Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka di situ la fatahna, dalam taukid di sini artinya pasti kami akan bukakan, kata Allah. Allah akan bukakan pintu-pintu langit dari bumi. Allah keluarkan nikmat karunia, keberkahan-keberkahan itu diberikan kepada kita sekalian. Tapi kalau kita kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, walakin kadzabu fakhadathum bima kanu yaksibun, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita siksaan, azab. Kenapa? Bima kasabu, karena perbuatan-perbuatan kita, karena kelakuan-kelakuan kita yang tidak beriman, tidak taat kepada Allah, maka malah bukan keberkahan yang kita dapatkan, tapi malah siksaan dari Allah, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin keberkahan di dalam hidup kita, berkah dalam rumah tangga kita, berkah dalam masyarakat kita, berkah dalam negeri kita ini, maka hendaklah kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mempelajari Al-Quran dan mentadaburkan kandungan Al-Quran. Al-Quran ini para pendengar adalah sumber keberkahan ya, bagi hidup manusia. Dalam kehidupan ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, keberkahan hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِئُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kata Allah, dan Al-Quran ini adalah, Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkahi. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat surah Al-An'am ayat 155 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran ini kata Allah adalah merupakan kitab yang mubarakah, kitab yang mubarak, ya, kitab yang penuh keberkahan. Artinya di situ ada sumber keberkahan ya. Baik itu kita membacanya saja kita sudah mendapatkan berkah. Kita membaca saja sudah mendapatkan limpahan pahala, tambahan pahala, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membacanya saja kita sudah mendapatkan rahmat Allah, kita sudah mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran itu bagian daripada ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan zikir, termasuk baca Quran bagian daripada kita zikrullah, ingat kita kepada Allah, maka Allah memberikan ketenangan di dalam hati kita. Nah, ketenangan ini bagian daripada keberkahan di dalam hidup ini. Banyak orang yang memiliki segalanya, punya harta, punya mobil, rumah mewah dan sebagainya, tapi hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena dia jauh dari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam hidup ini. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan ini, dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, dan juga sampai pada titik kita merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau kita tidak bisa mengkaji sendiri, maka ikutilah kajian-kajian, pengajian-pengajian yang menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Karena mendengarkan saja kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, apabila dibacakan Al-Qur'an, dengar, diam, perhatikan, maka apa? Mudah-mudahan kamu mendapatkan keberuntungan, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita agar mendapatkan keberkahan, maka hiasi rumah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'an, kata Nabi, hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, kata Allah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayat kami, dan supaya dapat mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran, orang-orang yang berakal. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'udi ya, berkomentar tentang ayat ini dalam tafsirnya bahwa keberkahan yang menjadi sifat dari Al-Quran menunjukkan di dalamnya terdapat banyak kebaikan, ilmu yang luas, terdapat petunjuk dari kesesatan, kesembuhan dari penyakit, cahaya yang menerangi kegelapan. Maka dengan mentadaburi kandungannya, kita akan mendapatkan keberkahan demi keberkahan daripada Al-Quran itu. Bagaimana kita lihat, hadirin, para pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat Jibril dikatakan sebagai Sayyidul Malaika, pemimpin daripada malaikat, karena malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran? Kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai pemimpin daripada Nabi, Sayyidul Anbiya Mursalin, pemimpin para Nabi, para Rasul, karena Nabi membawa Al-Quran? Kenapa Mekah Madinah menjadi berkah seperti itu, dikunjungi setiap waktu, menjadi tanah yang haram, istimewa, mulia? Kenapa? Karena di tempat itulah diturunkan ayat-ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Lailatul Qadar disebut malam istimewa? Karena malam itu malam diturunkan Al-Quran. Maka siapapun dia, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, bersama Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berdoa, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memberi keberkahan itu adalah Allah. Yang memberikan rahmat, kasih sayang adalah Allah, karunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mendapatkan keberkahan, di samping kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kita mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, maka jangan lupa untuk selalu berdoa minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita bertemu, maka kita selalu menyampaikan salam untuk minta keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta mendoakan satu sama lainnya. Yang kita doakan apa? Ketika bertemu orang, bertemu sahabat dan sebagainya, kita ucapkan salam. Kita doakan agar Allah memberikan keselamatan, agar Allah memberikan rahmat, dan ketiga agar Allah memberikan keberkahan. Bahwa selamat tanpa adanya rahmat Allah tidak ada gunanya, tanpa ada keberkahan pun tidak ada nilainya. Maka kita doakan selamat. Selamat tidak hanya sekedar selamat, tetapi juga di situ ada rahmat Allah, agar diberikan kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah, keselamatan tanpa keberkahan pun tidak lengkap rasanya. Maka kita selalu menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun kita di dalam kehidupan ini, ketika kita mendapatkan rezeki, mohonlah Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki yang barokah. Tidak hanya sekedar banyak, tapi berkah. Mintalah kepada Allah agar berkah itu terkadang walaupun itu sedikit, tetapi ternyata mencukupi, ternyata bermanfaat, ternyata bisa memberikan kebaikan kepada kita. Kenapa? Karena ada berkahnya di situ. Banyak orang yang hartanya banyak tapi ternyata tidak cukup, ya. Ternyata ada saja, ya, sakit, ya, keluarganya, ya, anaknya nakal, uangnya habis dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan di situ. Maka penting bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dilanjut dengan dialog, monggo.
0: Baik. Terima kasih kepada Ustaz Haji Wahyudin untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan, kunci meraih keberkahan. Di antaranya adalah beriman begitu, ya, bertakwa, mentadaburi Al-Qur'an dan juga berdoa. Sudahkah kita menjadi bagian di dalamnya ketika kita ingin kehidupan kita ini menjadi lebih berkah begitu, ya. Line telepon 5345474 atau WA 081331049924 boleh Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami. Langsung saja, ya Ustaz, kita terima penelpon untuk berinteraksi bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
0: Semangat pagi, Pak Tua, silahkan.
2: Terima kasih, Pak Ustaz. Yeah. Untuk memulai kehidupan dari awal dulu, saya melakukan agikoh untuk anak-anak saya tepat waktu. Yeah. Saya punya, kalau cerita, saya punya anak 5. Semuanya sudah terjalan setelah lahir, langsung agikoh. Itu laki-laki 2, domba 2, perempuan 1. Nah, salah satu di antaranya yang belum saya agikoh sampai sekarang, waktu itu saya kena musibah kecelakaan. Dan masuk rumah sakit dua-duanya. Akhirnya anak saya yang ini, yang masih dalam kandungan, itu sesar terus meninggal umur 18 jam. Itu sampai sekarang belum saya agikoi. Nah, pertanyaannya, apakah masih bisa? Sekarang saya sudah lanjut usia. Itu kejadian itu tahun 80. Jadi itu kira-kira bagaimana penyelarasannya? Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih, Ustaz?
1: Ya, jadi akikah itu merupakan syariat, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang anak, ya, ataupun bayi lahir dan pada usia 7 hari, ya, 7 hari, maka di situ disunahkan bagi kita untuk melakukan akikah dengan menyembelih hewan, ya, kambing, domba, laki 2 ekor, ya, perempuan 1 ekor, itu, ya. Kemudian kalau 7 hari kita belum mampu, ya, belum ada rezeki dan belum ada kemampuan, maka kelipatannya yaitu hari ke-14, ya. Kemudian tidak mampu juga hari ke-21, ya. Nah, kemudian kalau ketika itu juga belum mampu, ya, kapan kita bisa, ya, kapan kita mampu, ya, kita melakukan akikah. Nah, kalau anak itu sudah dewasa, ya, ataupun apalagi berumah tangga dan sebagainya, itu kita sudah tidak, artinya sudah kedaluwarsa, ya, sudah kelewat, ya. Maka anak itu boleh mengakikahkan dirinya sendiri, ya. Dia mengakikahkan diri sendiri. Jadi sudah tidak ada ini dari orang tua untuk mengakekokan anak yang sudah dibesar, sudah dewasa, tapi dia bisa mengakekokan dirinya sendiri. Nah, kalau anak itu sudah meninggal dunia, ya maka ya tidak perlu kita mengakekokan lagi, ya tidak perlu kita mengakekokan karena dia sudah meninggal. Karena akekokan itu kan orangnya ada gitu ya, orangnya ada, dia kalau sudah besar mengakekokan dirinya sendiri. Nah, anak itu oleh Nabi ya abdulnya memang umur 7 hari ya kita mengakekokan dia gitu. Jadi tidak ada kewajiban, bisa saja digunakan kalau kita punya harta untuk disedekahkan, tidak apa-apa ya. Ya.
0: Baik, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Sari.
0: Iya, Bu Utri, silahkan.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wahyudin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, tadi Pak, apa judulnya, kunci keberkahan hidupnya dalam Islam.
1: Yeah.
3: Pertanyaan saya begini, Ustadz.
1: Yeah.
3: Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan amal soleh dan akhlak yang mulia, yeah, bersyukur, sholat dan ibadah, menjaga sholat fardu, amalan ibadah wajib maupun sunnah secara istiqomah. Bagaimana umat bisa menjalankannya di masa kini atau gensi? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini juga menarik karena ada begitu banyak mungkin kesibukan atau mungkin ujian kehidupan atau hal-hal lain begitu Ustadz, sehingga menuntut kita bagaimana caranya untuk tetap istiqomah. Bagaimana Ustadz?
1: Ya, jadi istiqomah ini menjadi hal yang sangat penting dan ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi itu lebih suka orang melakukan suatu amal walaupun sedikit tetapi istiqomah, daripada banyak tapi tidak istiqomah. Ahabbul amal ilaihi ta'im. Amal yang dicintai Nabi itu adalah konsisten, ya, terus menerus. Walaupun itu sedikit, ya, tetapi istiqomah itu lebih baik. Nah, di zaman seperti sekarang ini tentu ya istiqomah itu bisa dilakukan adalah dengan dasar iman. Ya. Kalau orang itu punya iman yang kuat, maka dia akan bisa mengistiqomahkan dirinya, ya, ketika azan dia sholat. Kenapa? Dia punya iman. Ketika punya harta dia bersedekah, walaupun sedikit, ya, sedekah itu sedikit tapi rutin, itu lebih baik daripada kita tidak rutin gitu ya. Jadi ibadah juga begitu, ya, sholat yang penting bagaimana sholat wajib itu kita rutinkan kan gitu, istiqomahkan karena itu kewajiban utama kan gitu ya. Baru kita diisi dengan sholat-sholat sunnah dan sebagainya, itu pun memaksa harus, tidak. Kalau ada kewajiban lain seperti bekerja, ya bekerja saja, ya. Karena bekerja juga ibadah, ya. Hal-hal yang manfaat itu juga kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yang menjadi rukun wajibnya itu tetap harus kita jaga, istiqomahkan dengan baik gitu ya. Memang untuk mengistiqomahkan ada sebuah proses, di samping iman adalah pembiasaan. Karena kebiasaan itu menyebabkan kita menjadi istiqomah. Tanpa pembiasaan maka sulit. Misalkan kita biasakan setelah maghrib baca Quran satu surat ataupun satu lembar setiap maghrib, itu menjadi istiqomah dan itu luar biasa ya, pahalanya sangat besar gitu.
0: Baik, kita geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
0: Ya, Bu Yati, silahkan.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ini Pak Ustadz,
1: ya.
4: Di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang ketiga Pak Ustadz, ya, itu ya, kan menjelaskan kalau orang yang bertakwa itu apa dapat rezeki yang tak terduga seperti
1: misalnya
4: ya. Saya ini kan kadang itu mendapat rezeki yang tak terduga Pak Ustadz. Kadang mendapat dari sesuatu gitu orang gitu yang ini. Padahal saya juga enggak bekerja Pak Ustadz. Saya sendiri kan ini ya kecelakaan enggak bisa bekerja. Ya cuma di rumah aja. Tapi rezeki itu ada aja Pak Ustadz. Dari mana datangnya? Apakah benar ya ada di dalam Al-Qur'an itu kalau orang yang bertakwa itu rezekinya kadang tidak terduga dari manapun. Terus yang kedua, gimana dengan orang yang Islam, mengaku Islam tapi tidak mengerjakan perintah Allah? malah ini apa melakukan maksiat, tapi dia itu malah kaya sehat gitu. Apakah itu disebut istri dot Ustaz? Mohon sekiran Ustaz tadi ya. Ustaz nggih, Pak Ustaz dan Mbak Tari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yati. Ada dua pertanyaan Ustaz dari Bu Yati. Bagaimana?
1: Ya. Itulah salah satu bentuk keberkahan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih dua ya. Yang pertama adalah yaj'al lahu makhraja. Allah kasih dia jalan keluar ya, solusi kalau punya masalah itu dikasih solusi, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah ngasih rezeki dari arah yang tidak diduga, tidak disangka-sangka, sebagaimana ibu tadi kan gitu mendapatkan. Kenapa? Karena ketakwaan ini Allah balas dua, diberi jalan keluar, dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka kepada kita sekalian karena kita bertakwa. Itulah pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan orang yang ya tidak menjalankan agama ya, tidak sholat, tapi dia tetap mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Ya Allah itu dalam urusan dunia, dalam urusan harta itu Allah memberikan kepada siapapun juga ya. Ketika orang berusaha bekerja dikasih, tapi apa, di situ tidak ada keberkahan. Allah tidak membuat dia menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, beribadah kepada Allah, beriman, tapi terus Allah beri harta, tapi justru Allah menjauhkan dia daripada ketaatan kepada Allah, dan itu akan mempercepat dia untuk masuk ke dalam jurang api neraka. Maka itulah termasuk bagian daripada istidrat ya. Orang yang terus diberikan oleh Allah nikmat, kekayaan, harta, tapi di sisi lain Allah jauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, baik. Untuk Anda juga ya yang ingin bertanya, lan telepon 5345474 atau via WA 081-3314-992. Saya coba ke penelpon lagi sebelum saya bacakan penanya via WA. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
5: Waalaikumsalam. Pagi juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
5: wabarakatuh. Kunci keberkahan Ustaz ya. Kunci keberkahan ini sama dengan di surat Al-Dariyah ayat 19 Ustaz. Nanti tolong jabarkan itu Ustaz. Begini Ustaz, di dunia ini ada dua manusia itu, ada yang muslimin dan musyrikat. Ibaratnya musyrikat itu orang yang masyarakat, muslimin orang yang terbaik. Sebelum menjadi orang yang masyarakat Ustaz, dia itu miskin dan bodoh. Setiap hari berdoa, kalau saya kaya raya, saya akan membangun masjid ke Madinah, ke Mekah, membela manusia-manusia yang bodoh dan memberi orang-orang yang miskin, fakir miskin. Tapi setelah tercapai cita-cita apa hatinya, dia itu durhaka Ustaz. Terus dosa apa Ustaz kira-kira bagi orang-orang seperti itu? Tolong jabarkan di surat Al-Dariyah ayat 19. Matur nuwun Mbak Sari.
0: Bagaimana Ustaz?
1: Ya, jadi dalam surat Az-Zariyat itu kan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa wa fi amwalihim haqqul lisailin wal mahrum ya. Jadi dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan ini sebenarnya merupakan perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian dalam surah Al-Baqarah itu ya, sebagai ciri orang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ya, sebagian harta itu adalah ada hak orang lain ya, terutama fakir miskin, untuk kita menginfakkan. Razaqnahum yunfiqun ya, sebagian rezeki kita harus diinfakkan kepada orang lain ya, kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin. Nah, itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu tidak hanya salat tetapi juga zakat. Di situ ada gandengan aqimish shalah waktu zakat. Jadi menunaikan salat dan wajib membayar zakat kan gitu. Jangan sampai kita beribadah ya sampai haji umroh ternyata tetangga kita sebelah masih banyak yang kelaparan, ini tidak boleh ya. Jadi justru kita harus perhatikan dulu ya kewajiban tidak hanya pada sholatnya, tapi juga kewajiban kita untuk memperhatikan orang-orang miskin, karena di situ ada hak mereka. Dalam harta kita itu ada hak orang miskin, kan gitu, yang wajib kita tunaikan, yang wajib kita keluarkan ya kepada mereka yang membutuhkan. Agar apa? Agar hidup kita berkah, rezeki kita berkah, juga apa yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, baik. Saya juga bergeser ke penanya yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WA, ada Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya. Apakah kalau dalam keluarga hidupnya tenang, bahagia, memiliki anak dan cucu yang soleh-soleha, serta selalu merasa cukup meskipun mendapat rezeki sedikit, apakah ini hidup yang berkah? Kemudian pertanyaan kedua, ya. Dalam keluarga saya setiap hari sholat berjamaah dan setiap hari membaca Al-Quran bersama. Terima ya. Kasih. Bagaimana ini Ustaz?
1: Ya, salah satu indikator, ya, ciri orang mendapatkan kebahagiaan itu adalah hidupnya tenang, ya, bahagia, ya. Apalagi bersama keluarga, anaknya baik, anaknya soleh, itu bentuk daripada salah satu ciri ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang telah dicukupi nikmat oleh Allah, karunia oleh Allah, punya harta tapi anaknya tidak mau sholat, anaknya nakal dan sebagainya, sampai kena narkoba, minuman keras, pergaulan bebas. Maka ini perlu kita koreksi diri, jangan-jangan saya tidak mendapatkan keberkahan dari harta yang saya miliki. Itu maka bersyukurlah Ibu. Ya, salah satu contoh, salah satu ciri keberkahan itu adalah adanya ketenangan. Kemudian yang kedua rasa syukurnya, merasa syukur dan merasa qanaah, merasa cukup ya terhadap yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi hidup ini adalah bagaimana kita merasa cukup terhadap pemberian Allah. Karena orang yang merasa cukup terhadap pemberian Allah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan ridho memberikan keberkahan kepada kehidupan kita ya. Maka jangan pernah kita merasa kurang ya. Karena apa yang sudah diberikan oleh Allah, sudah ditakar oleh Allah, tergantung bagaimana sikap kita, bersyukur atau tidak, kita merasa cukup atau tidak. Kalau kita merasa bersyukur dan cukup, maka Allah tambahkan nikmat itu. Gitu.
0: Ya, baik. Saya geser untuk penanya selanjutnya, ada Bu Wati. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apa yang menyebabkan rezeki itu hilang keberkahannya, katanya begitu. Bagaimana Ustadz?
1: Ya, jadi hilangnya keberkahan itu rezeki ya. Pertama adalah karena kita mencari rezeki yang tidak halal ya, dengan cara yang haram, maka pasti itu sudah tidak berkah ya, karena caranya sudah tidak benar, apalagi dengan cara yang haram, yang hak orang lain kita ambil dan sebagainya, maka itu tidak akan ada keberkahan di dalam rezeki itu. Yang kedua, ketika rezeki itu tidak digunakan untuk hal yang positif, hal yang bermanfaat, tidak membuat kita semakin baik, tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diberikan oleh Allah justru kita salah gunakan ya pemanfaatannya kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka tidak akan ada keberkahan di dalam rezeki tersebut gitu.
0: Baik. Semua pertanyaan juga sudah kami sampaikan dan dijawab oleh Ustadz Wahyudin. Tentu dalam menjalani kehidupan kita ingin begitu ya bisa menggapai keberkahan itu. Ya, meskipun ada begitu banyak tantangannya. Namun tadi sudah disampaikan ada beberapa poin yang menjadi kunci. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa melakukan hal tersebut. Sebagai penutup Ustadz, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar? Silakan.
1: Ya, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup kita di dunia ini dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting bagi kita sekalian adalah bagaimana terhadap segala macam nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Apa saja, baik itu nikmat usia, nikmat kesempatan, ya waktu luang, maupun nikmat harta, rezeki, anak dan sebagainya. Maka gunakan semua itu untuk kebaikan ya. Gunakan semua itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan kita menggunakan untuk kebaikan, kita gunakan harta untuk sedekah, kita gunakan waktu kita untuk ibadah, kita gunakan apapun pemberian Allah kepada kita sekalian untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu dengan adalah merupakan senjata merupakan pasukan tersembunyi dari Allah yang diberikan kepada kita. Orang yang hidupnya berkah, maka dia akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan limpahan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, tetapi juga bagaimana Allah akan memberikan kepadanya keselamatan dalam hidupnya di alam kubur sampai alam akhirat. Itulah pentingnya kita berkahan. Maka mintalah keberkahan itu kepada Allah dan lakukan segala sesuatu untuk kemanfaatan agar mendapatkan keberkahan di dunia dan juga keberkahan dalam hidup kita di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk para pendengar sekalian mudah-mudahan mendapatkan berkahnya dalam hidup di dunia dan juga sampai akhirat nanti. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kepada Ustadz Haji Wahyudin, Da'i YDSF Surabaya untuk tausiah dan nasihat yang begitu menyejukkan untuk pagi hari ini. Dari perbincangan pagi ini, kembali kita diingatkan bahwa keberkahan hidup itu bukan semata-mata tentang berapa banyak sih harta yang kita punya, tetapi bagaimana apa yang kita miliki itu bisa menghadirkan kebaikan, ketenangan, kecukupan, bahkan manfaat bagi orang lain. Ya. Mari kita awali hari dengan niat yang baik, mencari rezeki dengan yang halal, menjaga ibadah, memperbanyak syukur, serta tidak lupa berbagi dan peduli kepada sesama. Karena bisa jadi keberkahan yang kita cari bukan berada pada sesuatu yang besar, tetapi justru hadir melalui keikhlasan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Yeah. Insya Allah kita akan ketemu dalam kesempatan untuk terus belajar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui ilmu yang dibagikan kepada kita. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita. Menghadapi cuaca panas di kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya, mulai dari memperbanyak penanaman pohon, mendorong penerapan green building, hingga pembasahan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Cuaca panas terasa di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, suhu di Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id

0: terpercaya dan teraktual.
1: Informasi pertama pagi ini, pendengar, menghadapi cuaca panas di kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya. Mulai dari memperbanyak penanaman pohon, mendorong penerapan green building hingga pembasahan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.
2: Cuaca panas semakin terasa di kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemkot juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Eri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
3: Kita mengatasi itu ya, climate change itu. Kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya. Yang ketiga, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung. Itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
2: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim mengaku setiap hari melakukan pembasahan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembasahan secara bergantian setiap hari. Pembasahan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
4: Basra dan lain-lain juga. Jalan-jalan yang ada proyek seperti Pok Alfot itu kan juga banyak debu, kami juga di samping untuk melakukan untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
2: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Beni Hermawan melaporkan.
1: Cuaca panas masih terasa di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, suhu di Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Ani Asana melaporkan.
5: Cuaca panas masih terasa di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur, suhu di Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur Andika Nurrahman Sudikda memastikan informasi mengenai suhu Surabaya yang disebut mencapai 48 derajat Celcius merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Masyarakat diminta tetap mengacu pada informasi resmi dari BMKG.
6: Jadi saran kami kepada masyarakat yang mungkin beraktivitas, saran kami adalah kurangi aktivitas di luar. Seandainya harus terpaksa aktivitas di luar, mungkin dijaga asupan airnya, jangan sampai dehidrasi. Kemudian mungkin gunakan pakaian yang longgar, tipis, yang nyaman. Kemudian juga gunakan mungkin pelindung kulit, pakai apa itu yang untuk sunscreen apa. Kemudian hindari aktivitas yang berat di luar ruangan. Mungkin itu aja saran-saran dari kami.
5: Sementara itu, kondisi cuaca panas bagi sebagian warga Surabaya bukan hal yang baru. Kusnul, warga Surabaya, mengaku sudah terbiasa dengan kondisi cuaca panas yang kerap dirasakan di Kota Pahlawan.
7: Tapi kalau di siang hari, jam 11 itu udah mulai panas lah gitu. Tapi sejauh ini karena aku suka di lapangan, atau memang kerjanya di lapangan, menurut aku sih masih bisa aku terima ya panasnya Surabaya ini.
5: BPBD Jatim menyebut salah satu faktor yang membuat suhu meningkat adalah kondisi langit yang relatif cerah, sehingga sinar matahari langsung mencapai permukaan bumi. Ani Hasana melaporkan.
1: Cuaca panas yang terasa di sejumlah wilayah Jawa Timur termasuk kota Surabaya mulai dirasakan mengganggu aktivitas masyarakat. Teriknya matahari pada siang hari membuat warga mengaku lebih cepat lelah, tidak nyaman beraktivitas di luar ruang, dan membutuhkan lebih banyak air untuk menjaga kondisi tubuh. Lantas, seperti apa panas yang dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari?
2: Cuaca panas yang terasa di sejumlah wilayah Jawa Timur termasuk kota Surabaya mulai dirasakan mengganggu aktivitas masyarakat. Teriknya matahari pada siang hari membuat warga mengaku lebih cepat lelah, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan membutuhkan lebih banyak air untuk menjaga kondisi tubuh. Lantas, seperti apa panas yang dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari? Berikut tanggapan Indah.
8: Dan pol sampai kalau tidur malam pun harus buka jendela, pakai kipas angin, pakai AC itu kadang nggak ngatasin, terlalu panas banget gitu loh cuacanya hari ini.
2: Dan Ardi.
9: Panas banget hari-hari ini di Surabaya, khususnya Surabaya panas banget. Terus pengen rasanya itu pengen mandi setiap jam gitu.
2: Panas yang terasa menyengat bukan hanya mengurangi kenyamanan, tetapi mulai mempengaruhi aktivitas dan stamina masyarakat, terutama mereka yang harus berada di luar ruang pada siang hari. Demikian tanggapan masyarakat.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar. Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI pada 5 Oktober 2026 menjadi momentum untuk melakukan refleksi dalam menghadapi tantangan geopolitik dan keamanan di masa depan. Faris Yarbo melaporkan.
10: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia diperingati 5 Oktober 2026 menjadi momentum untuk melakukan refleksi berbenah menghadapi tantangan yang dapat terjadi ke depan. Untuk itu, jajaran purnawirawan menyampaikan berbagai harapan dan catatan strategis bagi penguatan pertahanan nasional. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur Ismadi menekankan pentingnya modernisasi alutsista dan peningkatan kemampuan TNI dalam menghadapi tantangan global serta menjaga kedaulatan negara.
11: Harapan TNI nantinya bisa yang profesional, itu ya harapan kita. Pertama tidaknya TNI. Yang jelas untuk ke depan ini TNI harus modern, mengikuti perkembangan zaman. Dan yang jelas kita ini ketinggalan dalam bidang IT-nya, harus besar. Dan ke depan di samping juga mengatasi di dalam negeri ya. Juga kita harus bisa mengimbangi kemampuan yang dari luar.
10: Ismadi menambahkan, selain fokus pada penyelesaian potensi konflik di dalam negeri, penguatan teknologi informasi dan alutsista modern menjadi kunci utama agar diplomasi serta wibawa pertahanan nasional semakin diperhitungkan di kancah internasional. Faris Yarbo melaporkan.
1: Wali Kota Surabaya Ari Cahyadi meminta warga tidak sembarangan meminjamkan kartu tanda penduduk atau KTP. Himbauan ini disampaikan setelah ditemukan KTP warga miskin digunakan pihak lain untuk membeli kendaraan. Temuan tersebut muncul dalam proses verifikasi data penerima bantuan sosial melalui musyawarah di tingkat RT. Ari Cahyadi mengatakan, penentuan penerima bantuan tidak lagi ditetapkan sepihak pemerintah. Prosesnya melibatkan lurah, camat, pengurus RT, tokoh masyarakat, serta minimal 3/4 warga di lingkungan RT.
12: Jadi sekarang Surabaya tidak lagi mengenal desil, tapi Surabaya ini akan menentukan prioritas 1, 2, dan 3. Yang menentukan bukan hanya pemerintah Kota Surabaya, tapi kita mengajak seluruh warga yang ada di RT atau RW. Tapi kita bergeraknya setiap RT. Banyak nama yang digunakan, yang tidak memiliki mobil, tidak memiliki motor, tetapi di Perlinsos muncullah motor itu dan mobil yang dia miliki. Tapi setelah diklarifikasi, warga juga mengikuti, hadir di sana, ternyata KTP-nya dipinjam. Karena itu saya nyuwun tulung, warga Surabaya, ayo KTP ini ojo disele, jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil, untuk pembelian motor, sehingga apa? Sehingga bantuan bisa tepat sasaran.
1: Wali Kota Surabaya Ari Cahyadi menambahkan, keterlibatan warga menjadi bagian penting dalam memastikan data penerima bantuan sesuai kondisi sebenarnya. Pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga hasil verifikasi masyarakat di lingkungan masing-masing. Kenaikan anggaran pendidikan Surabaya dalam RAPD 2027 diharapkan dibarengi dengan pembenahan fasilitas sekolah yang rusak maupun yang belum memenuhi standar. Informasinya disampaikan Agustin Irdiani.
13: Anggaran pendidikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kota Surabaya tahun 2027 melonjak menjadi 22%. Angka ini naik dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya 20%. Kenaikan tersebut diharapkan diiringi dengan perbaikan fasilitas sekolah. Anggota Komisi DDPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma mengungkapkan dari pantauan di lapangan, fasilitas sanitasi seperti toilet dan wastafel yang disebut tidak berfungsi dalam waktu lama. Laporan mengenai kondisi tersebut datang dari sejumlah sekolah. William juga menyebut adanya sekolah negeri dengan kondisi ruang kelas yang memprihatinkan. Ia meminta Pemkot Surabaya memperkuat perhatian terhadap anggaran pemeliharaan fasilitas sekolah dalam APBD 2027.
14: Saya menemukan bahwa di sekolah itu masih ditarik urunan kas untuk beli sapu, cikrak, kipas angin gitu ya. Padahal seharusnya itu kan bisa dipakai bos. Kemudian toilet tidak berfungsi, wastafel sudah tahunan tidak bisa dipakai. Itu masih banyak ada di banyak sekolah. Dan laporan itu bergulung-gulung banyak yang masuk, ternyata tidak cuma 1-2 sekolah. Ada banyak sekolah yang seperti itu, apalagi yang di pinggiran-pinggiran. Terus ada juga sekolah yang pintu kelasnya tidak ada. SMP 60, SMP 18 itu juga toiletnya juga. Saya sempat ke SMP 3, toiletnya tidak berfungsi juga, wastafelnya tidak berfungsi, SMP. Jadi memang perlu ada anggaran khusus mungkin untuk memperbaiki toiletnya dulu. Karena ini kan juga untuk kebersihan dan kesehatan anak-anak.
13: Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kota Surabaya, Lili Arijanto, mengatakan fasilitas kamar mandi atau toilet sekolah menjadi salah satu perhatian penting pemerintah kota. Ia menyebut pada 2027 mendatang, Wali Kota Surabaya mengharapkan seluruh sekolah memiliki toilet yang bersih dan layak digunakan oleh para siswa. Menurutnya, kondisi toilet di sekolah saat ini bukan berarti tidak layak digunakan, namun pemerintah kota menilai masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi kebersihan dan kelayakan fasilitas, sehingga siswa dapat menggunakan toilet dengan lebih nyaman.
15: Kamar mandi memang jadi sorotan cukup penting bagi Pak Wali Kota kemarin dan teman-teman anggota dewan. Ini di 2027, Pak Wali mengharapkan seluruh sekolah kita harus memiliki toilet yang benar-benar bersih dan layak untuk dimanfaatkan. Bukan berarti sekarang tidak layak, tapi kayaknya harus ada peningkatan kaitannya dengan kebersihan dan kelayakan.
13: Pemkot Surabaya sendiri meminta pembenahan fasilitas sekolah menjadi bagian dari prioritas penggunaan anggaran tahun berjalan maupun 2027. Wali Kota Surabaya dalam keterangannya setelah melakukan sidak di salah satu sekolah, menginginkan standar fasilitas kamar mandi di SD sampai SMP Negeri Surabaya ditingkatkan secara signifikan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Komisi ADPRD Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat terkait penataan kabel optik Semrawut dan membahayakan warga di wilayah Waru Taman dan Gedangan. Yanuar Fahmi melaporkan.
16: Komisi ADPRD Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat terkait penataan kabel optik Semrawut dan membahayakan warga di wilayah Waru, Taman dan Gedangan. Namun Dewan kecewa atas ketidakhadiran pimpinan Dinas PUBMSDA selaku pengelola aset jalan. Ketua Komisi ADPRD Sidoarjo Reza Alifa Izin menilai penanganan jaringan kabel internet di wilayah tersebut masih belum maksimal. Koordinasi antar instansi sangat dibutuhkan agar penataan infrastruktur tidak membahayakan keselamatan matan warga.
17: Sidoarjo dengan semrawutnya kabel ini kan menjadi kegelisahan masyarakat. Yang kedua terkait dengan pendapatan. Ini kan juga kurang maksimal kalau kita melihat data yang di BPK. Makanya ini jadi kita putuskan untuk ada satu tim untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kabel provider optik ini.
16: Dari sisi keuangan, Kepala BPKAD Sidoarjo Kusnul Inaya mencatat hanya 3 dari 15 provider internet yang tertib membayar retribusi, sementara 12 lainnya menunggak. Pembentukan tim penertiban lintas sektor pun terkendala akibat lambatnya respon dari dinas terkait.
18: Kalau itu sudah ada, ayo kita turun bareng, kita berdiskusi bareng, kira-kira siapa melakukan apanya ini langsung dibentuk. Jadi tidak ada lagi kemudian misalkan ada yang melakukan pelanggaran, kemudian satu pun tidak bisa bergerak karena tidak ada permohonan dari pengguna barang untuk dilakukan penertiban. Tidak lagi seperti itu, Pak. Jadi tim bareng-bareng.
16: Menindaklanjuti permasalahan tersebut, DPRD Sidoarjo akan memanggil ulang dinas terkait beserta seluruh provider internet pada Rabu pekan depan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen penuh untuk mengatasi masalah anak tidak sekolah atau ATS dan anak berkebutuhan khusus. Informasinya disampaikan Chantianov.
19: Pemerintahan Kabupaten Kediri terus mengencarkan upaya penanganan anak-anak tidak sekolah atau ATS, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan data terbaru per 30 September 2026, angka ATS di Kabupaten Kediri menunjukkan tren penurunan signifikan dari sebelumnya 11.231 anak menjadi 9.970 anak. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sohibuddin SPD, menjelaskan bahwa penanganan ATS ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 tentang penanganan anak tidak sekolah.
20: Ini adalah mengalami sebuah penurunan, tapi penurunan ini adalah dirasa masih kurang. Karena apa? Kita melihat dengan program pemerintah pusat, kemudian di breakdown sampai pemerintah daerah terkait dengan kita bicara apa ya, perpres ya, Presiden nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan atau penanganan anak-anak tidak sekolah, maka di sana secara nasional itu adalah lebih dari 3 juta anak-anak yang tidak sekolah. Itu kalau kita melihat di HTS Kemendikdasmen seperti itu.
19: Sementara itu, dari sisi pendampingan di lapangan, Ainur Rofiko SPSI, selaku bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, menyoroti pentingnya peran kesadaran orang tua serta kesiapan tenaga pendidik dalam menerima siswa inklusif.
3: Jadi artinya, ya, kesiapan guru bagaimana mau mengupdate diri, terus kemudian mau membuka menerima anak itu, saya kira itu sudah lebih dari cukup. Kalau untuk masalah sarana dan prasarannya, saya kira Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sudah tahap mulai dari tahun ke tahun itu menyesuaikan.
19: Melalui sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan, tenaga pendidik, dan masyarakat, asa untuk mengembalikan setiap anak ke bangku pendidikan kini semakin terbuka lebar. Harapannya, tidak ada lagi anak termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri yang tertinggal dalam mendapatkan hak belajar demi masa depan bangsa yang lebih cerah. Cantianov melaporkan.
1: Dosen Program Studi Manajemen STIP Pemuda Surabaya menilai loyalitas tanpa batas dalam bekerja yang saat ini cenderung sedikit mencerminkan fenomena nyata dalam dinamika dunia bekerja. Farida Usnia melaporkan.
21: Dosen Program Studi Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Mulia Indonesia STIP Pemuda Surabaya, Nur Farida menilai loyalitas tanpa batas dalam bekerja saat ini cenderung sedikit. Karena menurutnya dominan tenaga kerja yang terpaksa bekerja di suatu perusahaan. Nur Farida mengatakan mereka bekerja cenderung untuk memenuhi kebutuhannya.
22: Tidak menutup kemungkinan karyawan yang lama ikut kerja sama kita itu karena dia betah, karena dia loyal. Kebanyakan ya karena terpaksa, karena kebutuhan. Bahkan kalau kita nyebar kuesioner sekarang ke perusahaan-perusahaan yang menyebabkan mereka bertahan sampai saat ini di perusahaan itu apa? Pasti juga karena terpaksa. Tapi balik lagi, masing-masing orang itu ketika bekerja mereka mempunyai motivasi sendiri-sendiri.
21: Sementara itu, mahasiswa STIP Pemuda Surabaya sekaligus pekerja Abdul mengatakan hal yang sama, bahwa hampir 90% loyalitas tidak ada karena bekerja berfokus pada uang.
23: Loyalitas itu kan hampir 90% saya rasa nggak ada sih, Bu. Sebab sekarang orang bekerja itu kan mindsetnya kan uang, Bu. Nah, cara kita mengecek orang itu loyal terhadap perusahaan itu seperti apa, sebab kalau kita dituntut 100% loyal terhadap perusahaan juga nggak bisa sih, Bu. Sebab orang itu kan nggak akan lepas dari sifat kurang. Jadi kalau kita ngomong di depan, kita kasih, oh di sana lebih baik. Pasti kalau ini akan lari sih, Bu, kalau benefitnya lebih baik. Seperti itu sih, Bu.
21: Dalam prodi manajemen, kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi perlu diukur. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan, salah satunya dalam menjaga dan membela organisasi. Farida Usnia melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Informasi lainnya pendengar, perpanjangan tren positif dan rekor belum kebobolan, pemain Persela mempersembahkan kemenangan dari Barito Putra kepada masyarakat Lamongan. Informasinya disampaikan Farin Reki.
24: Pemain Persela Lamongan Rui Arianto mempersembahkan kemenangan timnya kepada seluruh supporter dan masyarakat Lamongan usai berhasil curi 3 poin di kandang Barito Putra pada lanjutan kompetisi championship di Stadion 17 Mei Banjarmasin Minggu sore. Winger tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela mengaku bersyukur timnya mampu mencuri 3 poin dari kandang Barito Putra. Menurutnya, tim Laskar Antasari, julukan Barito, merupakan salah satu tim kuat sehingga kemenangan di Banjarmasin menjadi hasil yang sangat berarti bagi Persela.
25: Ya, yang pertama, syukur alhamdulillah karena kita berhasil mencuri 3 poin di kandang Barito ini. Karena memang kita tahu Barito adalah tim kuat, tapi bagi kami setiap laga adalah final, jadi kita tetap berikan 100%. Dan alhamdulillah, ini juga kita persembahkan buat seluruh warga masyarakat Lamongan.
24: Sementara itu, pemain Barito Putra, Wildan Ramdhani, mengakui kekalahan dari Persela bukan hasil yang diharapkan. Terlebih, pertandingan berlangsung di hadapan pendukungnya sendiri.
26: Tentunya kan bukan hasil yang kita inginkan, apalagi ini rata kandang. Tapi kita dari pemain sudah lakukan yang terbaik dengan hidup berikutnya. Tapi masih perjalanan masih panjang.
24: Persela Lamongan sukses meneruskan tren positif setelah gol tunggal Kapten Denny Sulistiawan pada menit ke-79 membawa pulang 3 poin. Usai laga ini, Roy dan kawan-kawan akan kembali bertanding di kandang melakoni laga penting melawan Deltras FC pada tanggal 11 Oktober mendatang. Sedang Barito Putra akan melawan Persiba Balikpapan di kandang pada tanggal 10 Oktober. Farin Reki melaporkan.
1: Mendengar informasi dari reporter Farin Reki mengakhiri jumpa kita dalam Warta Pagi edisi kali ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Satu lagu pembuka, Arjuna Mencari Cinta dari Dewa 19, kami hadirkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di edisi hari Selasa, 6 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga Anda masih dalam kondisi yang sehat dan siap lagi untuk melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sejumlah program acara telah kami hadirkan sejak pagi tadi. Di antaranya ada kajian islami dalam Mutiara Pagi dan juga rangkaian informasi dari rekan-rekan reporter dalam Buletin Warta Pagi. Dan tentunya kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya Pagi dengan membuka kabar-kabar yang ada di sekitar kita, termasuk untuk Anda yang ingin berbagi kabar lewat telepon dan juga WA, tentunya boleh Anda manfaatkan. Siapa yang kemarin malam berkesempatan juga untuk ikut nobar di beberapa titik di kota Surabaya? Ada yang di Gedung Negara Gerahadi, ada yang di Balai Kota, begitu ya. Bahkan sejumlah tempat, pusat-pusat keramaian pun banyak sekali yang menyelenggarakan nonton bareng. Wah, sukacitanya agaknya bisa dirasakan pagi ini ya, lepas ketika Indonesia melawan Bangladesh dan kemarin malam atau tadi malam gitu ya, ini Indonesia menghadapi Thailand dan berhasil lolos menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand dengan skor 4-2 lewat adu penalti. Wah, saya jadi ingat Pak Ahmad Irwan nih, agaknya nggak galau kalau pagi begini ya. Timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Thailand lewat drama adu penalti dengan skor 4-2 pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam kemarin. Dan kemenangan ini diraih setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga 120 menit. Agak gemes memang ya kan nontonnya, karena ya lebih berani begitu ya untuk bermain di depan gawang begitu ya, dengan pertahanan yang dirasa aduh agak sedikit kurang kuat begitu kan ya. Tapi ya luar biasa begitu ya perjuangan dari Timnas Indonesia yang perlu kita apresiasi. Indonesia dan Thailand bermain sangat ketat sejak awal pertandingan. Skuad Garuda lebih banyak menguasai permainan dan beberapa kali memang membangun serangan dari sisi sayap, tapi belum mampu menembus pertahanan Thailand. Thailand pun juga beberapa kali mengancam melalui serangan balik ya. Namun hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol yang tercipta. Skor 0-0 bertahan sampai turun minum. Memasuki babak kedua, Thailand sempat meningkatkan tekanan. Indonesia pun juga mencoba merespon melalui serangan balik dan beberapa peluang dari Michel Bakker, Ragnan Oratmangun, dan juga Ole Romeni. Drama kemudian terjadi pada menit ke-81. Thailand harus bermain dengan 10 pemain setelah Nicholas Mikkelsen ini menerima kartu kuning kedua karena melakukan pelanggaran terhadap Ole Romeni di dekat kotak penalti. Harusnya memang kondisi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Timnas Indonesia. Dan Indonesia mendapatkan tendangan bebas dari situasi tersebut. Dan James maju sebagai eksekutor. Tendangannya membentur pemain Thailand dan berubah arah sehingga mengecoh kiper. Bola masuk ke gawang dan Indonesia unggul 1-0 pada menit ke-84. Namun keunggulan Indonesia nggak bertahan lama gitu ya. Hanya beberapa menit aja gitu kan ya. Selang 3 menit ya. Menit ke-87, Saran Ikhlas ini menyamakan kedudukan untuk Thailand setelah menyambar umpan silang dari sisi kanan. Sepakannya dari jarak dekat tidak mampu dihentikan oleh Emil Ediuro. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir. Pertandingan pun dilanjutkan dengan babak tambahan begitu ya, atau perpanjangan waktu untuk menentukan juara. Dan Indonesia mendapatkan keuntungan jumlah pemain tentunya ya, karena Thailand masih bermain dengan 10 orang. Skuad Garuda mencoba meningkatkan tekanan, tetapi kelelahan mulai terlihat dari kedua tim. Dan petaka bagi Indonesia terjadi di menit ke-111. Thailand memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan Indonesia dalam sebuah serangan balik. Peredol ini kemudian melepaskan tembakan yang menaklukkan Emil Ediuro yang membawa Thailand berbalik unggul 2-1. Wah, ini udah mulai lemes kita nih yang nonton gitu kan ya. Bisa nggak ya dengan kondisi pemainnya udah mulai kelelahan. Dan dalam situasi tertinggal, Indonesia ini terus mengejar gol penyama kedudukan. Dan upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil di menit ke 116. Sebenarnya gol-gol yang tercipta itu jaraknya nggak jauh gitu kan ya, dari 84 ke 87, dari 111 ke 116. Ini ada upaya sebenarnya bagaimana untuk terus bertahan dan mencetak sebuah gol. Rizky Ridho itu mengirim umpan mendatar ke kotak penalti setelah menerima bola dari lini tengah. Elkan Bagot kemudian menyambar bola dan mengubah skor menjadi 2-2. Gol tersebut membuat pertandingan kembali terbuka hingga detik-detik terakhir babak tambahan. Dan tidak ada gol tambahan hingga babak tambahan selesai. Skor 2-2 memaksa final FIFA ASEAN Cup 2026 ditentukan melalui adu penalti. Dan pada babak tososan, Kevin Dix menjadi eksekutor pertama Indonesia dan sukses menjalankan tugasnya. Kemudian Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patenama kemudian juga mencetak gol. Di kubu Thailand, Manuel Beard, Waris Koltong berhasil mencetak gol pada eksekusi pertama. Namun Sarak Yoyen dan juga Natapong Syaria ini gagal menaklukkan Emil Edioreo. Indonesia akhirnya menang 4-2 dalam adu penalti dan memastikan trofi FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi milik Garuda. Mana semangatnya untuk pagi hari ini? Semoga ini membawa kebahagiaan dan sukacita begitu ya. Agaknya gitu kan, kalau malamnya habis nonton bola tim yang kita dukung misalnya, atau klub mana yang kita dukung dan mereka menang, itu gak tahu kenapa membawa energi positif juga untuk kita menjalankan hari selanjutnya. Termasuk kemenangan timnas begitu ya, untuk mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026, ini juga menjadi sebuah kebanggaan sekaligus apresiasi atas kerja keras Timnas Indonesia begitu ya. Dan tentunya ini menjadi penyemangat kita juga untuk melanjutkan hari. Udah gak ada galau lagi kan ya, meskipun kalau kita lihat agak sedikit gemes juga dalam permainannya. Tapi apapun itu perlu kita apresiasi. Ini modal yang luar biasa baik untuk bisa terus dipertahankan untuk mencetak prestasi demi prestasi di kemudian hari.
1: Motivasi hari ini. Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Hadapi, lalu perjuangkanlah masa depan itu.

0: Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.
1: Unik memang apa yang disampaikan oleh rekan saya Dio Pratama gitu ya. Bagi Anda yang lahir di bulan September, Oktober, November, mana suaranya Anda berpotensi ini punya umur panjang hingga 100 tahun. Ya apapun itu ya, kita aminkan. Tentunya hidup di usia senja kalau kita dibarengi dengan kondisi yang sehat dan hal-hal yang baik lainnya. Wah ya tentu siapa yang tidak menginginkannya begitu kan ya. Tapi ya tentu kita berharap begitu ya, setiap harinya saja kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke sehari. Di pagi hari ini pun begitu ya, saya juga mau bagikan satu kabar. Masih ingat gak pendengar bahwa di sekitaran tanggal 23-24 September yang lalu, Ombudsman RI ini melakukan sidak ke lapas kelas 2A Cibinong. Rame videonya kala itu beredar begitu kan ya. Ada seperti halnya kamar mewah, apartemen begitu ya, belum lagi ada botol miras begitu ya, dan parahnya lagi penghuni di dalamnya itu diduga adalah narapidana begitu kan ya, atau warga binaan begitu kan ya. Luar biasa begitu, karena ketika video ini beredar luas di media sosial, banyak bermunculan argumen dan statement dari masyarakat berkaitan hal tersebut. Bahkan begitu ya, tidak lama setelah peristiwa tersebut, ini ada rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 13 DPR RI bersama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, yang kala itu memang menghadapi begitu banyak pertanyaan, sehingga kita juga bisa lihat bagaimana jawaban yang diberikan oleh Wisnu kala itu terkesan agak sedikit gagap, kalang kabut, dan gak siap begitu ya berkaitan hal tersebut. Karena momen ketika Wisnu dicecar oleh para anggota dewan itu juga viral videonya di media sosial. Banyak yang kemudian mempertanyakan sekelas lapas begitu ya, kepala lembaga pemasyarakatan, dan juga untuk lembaga pemasyarakatan yang ini diharapkan bisa membina warganya, ternyata kok ada hal-hal yang ya ini tidak seharusnya begitu ya. Kabar terbaru begitu ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini memberhentikan Wisnu Hani Putranto, kalapas kelas 2A Cibinong, dari status aparatur sipil negara ASN setelah hasil investigasi terkait temuan hunian berfasilitas mewah di lapas Cibinong. Selain Wisnu, Kemenimipas ini menjatuhkan sanksi disiplin kepada 16 pegawai lainnya. Sanksi tersebut diberikan setelah proses pemeriksaan internal terhadap jajaran lapas kelas 2A Cibinong. Rudi Setiawan, Inspektur Jenderal Kemenimipas, mengatakan pemeriksaan juga dilakukan terhadap Usman Majid yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Cibinong. Dan Rudi mengatakan Wisnu termasuk dalam 17 pegawai yang dikenai hukuman disiplin. Dari seluruh pegawai yang diperiksa, Wisnu menjadi satu-satunya yang diberhentikan dari status ASN. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemenimipas, ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan lapas Cibinong. Di antaranya, dugaan penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban dalam pengelolaan barang milik negara, serta pelanggaran sejumlah standar operasional prosedur atau SOP. Dari 17 pegawai tersebut, 1 orang dijatuhi hukuman berupa pemberhentian, 5 pegawai lainnya dapat hukuman disiplin berat, sedangkan 11 pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang. Dan pemberian sanksi tersebut merupakan tindak lanjut pemeriksaan dari Kemenmeni Pipas terhadap persoalan di Lapas Cibinong yang sebelumnya menjadi sorotan setelah Ombudsman RI itu menemukan adanya hunian dengan fasilitas yang dinilai tidak semestinya berada di dalam lapas. Dan Rudi menegaskan, seluruh hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil di lingkungan tersebut. Aturan yang menjadi dasar pemberian sanksi antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Keputusan Menteri Imigrasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena ya masyarakat sudah mulai membaca, ada begitu banyak kejanggalan. Ketika Ombudsman melakukan sidak kala itu, ada begitu banyak penolakan, ada begitu banyak hal yang seolah ditutupi. Kemudian setelah beberapa hari berselang, diperbolehkanlah awak media untuk singgah di sana melihat bagaimana kondisinya. Tentu sudah sangat jauh berbeda. Kembali lagi ya, jejak digital itu gak bisa hilang pendengar. Meskipun sudah dihapus misalnya ya, di take down misalnya, tapi kita bisa lihat begitu seberapa jeli warganet kita gitu ya. Ada yang melihat bahwa kok letak sofanya gak di sini misalnya, kok pintunya kemarin ada tempelannya kok gak ada, kok kulkasnya sekarang isinya begini padahal kemarin begitu. Banyak hal gitu ya yang kemudian ini memunculkan kejanggalan demi kejanggalan. Dan hasil penyelidikan dan pemeriksaan itu memang dinyatakan terjadi hal-hal yang kemudian ini boleh dikatakan penyalahgunaan kewenangan juga begitu ya, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, sehingga keputusan yang diambil adalah memberhentikan Wisnu Hani Kalapas Cibinong sebagai ASN dan 16 pegawai lainnya juga diberikan sanksi. Pembelajaran tentunya ya, karena di dalam sebuah lapas ternyata masih ada begitu ya kegiatan-kegiatan transaksional seperti halnya peredaran sabu, kemudian yang tadi dugaan berkaitan dengan pemberian fasilitas mewah kepada warga binaan dan lain sebagainya. Agaknya memang kalau kita bicara tentang keberadaan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan atau rutan dan lain sebagainya, perlu ada upaya seperti halnya dilakukan oleh kawan-kawan ombudsman. Sidak begitu ya, berkaitan dengan hal-hal yang mungkin bisa saja terjadi sebuah pelanggaran. Yang terbaru juga itu ada berkaitan dengan pesta sabu begitu ya, yang itu juga dilakukan di Rutan Depok. Jadi ini yang kemudian menjadi perhatian bahwa harus ada upaya untuk bisa mengecek kembali keberadaan rutan, lapas dan sebagainya, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang ya kemudian menyimpang dari semestinya atau aturan yang ada. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, ini mengaku belum menerima laporan terkait dugaan pesta narkotika jenis sabu yang melibatkan oknum pegawai dan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Rutan Depok. Meski belum menerima laporan tersebut, Yusril mengatakan dirinya tengah memberi perhatian terhadap persoalan yang terjadi di sejumlah lembaga pemasyarakatan, lapas dan juga rutan. Penting ya, karena tadi kita nggak pernah menduga ternyata oh ada loh kayak gitu ya di dalam lapas Cibinong gitu ya kan ya. Dan harapannya ini bisa memantik perhatian juga untuk keberadaan lapas dan rutan lainnya. Perhatian itu semakin diperkuat setelah tadi Ombudsman RI menemukan sejumlah persoalan di lapas Cibinong Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Yusril mengatakan dalam waktu dekat ia akan menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta kepolisian dan juga pihak Ombudsman RI. Dan rapat tersebut nantinya akan membahas langkah penertiban lapas dan rutan secara lebih sistematis di Indonesia. Menurut Yusril, pembenahan juga perlu dilakukan dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, terutama dengan Polri dan Badan Narkotika Nasional. Dan hal ini dinilai penting karena mayoritas narapidana yang berada di lapas merupakan warga binaan yang tersangkut perkara narkotika. Dan Yusril juga menyinggung adanya pergantian Kapolri serta pengunduran diri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan pengganti Dirjen PAS. Dan ia berharap tentunya ya penyegaran di jajaran tersebut itu bisa memperkuat kerjasama dalam upaya membenahi pengelolaan lapas dan rutan, termasuk dalam hal pemberantasan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Bukan hal baru, kita lihat ada oknum pegawai lapas juga yang terlibat begitu ya. Sehingga ini menjadi upaya bersih-bersih di lapas dan juga rutan yang ada di Indonesia. Menjadi poin penting agaknya ya, karena lepas dari perhatian, nah ini bisa menjadi sebuah celah begitu ya, untuk dilakukan hal-hal yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat. Line telepon 5345474 atau WA 081331414x992 boleh Anda gunakan. Sembari berbagi kabar, memberikan pendapat ataupun komentar terkait informasi yang kami berikan pun juga diperkenankan. Saya menyapa Mas Tio Yudhistira di Magelang begitu ya. Ini menyapa semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan tentunya semangat untuk menjalani hari di bulan Oktober kali ini. Cuaca dan arus lalu lintas di Magelang diinformasikan bahwa cuaca cerah pagi ini. Arus lalu lintasnya ramai lancar, katanya demikian. Oke, baik. Terima kasih, Mas Theo. Sehat selalu pastinya di sana. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
2: Semangat pagi, Mbak.
1: Semangat pagi, Pak Tua.
2: Ya, terima kasih. Berbalik sedikit tentang juga atau intermusu bola. Apakah karena dilihat oleh Presiden RI dan Presiden FIFA, jadi motivasinya kan beda.
1: Iya.
2: Ya, pasti itu beda. Terus yang kedua, tentang apapun terjadinya, gitu. Namanya kesebelasan, Mbak. Jadi kalau kurang satu itu bukan kesebelasan, pasti kalah. Jadi harus kesebelasan lah. Ini Indonesia kan terus kesebelasan, Mbak. Ya, Thailand kan tidak kesebelasan, masa disebut kesepuluhan. Jadi harus menang. Apapun yang terjadi, gitu, Mbak. Meskipun Pak Tuhan ini bukan pemain bola, tapi pernah ngurusi bola, Mas. Waktu di Petrokimia dulu, tukang ngurus-urus. Jadi tukang ngurusi seksi repot, gitu loh. Jadi dia tahu bagaimana rumitnya mengurusi bola itu. Gitu. Terus yang kedua mungkin tentang umur tadi, Mbak ya. Umur yang lahir di bulan apa?
1: September, Oktober, November,
2: Oh gitu, Mbak. Nah, Pak Tua ini bukan lahir di bulan itu, Pak Tua lahir April, Mbak. Tapi di situ saya mengingatkan tentang adanya uang itu ada tiga yang saya belum lampaui. Yang satu, 50 ribu sudah. Saya sudah merasakan 50 ribu itu karena usia saya sudah lebih dari 50, termasuk usia pernikahan, golden age. Sudah mencapai saya. Anak saya yang pertama sudah 50 lebih. Anak saya yang pertama itu 76, Mbak. Sudah 50. Terus yang kedua tentang 75. 75 uang itu saya simpen, Mbak. Saya dulu dapat 10 lembar, tak simpen. Bukan sombong ini, cerita apa adanya saya. Saya simpen, mungkin saya bisa nyampe usia 75. Alhamdulillah bisa.
1: Baik.
2: Nah sekarang saya sudah lewat ke 76. Saya lewat 51. Nah sekarang yang tentang 100. Nah 100 itu boleh kira-kira orang selanjut saya itu mengharapkan ikut merasakan 100 tahun Indonesia emas.
1: Baik.
2: Nah kalau itu kan tahun 45. Tahun 45 dan sekarang itu berapa tahun, Mbak? Berarti 20 tahun lagi. Nah kalau 20 tahun lagi Pak Tua ini sekarang kan 76.
1: 96
2: nah,
1: dong ya.
2: 20 tahun, 96, mudah-mudahan bisa, Mbak.
1: Amin, amin, amin.
2: Meskipun bukan lahir dari September, Oktober, November.
1: Kan benar tadi dia juga bilang, umur panjang itu tidak hanya karena ditentukan oleh umur atau bulan kelahiran, tapi bagaimana gaya hidup kita, bagaimana cara kita menyikapi permasalahan dan lain sebagainya kan, Pak? Benar.
2: Bisanya cuma itu, Pak. Termasuk yang tadi malam itu lihat, dengar bola itu, saya jalan cari apa yang bisa mendukung untuk lihat bola ini. Gitu. Akhirnya dapat manggil orang jualan tahu campur LA. Jadi bukan Los Angeles, Mbak.
1: Lamongan.
2: Lamongan asli.
1: Siap, siap, siap.
2: Ya, terima kasih Mas Ari.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan tetap semangat semuanya.
1: Terima kasih Pak Tua. Wah, kita tentu berharap gitu ya. Yang namanya hidup itu harus punya mimpi dan juga harapan gitu kan ya. Itu yang bikin kita semangat untuk bisa menjalani kehidupan. Meskipun seolah kadang kondisi di sekitar kita berkata bahwa apa iya, apa mungkin. Tapi ketika tadi ya, kita mengimani sesuatu, kita percaya, kita punya harapan, kita punya cita-cita, mudah-mudahan loh kita bisa dimampukan. Nah, mungkin kita terus berharap gitu ya bahwa kita diberi umur panjang tadi ya, kalau misalnya sampai 100 tahun, ya tentunya dengan segala kemudahannya begitu ya, untuk bisa menjalani kehidupan. Insya Allah ya, Pak Tua, wah ini luar biasa, senior saya jauh malah ya, 50 sudah, 75 sudah, tinggal 100-nya gimana?

0: ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kawan-kawan di Pro3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Pastinya untuk Anda juga kami ingatkan nanti sesi diskusi kita. Nah, Surabaya beberapa hari terakhir ini dikeluhkan oleh begitu banyak masyarakat kondisinya panas pol. Terakhir juga diinformasikan berkaitan dengan kegiatan maraton pada hari Minggu lalu sempat dihentikan karena cuaca panas ekstrim. Begitu ya, cukup panas begitu. Saya sempat sih olahraga di sekitaran hari Jumat kalau nggak salah ya, waktu saya libur. Jam 7 pagi itu mataharinya udah sangat menyengat. Jadi apa ini pertanda bahwa kita memang benar-benar sudah ada di puncak musim kemarau dengan dampak fenomena El Nino yang luar biasa, atau kita sudah mulai masuk ke perubahan musim atau dalam hal ini masa pancaroba, atau ada pengaruh lain? Itu yang nanti kita akan coba perbincangkan, dan bagaimana seharusnya kita menjaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang sangat-sangat terik. Jadi nanti ya sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, boleh gitu ya Anda bergabung bersama kami untuk bisa itu tadi sama-sama menyimak obrolan kita.
1: Eh, kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
2: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
1: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
2: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
1: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
2: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memimpin program Istana Kejutan, program Nas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis